0: pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alam yang sangat banyak, tinggal kita ya, pandai mengelola, pandai menjaga.
0: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah enggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengin sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2000
3: 19 2020 sampai dengan 2026 per hari ini.

0: dilontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI.
2: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
3: Jamaah haji wafat telah melakukan...
4: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
3: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, consent, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
4: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Dan kini kami akan hadirkan tantuan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
5: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
6: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137. Ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
5: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar.

0: koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
5: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
4: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
5: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
6: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
5: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
7: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
5: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
8: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
9: Nama saya Subandi, dan menurut saya, secara objektif, saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi, ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pimpinan dan segenap keluarga besar LPP RRI Gorontalo menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita yang mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah Haji Muhammad Kilat Wartabone, Wakil Bupati Bone Bolango periode 2005-2010 dan periode 2013-2015. Almarhum wafat pada hari Ahad 7 Juni 2006 dan insya Allah akan dimakamkan di pekuburan keluarga Kecamatan Suawa pada hari ini Senin 8 Juni 2006 di lokasi pekuburan keluarga Komplek Masjid Almarhama Suawa Bone Bolango pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kehilafannya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian. Amin ya Rabbal Alamin.

full informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: KPI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: Ya, peringkat dimanapun Anda berada, telah dibuka penerimaan peserta didik baru PPDB di TK Bina Mandiri Bone Mulango tahun ajaran 2026-2027. Dengan persyaratan usia 4 dengan 6 tahun, mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi akte kelahiran 2 lembar, melampirkan fotokopi kartu keluarga 2 lembar tanpa dipungut biaya atau gratis. 5 orang pendaftar pertama akan memperoleh 1 pasang seragam olahraga secara gratis. Dengan fasilitas yang dimiliki, guru yang berkualifikasi S1 dan S2, ruang kelas yang menyenangkan, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan yang cukup memadai, dengan program unggulan adalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat melalui pembiasaan. Waktu pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Tengah. Pendaftaran dapat langsung ke TK Bina Mandiri Bone Mulango, Jalan Profesor Dr. Ali Sabu, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Mulango, Komplek SMK Bina Mandiri Bone Mulango, atau dapat mengisi langsung laman SPMB online di https://bit.ly/formulir/spmb-tk-bina-mandiri-bone-mulango. Anda bisa menghubungi kontak person Rivaldo Ertina, SPD, di nomor handphone 0822-3901-7594, Winaning si SPD MPD di 0858-2397-0094, atau bisa menghubungi Susanti Panut SE di nomor 0853-403-22441. Kepala Bina Mandiri Bone Mulango, Haji Asmin Halukoi, SPD MPD.
1: Semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi.

Lagu dari Tensi pendengar dengan bintang 5 di menit ke-53 dari pukul 8 pagi. Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan untuk Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Update informasi di portal resmi kami rri.co.id. Kita menantikan nanti dialog di jam 9 untuk Gorontalo pagi ini akan membahas kembali topik yang sudah kami hadirkan di jam 7 tadi, yaitu mengenai peningkatan populasi sapi Gorontalo. Bagaimana tantangannya? Tetap di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit.

0: Baik. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
1: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
2: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Ya, berikan terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, dan kita akan ikuti untuk Gorontalo pagi ini ya, bersama dengan Andi Sanga yang sudah bersiap di studio RRI Gorontalo. Selamat pagi, Andi. Iya, Andi Sanga, halo.
2: Ajar, selamat pagi.
1: Iya, iya. Andi, untuk produksi ternak sapi ini masih menjadi salah satu sektor unggulan yang mendukung perekonomian ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo, Andi ya?
2: Betul sekali, ya betul sekali Ajar. Namun memang untuk ya populasi sapi di Provinsi Gorontalo ini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Gorontalo untuk bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan pangan itu sendiri dan jumlah populasi ataupun ketersediaan sapi daerah maupun untuk kebutuhan nasional seperti itu Ajar.
1: Nah, bagaimana kira-kira untuk tantangan dan peluangnya ke depan? Kita akan membahasnya lebih jauh bersama narasumber. Andi, silakan.
2: Oke, baik. Baik ya. Terima kasih Ajar, dan senang sekali pendengar, saya Andri Antusanga kembali hadir ke ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Senin 8 Juni 2026. Topik yang kita angkat hari ini ya, kaitannya dengan peningkatan populasi sapi Gorontalo, apa yang menjadi tantangannya. Nah, produksi sapi di Provinsi Gorontalo saat ini masih menjadi salah satu sektor unggulan yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah dan juga kebutuhan pangan masyarakat. Namun, seiring dengan peningkatan permintaan pasar yang terus terjadi dan belum sepenuhnya ini populasi ternak yang ada di Provinsi Gorontalo ini memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan populasi sapi, salah satunya melalui program inseminasi buatan yang dinilai mampu mempercepat pertambahan jumlah ternak secara berkelanjutan dan juga tanpa membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, di tahun 2026 ini pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo ini menargetkan sekitar 3.000 ekor sapi mengikuti program inseminasi buatan dengan harapan sedikitnya 2.000 ekor berhasil bunting. Nah, program ini menjadi salah satu strategi utama dalam memperkuat populasi ternak sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat. Permintaan sapi Gorontalo tidak hanya berasal dari dalam daerah, tetapi juga dari luar provinsi seperti Kalimantan Timur yang telah menjalin kerjasama pemasaran dengan Gorontalo. Nah, kualitas sapi yang dihasilkan peternak lokal memang dinilai memiliki daya saing yang baik sehingga berpotensi menjadi komoditas unggulan di tingkat nasional. Di tengah peluang tersebut, sektor peternakan sapi Gorontalo masih menghadapi tantangan berupa berkurangnya populasi sapi betina produktif akibat tingginya pemotongan dan pengiriman ternak ke luar daerah. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa pengendalian yang tepat, upaya peningkatan populasi sapi dapat terhambat. Nah, oleh karena itu, program inseminasi buatan perlu didukung dengan penguatan pembibitan, perlindungan ternak betina produktif, serta peningkatan kapasitas peternak agar target peningkatan populasi dan produksi sapi di Gorontalo dapat tercapai secara optimal. Jadi topik ini sangat menarik ya, kaitannya dengan ketahanan pangan kita di dalam daerah dan juga untuk membantu memenuhi ketahanan pangan di tingkat nasional. Kita akan membahas topik ini pendengar dengan empat narasumber yang sudah hadir bersama kami melalui Zoom ya. Yang pertama, narasumber kita sapa ya, ada Pak Ramdan Pade selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo. Selamat pagi Pak Ramdan.
3: Selamat pagi Pak Andi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadi sudah meluangkan waktu di pagi hari ini di tengah kesibukan ya, karena sebentar lagi juga akan ada rapat evaluasi kaitannya dengan persiapan PENAS seperti itu. Dan juga ini didampingi juga oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Pak Averus Jainuddin. Selamat pagi Pak Averus.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi Pak Andi, Bung Andi, siap standby ya.
2: Iya baik ya, terima kasih selalu, Pak Kadis sudah meluangkan waktu mendampingi juga Pak Kadis di pagi hari ini ya. Kemudian juga pendengar sudah hadir bersama kita di pagi hari ini dua dari peternak sapi yang ada di Gorontalo. Yang pertama ada Pak Kadek Yadiano ya. Iya, selamat pagi.
5: Iya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum Pak Kadis, Pak Kabid, semuanya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Gadek sudah bersama kami di pagi hari ini. Kemudian juga pendengar ada Pak Arifin Talib.

0: yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan lain sebagainya.
0: Baik. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk siang hari ini. Di hari Senin 8 Juni 2026, kembali kami hadir untuk program Halo RRI dan kami membuka kesempatan untuk Anda menyampaikan aduan, keluhan terkait dengan pelayanan publik ataupun juga kondisi infrastruktur di sekitar Anda. 0821-9664-8664 dan juga di live Facebook kami nantikan untuk Anda sampai di jam 11.

0: Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menantikan untuk yang ingin bergabung kembali di line telepon 0821-964-8664. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan tsunami untuk sejumlah daerah di wilayah Indonesia bagian timur menyusul gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Laut Sulawesi pada Senin 8 Juni hari ini sekitar pukul 6:37 Waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di koordinat 5,69 derajat lintang utara dan 125,05 derajat bujur timur atau sekitar 236 km barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dengan kedalaman 105 km. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo Andri Wijaya mengatakan gempa tersebut berpotensi memicu tsunami sehingga BMKG telah mengeluarkan peringatan dini bagi sejumlah wilayah pesisir termasuk untuk Gorontalo bagian utara. BMKG menetapkan satu siaga untuk sejumlah wilayah diantaranya Kepulauan Sangihe, Kota Manado, Minahasa bagian utara, Minahasa selatan, Bulawamongondo bagian utara, Gorontalo bagian utara, Buol, dan Toli-Toli. Sementara itu untuk status waspada diberlakukan untuk Kepulauan Talaut, Kota Bitung, Halmahera, Kota Ternate, Kota Tidore, Donggala bagian utara, Minahasa selatan bagian selatan, serta Kutai Timur, Bulungan, dan Nunukan di wilayah Kalimantan. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya mendengar di rri.co.id. Silakan Anda bisa bergabung untuk siang hari ini menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik. Anda mungkin ada melihat juga kondisi infrastruktur, jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya yang rusak atau kurang maksimal. Bisa Anda sampaikan dan kami akan tampung. Kami akan coba dari tim Halo RRI untuk menghubungi pihak terkait atau dinas terkait untuk mendapatkan jawaban atas apa yang Anda sampaikan. Kami masih juga live di Facebook RRI Gorontalo untuk siang hari ini. Silakan Anda bisa bergabung juga menyampaikan aduan di live Facebook.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu. Tapi
1: kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Ya, pendengar, masih kembali kita di program Halo RRI siang hari ini. Pendengar, tim Hisab Rukyat Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Gorontalo melakukan kalibrasi arah kiblat Masjid Nurul Insan yang ada di Desa Parungi, Kecamatan Bolehoto, Kabupaten Gorontalo hari Sabtu lalu ya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan ketepatan arah kiblat masjid sesuai kaidah hisab dan rukyat serta standar pengukuran yang akurat. Pengukuran dipimpin langsung oleh Kepala Seksi ya Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Irfan Ismail, yang juga didampingi dari tim hisab rukyat yang terdiri dari Haji Wiwin Tuna, Fatan Zain. Dan kalibrasi ini, pendengar, dilakukan menggunakan alat ukur teodolit yang mampu menentukan arah secara presisi. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id. Silakan Anda bisa bergabung kembali untuk menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik dan juga kondisi infrastruktur di sekitar Anda ya. Di pekan lalu sudah ada beberapa aduan yang juga sudah terjawab ya. Untuk Anda silakan di 082196648664 ya. Kita membuka kesempatan untuk Anda sampai di jam 11 siang nanti. Anda masih bisa terus update informasi juga di siang hari ini, pendengar, di website atau portal resmi kami, rri.co.id.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI, RRI Pro 1 Gorontalo. Dan kami juga beberapa waktu lalu dan sudah sempat ada beberapa penelpon yang menyampaikan mengenai aduan terkait dengan jembatan Huta Bohu. Dan kita akan ikuti tanggapan langsung ya dari Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tuli. Kita akan ikuti wawancara bersama reporter RRI yang akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo.

0: Jembatan Hutabo itu kami juga sudah sampaikan ke Balai Jalan, Balai Sungai. Memang menurut Pak Admisal sebagai Kabalai, jalan itu akan mereka kunjungi, tapi saya belum mengkonfirmasi kembali. Hanya ada lagi laporan dan kami telah mengunjungi juga, itu sudah terjadi abrasi, bahkan jalan itu sudah sebagian besar itu sudah longsor, sudah jatuh, dan itu kami akan sudah laporkan. Dan prinsipnya karena pengerjaan jalan ini kan atau sungai ini harus memiliki izin daripada pemilik lahan. Nah, ini yang harus kita berkolaborasi baik dari pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi yang harus bekerja sama, berkolaborasi untuk bagaimana izin daripada lahan ini harus diberikan oleh masyarakat. Karena tanpa ada izin daripada lahan ini, balai tidak mungkin mengerjakan. Karena takutnya ketika dikerjakan, ada komplain dari masyarakat.
1: Kami masih berikan waktu untuk Anda mendengar aduan lainnya. Silakan 0821-9664-8664 untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan terkait dengan sarana prasarana publik yang rusak di sekitar Anda atau berdasarkan pengamatan Anda yang mungkin sudah tidak bisa digunakan atau perlu perbaikan. Atau juga Anda yang mengalami kesulitan untuk mengakses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Kami siap menampung untuk aduan Anda dan kita akan hubungi dari pihak terkait untuk mendapatkan solusi.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Ya, pendengar, lagu dari band Si Hombing kembali padaku. Pendengar, anggota DPR RI sekaligus mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan duka mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Kilat Wartabone. Menurutnya, kepergian Muhammad Kilat Wartabone ini merupakan kehilangan besar bagi masyarakat Gorontalo, khususnya bagi dunia pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Rusli mengenang khususnya bagi dirinya, beliau adalah sebagai sosok pemimpin yang sederhana, rendah hati, dan memiliki komitmen kuat untuk mengabdi kepada masyarakat. Ya, hubungan keduanya terjalin cukup erat, terutama saat Muhammad Kilat Wartabone dipercaya menjabat Wakil Bupati Bone Bolango dan aktif dalam berbagai agenda pembangunan daerah dan politik. Tentunya hal-hal ini sangat dikenang ya oleh Pak Rusli ya, terhadap sosok almarhum. Dan kita selanjutnya akan update kembali informasi Anda. Kita akan ikuti laporan reporter Desriansa Mahmud dari ruang rapat gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Desri.
1: Baik, pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di ruang Dulhupa DPRD Provinsi Gorontalo, yang saat ini di ruang Dulhupa sedang mengadakan rapat dengar pendapat Komisi 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan bersama mitra OPD, dalam hal ini membahas terkait sekretariat DPRD dalam rangka membahas koordinasi sinkronisasi kinerja tim ahli atau kelompok pakar DPRD Provinsi Gorontalo. Nah, saat ini rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo ini dihadiri oleh beberapa anggota dan pimpinan Komisi 1, dalam hal ini Bapak Umar Karim yang memimpin rapat pada siang hari ini, dan dihadiri lagi Dedi Hamsa, Fikram Salilama, Yayani Sidiki, dan Siti Nur Ain Sompi. Dan pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini juga Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo sedang mengagendakan dua rapat di ruang Dulhupa DPRD Provinsi Gorontalo ini, dan selanjutnya itu rapat yang akan dilaksanakan oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, yaitu rapat dengar pendapat umum lagi terkait pemberdayaan UMKM dan maraknya penggunaan jaringan internet wifi tanpa izin resmi. Dan rapat dengar pendapat selanjutnya itu akan dilaksanakan setelah rapat dengar pendapat dengan tim pakar atau tim ahli DPRD Provinsi Gorontalo pada saat ini. Demikian laporan yang bisa kami laporkan di ruang Dulhupa DPRD Provinsi Gorontalo. Saya kembalikan ke studio.

0: Ya pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bersama kami di program 1 RRI Gorontalo untuk siang ini. Program Halo RRI kita cukupkan ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan juga bergabung. Dan biasakan terus semani Anda sampai di jam 12 nanti, dan jam 11 Anda bisa ikuti kembali informasi berita bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
2: Halo

0: Iya, mereka selanjutnya kita kembali ikuti untuk laporan. Ya, mohon maaf kami sudah tersambung dengan ya kepala BMKG ya, Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, Pak Andri Wijaya Bidang. Selamat siang, Pak Andri.
1: Ya, selamat siang.
0: Iya. Pak Andri, kita ingin update kembali untuk informasi gempa bumi yang terjadi hari ini. Seperti apa informasinya terkini, Pak Andri?
1: Ya, saat ini menurut laporan masyarakat ada beberapa daerah ya yang kita lihat di sosial media ya. Saya belum ini, tapi beberapa informasinya bahwa memang ada sempat ada penurunan air. Muka air laut di pesisir pantai ada beberapa, dan ini merupakan ciri-cirinya ya, kalau ciri-ciri umum seperti itu. Dan ada juga yang saya melihat di sosial media, saya belum tahu apakah kebenarannya ini pasti apa enggak ya, tetapi video yang diunggah itu adalah memperlihatkan bahwa terjadi surut air laut. Saya enggak tahu itu kejadiannya kapan ya, tapi mudah-mudahan bukan kejadian ini ya, tetapi saya melihat ada kelompok orang di video itu mengambil ikan. Jadi, jadi kami dari BMKG tidak menganjurkan untuk ke pantai seperti itu ya, mengambil ikan. Tetapi supaya mengevakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Ya, jadi saya menghimbau dengan sangat masyarakat Gorut yang berada, atau masyarakat Gorontalo ataupun masyarakat Indonesia yang berada di pesisir pantai bagian utara, mohon dengan sangat tidak mendekati muara-muara sungai maupun bagian bibir pantai dekat dengan pantai bagian utara. Dan ini sudah kami peringatkan bahwa peringatan dini sudah dilakukan. Sirine sudah kita bunyikan untuk Gorontalo Utara ya. Jadi memang peringatan dininya adalah bagian Gorontalo Utara. Masyarakat-masyarakat mohon dengan tenang dan sabar dan berikhtiar juga agar mengevakuasi mandiri ke tempat-tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih aman. Baik. Jadi tempat-tempat yang aman yang jauh dari bibir pantai. Gitu. Dan muara sungai-sungai, karena muara sungai juga itu berpotensi terjadi penumpukan energi gelombang tsunami. Ya. Baik. Jadi saat ini BMKG memberikan informasi peringatan dini yang ketiga. Nah, beberapa tempat seperti daerah di Sulawesi bagian utara, kemudian di daerah Maluku utara itu bagian utaranya, sudah terdeteksi beberapa lokasi yang terdeteksi ketinggian tsunami dari 0,1 sampai dengan 0,4 kalau nggak salah. Tetapi ini akan diupdate terus ketinggian tsunaminya, karena tsunami itu kan bukan satu kali gelombang saja yang datang, tetapi gelombang tsunami itu bukan periode satu kali gelombang datang, tetapi gelombang kedua, ketiga yang justru akan lebih menambah atau lebih istilahnya memperbesar ketinggian tsunami. Jadi mohon dengan sabar sampai dengan peringatan dini berakhir. Mohon dengan sabar masyarakat untuk tetap siaga dan mengevakuasi mandiri ya. Jadi mengikuti langkah-langkah dari BMKG.
0: Baik. Pak Andri, untuk peringatan dini ini sampai jam berapa untuk dicabut, Pak?
1: Ya, kita masih menunggu, jadi masih aman ya, masih menunggu kondisi aman dulu baru kita melakukan pengakhiran peringatan dini. Biasanya kalau di ketentuan kita kan ada 4 peringatan dini ya. Jadi peringatan dini pertama adalah parameter gempa, info pendahuluan gempa berupa lokasi, titik besarnya kekuatan gempa, kemudian apakah potensi tsunami atau tidak, kemudian kedalaman, itu peringatan dini yang pertama. Kemudian peringatan dini kedua adalah lokasi-lokasi mana yang terdampak dari akibat gempa atau tsunami ini. Ya, baik. Kan? Kemudian ada peringatan dini ketiga, kita terus mengupdate mengupdate peralatan-peralatan pendeteksi ketinggian gelombang di pesisir-pesisir pantai yang sudah ada, yang kita kerjasamakan juga dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG di beberapa lokasi, termasuk di Gorontalo Utara. Nah, ini masih kita analisis lagi terus-menerus sampai ke peringatan dini yang keempat itu berakhir. Jadi kita mesti nunggu peringatan dini keempat berakhir baru bisa kita informasikan masyarakat boleh kembali ke tempat yang dekat dengan pantai. Jadi itu tadi ya,
0: iya,
1: saya sampaikan.
0: Selain wilayah pesisir Gorontalo Utara, wilayah mana lagi yang patut waspada dengan risiko tsunami akibat gempa hari ini, Pak?
1: Iya, memang ada beberapa lokasi termasuk di wilayah seperti peringatan dini yang kita sampaikan di wilayah Sulawesi bagian utara. Itu ada beberapa lokasi yang memang sangat terdampak ya, dekat dengan lokasi epicenter. Jadi lokasi epicenter gempa ini berada di wilayah Filipina. Tetapi namanya tsunami tidak mengenal batas regional, negara manapun bisa kena kalau bisa terdampak. Nah, bagi yang Sulawesi Utara dan Gorontalo yang pas juga depan dengan berhadapan depan dengan laut Sulawesi ini sangat berpotensi, sangat terdampak sekali. Jadi siaga. Nah, kami juga sudah terus melakukan pengecekan ya, pengecekan baik informasi dari masyarakat ya. Tapi lagi-lagi masyarakat harus tidak panik ya, tidak yang serta-merta langsung membawa semua barang-barangnya. Lebih baik mengevakuasi yang memang ada tas siaga ya, ya. Jadi membawa peralatan-peralatan yang memang dibutuhkan saja. Jadi ya mungkin itu.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Andri Wijaya Bidang, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, untuk informasinya di siang hari ini, Pak. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: beraktivitas. Selamat siang.
0: Ya, berikan di para Anda berada masih bersama kami di Pro 1. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi berita berbahasa daerah Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tu Hulandalo. Betiap polima bantabantalo habali lo Hulandalo habali uhiwalia metolipun do botia tehas dindan yalwatia ta mopotunggulolo iya. Mengudlawa mengautato kepala lo BMKG Tohulunalo Andri Wijaya bidang lo otanggulai pohile lio ode olanto mo aami Tohulunalo butia lo laita isi-isiali wau dilamo palongo to uhi tua-tua-wa tidiopo lipunto buti ngepe-ngepehe odunggalo musibah boli ngepe-ngepehe odunggalo liluhu wau tsunami. Tunggulo BMKG malopowoluo utanggula lio sekolah lapang gempa bumi mialo SLG. Liluhu wau tsunami beti dila ta'ata ma'o owoluo lio. Ma'uitolo uti beti musik ehlu malotamu a'ami to'u mopopele hiyo wanu bolo odunggalo musibah. BPBD Provinsi Wau Kabupaten Kota, Tondala, Polisi, Basarnas, Wau Media, umai mengohi pahamu. Potunua potuhata, odela iati, wanu bolo odunggalo musibah. Moli ilo tanggulamai lo kapala BMKG Andri Wijaya bidang eleponu donggo enggade to upango BMKG tatapuhi pengohia pahamu ode laiyati.
1: Ta'ua lodata. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan data berarti banyak, yang terkandung maksud negeri ini banyak kegiatan, baik untuk meramaikan negeri maupun pembangunan yang bermanfaat untuk rakyatnya. Pemimpin ini banyak jabatan yang dipegangnya demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Berani membuat terobosan baru, teguh pendirian, dan peduli peningkatan sumber daya manusia. Pemimpin yang berkarakter seperti ini wajar dianugerahi gelar Ta'ua Lodata.
0: Aduh Allah, itu dongko lamiatia tuh bali ubah bahasa lo hulontalo. Hetuto UMKM umai moluanga pameran topenas lo mengotani wau mongopilo hala. UMKM beti mawohia lio tambati u mopotalia tolimbunga kandoli lo bupati. Ita ua lo panitia penas to kabupaten lo Hulandalo Darwin Romi Sahrain lo otanggulai to pameran buti de dila bo UMKM u dihudihu olo Bank Indonesia. Nambo UMKM to didihu lo pamalenda kabupaten lo Hulandalo umai lo hialio hiango umai mo potalia. Wau, mai mo promosi hasil lo ukilalaja. Ode ta tongko na amai umondo lipu-lipualo to ungo tupalo Indonesia. Uma tantu-tantu timbongolio buti mai mo balanja. Wau utie mai mo oro dawa ekonomi to lipu. Tenas buti ngopohia mai mo olai atili lahepo lo kokolio'o. Wau olo hiango umai mopolai ati lapulo wau tutumulo.
2: Tahuda lomongo panggola. Openu demo foto molobu ati bongo asalipo walilio pale.
3: Biar nanti lambat menumbuk padi asalkan hasilnya beras. Artinya upaya mencapai cita-cita.
0: Ondu olo itu donggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Ti wali kota Adhan Dambea ma lopo ela wau ma ima-imato owoluo lo lombaga pemberdayaan masyarakat mialo LPM. LPM buti pilopo walilio umai mopokolio ala iyanti. Dedila bo mai lembo alo u hipololohe untungi. tau urusi LPM musima halilio. Wau mokalaja lo u ihilasi. Helu mo wolo pamalenda to umai mo ponao lo porohoram. Moli ilo tanggula mai li wali kota, timi ilo taunu pamalenda lo kota, mo powatu lo upango ode kelurahan. I upanga hetuto lo juta buti mosi onapa atilio to kelurahan. Upango pilo powalilio lo pamalenda kota lo hulondalo, mai pomangulio mealo po opio hiotangi bulota.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar lagu dari Gia Intrawari dengan Kamu Anggap Apa, ya. Apa tuh? Kita masih lanjutkan kebersamaan kita untuk siang hari ini sampai jam 12 nanti, pendengar. Anda bagaimana aktivitasnya di hari Senin ini? Semoga semuanya lancar, ya, insya Allah. Dan untuk Anda, kami sampaikan juga untuk azan zuhur, ya, hari ini tepat pukul 11.50 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license rendering dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, kamu tahu nggak? Tadi aku ke pasar loh, nemu Ella Bulo yang katanya sih asli resep keluarga turun-temurun.
1: Wah, Ella Bulo itu yang dari sagu, hati ayam, dan santan itu kan? Aku suka banget. Apalagi kalau dibakar, aromanya bikin lapar.
0: Yes, bener banget. Dan katanya, Ella Bulo simbol kehangatan dan kebersamaan yang biasanya disajikan pas kumpul keluarga.
1: Sama kayak Binde Biluhuta ya, jagung manis, udang, kelapa parut, terus disiram kuah hangat, rasanya tuh Gorontalo banget.
0: Kuliner Gorontalo itu bukan cuma soal rasa, tapi cerita. Ada budaya, ada sejarah di setiap piringnya.
1: Makanya, yuk lestarikan, kenalkan makanan khas Gorontalo ke teman, wisatawan, bahkan ke dunia.
0: Cita rasa Gorontalo dari dapur lokal ke meja dunia.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pukul 11.50 menit waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Semua negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philip Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Suarez setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Suarez juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
1: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
0: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat.

0: Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
1: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.

Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicholas Chuakin kalah dari pasangan Malaysia Go Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13-18-21-10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
1: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis, untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up, lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Cheng Qing Sang Chi sebagai runner-up, dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
2: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep, ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
0: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Kurs Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1 sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasinya di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics, what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami, seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua masih berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga. Kita layak menang. Terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya, mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo, dan siang ini saya Nerensya Banggai bersama Anda kembali untuk menemani Gorontalo siang hingga Gorontalo sore ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini pendengar, dan tentunya kami berharap siang ini meskipun dengan kondisi cuaca yang panas, kita juga terus selalu waspada dengan segala hal yang bisa saja terjadi. Di kesempatan siang ini pendengar, kami kembali memberikan informasi terkini untuk Anda.

0: dimanapun Anda berada, siang ini kami kembali menghadirkan informasi terkini dari Destriansyah Mahmud.
1: Destri? Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Gedung Dolohupa di DPRD Provinsi Gorontalo yang saat ini sedang berlangsung rapat dengar pendapat umum antara Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama stakeholder dalam rangka membahas regulasi pemberdayaan UMKM dan maraknya penggunaan jaringan internet wifi tanpa izin resmi. Nah, saat ini rapat dari Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo ini dipimpin oleh Fadli Poha selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo dan tadi juga sudah mendengar pendapat dari Koperasi Gas atau Global Akses Sejahtera yang menaungi untuk pemasangan wifi di Provinsi Gorontalo. Dan setelah pendapat dari Gas atau Global Akses Sejahtera ini, kita sama-sama mendengarkan dari pendapat dari HMI Badan Koordinasi Sulut Go yang juga membahas terkait maraknya penggunaan wifi ilegal di Provinsi Gorontalo. Dan saat ini juga dihadiri rapat ini dihadiri dari pihak PLN, dari pihak Telkom, dari pihak Loka Monitor Gorontalo dan Global Akses Sejahtera serta Batko HMI Gorontalo. Demikian yang dapat saya sampaikan di Ruang Dolohupa, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Ya. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Destri. Kabar terkini Anda.

sederhana memang untuk menciptakan suasana bisa lebih nyaman ketika kita lagi merasakan suhu di luar begitu panas ya. Tidak hanya menuntut ada angin segar, cuaca adem gitu ya, tapi sebenarnya kita itu terbiasa juga dengan ada orang-orang yang sekedar lewat tapi bikin panas gitu. Jangan sampai ya ini ke bawah-bawah. Aduh, parah nih. Ya, siang ini saya akan temani suasana makan dan istirahat Anda. Memang banyak yang memilih setelah makan minum air dingin. Mau makan apapun itu airnya tetap dingin. Air beku malah ya, beku. Kenapa? Memang cuaca seperti itu. Hanya saja ketika suhu itu selalu berubah mendadak, pasti ada efeknya. Anda mesti sadari itu. Setelah tadi ada persembahan Michael Bublé with Reese Witherspoon with Something Stupid, dan kita bersama Sheila Marcia kali ini, satu lagu lawas yang kembali dinyanyikan dalam versinya Damai Bersamamu.

Pendengar, adanya peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini menjadi momentum memperkuat aksi nyata dalam menghadapi krisis iklim saat ini. Krisis pencemaran lingkungan, krisis hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita, ya kan? Nah, di sini pemerintah juga sudah menekankan adanya kolaborasi seluruh pihak. Ini harus ada untuk mencapai target net zero emission yang menjadi keberlanjutan dari lingkungan. Ada berbagai aksi lingkungan yang sudah digelar di sekolah, kampus, dunia usaha, sampai di beberapa daerah yang tentunya ini melalui program-program penghijauan, pengelolaan sampah, dan edukasi lingkungan. Berbagai persoalan tersebut memang dikenal sebagai krisis planet tiga lapis atau triple planetary crisis. Dan krisis ini seperti tadi yang saya katakan, hilangnya keanekaragaman hayati. Kalau nggak ada pohon, burung-burungnya mau kemana? Bertengkarnya di mana? Saya nggak kenal lagi yang namanya burung kutilang. Saya nggak kenal lagi yang namanya kecuali ya perkutut, mungkin peranakannya cukup cepat. Itu yang ada. Burung-burung lain saya nggak kenal lagi. Nah, itu karena adanya keanekaragaman hayat ini tidak ada lagi. Pencemaran lingkungan yang saling berkaitan, tentu ini memengaruhi sekali kualitas hidup manusia. Dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tapi juga menyentuh seluruh sektor ekonomi, sektor kesehatan, ketahanan pangan, sampai kesejahteraan masyarakat. Kelompok rentan ini menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensi dari kerusakan lingkungan yang terus berlanjut. Makanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 itu momentum penting menegaskan bahwa pentingnya kita menjaga lingkungan bukan sekedar pilihan. Upaya ini menjadi tanggung jawab kita bersama demi memastikan generasi mendatang itu mereka tetap punya kesempatan hidup di lingkungan yang sehat. Anak cucu kita, Mongodi Timoli, nantinya mereka yang akan menikmati dunia ini. Lalu dengan apa kita sisakan dunia ini kepada mereka? Tentu dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengusung semangat memperkuat aksi nyata. Aksinya mana nih? Aksinya, ya jangan tebang pohon, tanamlah pohon yang banyak, pohon buah dan sebagainya. Ya, pemerintah di sini menilai upaya pelestarian lingkungan ini perlu diwujudkan melalui langkah konkret sekaligus didukung kebijakan berkelanjutan. Kalau orang Gorontalo bilang ketika pohon-pohon itu ditiadakan maka putus sudah katanya untuk mengharap pahala. Ketika ada pohon yang ditenggari burung itu menjadi sebuah pahala untuk kita karena sudah menanamkan makanan-makanan untuk mereka, ya kan? Iya, kita nikmati persembahan berikut.

Satu persembahan dari Kristen Panjaitan. Salah, itu bukan ya. Dari Maria Geklau. Katakan sejujurnya untuk kita nikmati siang ini. Dan nantinya pendengar, di kesempatan berikut ada persembahan lagi untuk Anda terakhir sebelum kita masuk pada Hulun Talolipu. Ada jutaan pasang mata masyarakat Indonesia saat ini tertuju pada peristiwa gempa bumi di Sulawesi Utara 7,7 skala Richter, dan gempa ini terjadi di jam 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Dan penyebabnya, penyebab utamanya ini membuat Sulut sampai terguncang gempa Senin ini ya, diakibatkan oleh aktivitas subduksi dari lempeng. Dan dijelaskan oleh BMKG bahwa guncangan ini setelah diperhatikan oleh BMKG, lokasi epicenter dalam kedalaman hiposenter gempa bumi Sulut tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik. Gempa bumi di Sulut ini dirasakan di kota Morotai, Halmahera Utara dengan skala intensitas 4 MMI. Jadi siang ini juga kembali dirasakan oleh banyak orang di dalam rumah. Ada banyak yang pecah-pecah gitu ya. Dan dapat dirasakan di Kabupaten Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo Utara dan Gorontalo seluruhnya itu bisa merasakannya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama Hulun Talolipu di jam 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Toto nulula deoha kulo Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu itu moa milala mau potalu lo dewa syukuru ode olio eya tamalimo mata malama hetutu eya lo umo a amilala mahluku. Salawati wa salamu bopotalu ontoma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggila patama o ode onggong ala alio mongo sahabat ilio uolo tonulata lo dudu ahi hilinga lio duando tima-tima manga sereat ilio. Ngelamo ngodato syukuru itu dong kalau to duo umur syukuru yang dong kalau to duo insyaallah itu amia tia de boy sehat tia hi kuat tia hi orijiki to duo hebat tia tunggu lo mola akhir ya wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Ngelamo ngodato tantu lima lo patato olando mengodato de endito udumodupo ma hileulio yo ma liluhu yo ilo dunggalo liluhu memang heula bindele me maula lopulito apula bitetolo lundo towolo luntu tobala tilude utilala lopokio kio wo wo wo wo wo Jo. Oh, mati di rumah untung yang gila pakai kacamata. Ma, ada lo, pilot anak apa gitu amnya, Yang gila pakai kacamata, Soalnya buat dia watia kacamata lo umay tomo, mau tu lo pemantau lo watia, di mama emang putat tamai di ngulio lo toh itu laku beti. Poli anja putat tamai, oh. Ma, malu lo hulu tau, ma, tonton tiba kuni beti dia lo gambar lo beti, ma, umay itu ma, mau amin. Jo, Allah abu Allah juga. Jadi nanti abu tiu ti pakai kacamata yang dimailing cuma, mau pusingi. Nah itu. Pilok kolio Allah tola nunu, jo. Inti rumah lupa abu ti. Tunggulu jam 7:40 karena di tuh hilau liu. Ati itu lo milih jam abu ti atau alamiat 7:40. Itu bila muda. Ih, abu ti ya mahilau liu mai. Nenoa debo lo rasawa yo ma waloti debo datal tadi lu itu tapi itu tapi itu peringatan tsunami itu kan mulan togorut betul kan mangau ngau betul sangka kalah memang mawati wati betul sangka kalah togorut apa tak tahu lo tahu sama gambar itu mau lu ibu pitulo pula lima lo senti botia ma mame tutuhio lo tsunami jo itu begitu umur deh mede elan tu begitu taman olo ati dari RRI mana itu Tarakan lo po bilo hei olo ati begitu jo begitu debo ma debo mohu debo mohu tu mengulai jo itu begitu. Nah, nabo itu mesti jo itu mah isi alilo mah mulo jo mesti mah isi alilo mah mulo juda pilokolio alotola nono kan tu mengobang kolame itu kan tanggul lalu leluhur itu walio mah pilokolio alotola nono poli uti walio jatan walio jatan pula pelangot tolak itu anu walo dak itu dalam artian banyak perbuatan manusia yang sudah menyalahi. itu untuk mengobang mungkinkah itu tolan dulu itu yang patahan-patahan itu tahu jo mungkin itu tolan dulu itu ijata lawati on ya dabo tetap itu isi ali jo yo itu mopo salamati lo batangnya eleponu walau bersekian senti bersekian senti tinggal itu juta dugaan lo manusia tinggal di atas-atama utuh petala di la obo atau peladu gitu lo nah itu betul isi halu mesti po uwo lo ya ndak itu betul lewati ada Facebook boleh Nah itu Nur Hayati Adam Jo
Doloman lah minta salam luat ya. Nenek ingat buat dia tulang dunia aku. Ganteng tikunnya kecil. Wah, ini itu sama itu bilang gila Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Baiti. Ibu Nur Baiti Adam. Bala ma'abu. Ma'u itu juga itu. Ma pilih gila latihan kacamata. Memang ma putu melo tau kalah aja boleh di kacamata nak aku. Yang nama tu lah pemantau latihan beti ma. Itu talu wau lo tohe beti. Tau dia pola itu lima ma poli tohe. Poli watia poli dah. Mantan toyo. Mantan toyo omo. Ya, di rumah dia lah mau mantan toyo omo. Tapa ada itu juga. Allah maafu Allah. Itu. Kira-kira juga mau ngona to. Mungkinkah ya? Coba itu tolah nunu itu adalah patahan itu. Ijak talawat ya Allah itu dah. Itu belum maafu Allah tiju. Kalau... Ibu Lena Piu. Ya. Tuan Baito. Pak Kuni longgola baru muncul. Allah, ada tikau. Ya. Ini yang kanser. Ya. Halo Pak Kuni, mau ela vokal grup ini lagu. Oh, bintang bilu huta jojo dong ke masalah pokal grup. Mas Putra mailate poli tohe panuni to Gorontalo. Tidak. tahu le? Tidak. Mamiul jati pakoni ilohe yalo liluhu. Idu debo. Karena to alamiah tiap beti, alamiah tiap ti ulu ulu ngokaca pak. Itu. Wido pas fami botiawati ma mo stand ma mo ya atur posisi atur mic tanpa duduk atur kamera kalau botia so goyang ya mau tidak mau harus lari karena ulu-ulu ngokaca botia wow kaca botia ulu-ulu ngatok lamiate ju ngolo dem botiuti wow memang kaca bukan plastik bukan plastik memang kaca cuma lu urat takti yo. Jadi itu betul. Ya, makanya mau lari aku eh. Atu tu lama eh mami Yulce. Bu tidak mau lari ini. Jo. Lanjut. Siapa ini? Udah. Botang kulo lati uti eh. Tamo hibo de lati. Uti sanai air. Jo. Gabut. Tsunami tugasi lokomen. Lo Menteri Kelautan Kuni. Iya. Ya tu itu. Tapi itu orang tu umat isi-isi alima. Soal tugas-tugas dia orang tu. Tapi orang tu isi alim. Itu begitu. Mau apa aku batang aku itu. Dia umbu tu lalu tsunami. Ya. Siapa ini? RAA. Halo Pak Koni. Halo juga. Tolo tipa gabut. Tinggal lihat ta tugas itu dah itu. Jauh. Itu begitu. Karena tinggal dia tak mampu otak karena alat beti aja ya malum. Sekarang begitu macangki. Yo peralatan begitu jo. Boleh maaf boleh. Ya Pak Asim Kalapati assalamualaikum Pak Kuni. Watia tolong kabupaten Tojo una wololo habari lohulon dalo. Ii mau nanya. Tahu pada tegang bondo itu untuk beti apa? Tegang lo tsunami amiati ya. No, no. Jo, tojo una-una Jo. Jo. Ada juga yang ditojo una-una tipa-tipa yu. Yu podu. Itu begitu. Kayu upodu. Tau lo ayu lah tiwano. Monte ama untuk lontar ma'am. Jo. Ya bolo ma'am bolo. Lanjut. Pak Nino Tahir. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Pak Papi Manado rindu siapa ini Pak? Siapa ini Papi Manado? Tikape jo. Siapa dam? Doh suka mau batarik tu muka kong semua jadi kacau ini. Manado. Manado di mana so? Bila bilang gua jangan-jangan bisa tembus Manado. Nanti pasti apa siar ni? Kang. Lanjut Bintang Kejora. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam.
Ya, siapa ini? Pak Pimanado, Pak Kuni, TKP boleh undang kamari? Kalau TKP sudah meninggal, jo. Lanjut, Pak Inang Raja, halo Pak Kuning, jo, halo juga. Siapa lagi itu ya? Pak Singkalabati, walaulah habari, hulontalo, pas liluhu. Ya, tegang. Karena itu jadi, karena wali ada potensi tsunami, tapi tsunaminya mencapai 75 cm. Oh, pas-pas sampai di buku-buku mungkin ya. Beda. Tapi tetap hati-hati. Jo. Karena belum memetutuh yolo buolo buat ya to'olando. Dohulon talo. Bang Adox, halo om, halo juga. YLS, Pak Kuni jadi tsunami ini hari. Ada. Jo. Wow, kecil. 75 cm. Di Gorut sana itu. Jo. Matonu beti titanggu. Ya. Tipa kuni didu udung itu. Enggak lu. Walau asli walau palsu. Lo asli walau palsu. Ya. Sampai ini. Kanser. Watia ti amina. Oh, jo. Mana? Oh, ya, terima kasih Tata Amina kau. Siapa ini? Ma waluti di pulau datal ya beti. Wena susain, salam dari Bolsel. Jo, waalaikumsalam Bolsel. Ferdinand, watia olo toto jo una pa. Ah, jo. Tujuh una, gimana kabar? Halo, ya terima kasih. Ya, lanjut. Saya jaga dapat dengar di radio suara Lipa Kuni. Ini saya kira so 71 tahun. Ternyata masih 17 tahun. Wow. Malah lo ti dari Seran. Wow, 17 tahun. Iyo saja. Enjoy. Putih soal uti mali porobalo mali pohutuala u 70 tahun. Mali olo pohutuala jadi 17 tahun. Jo. Mesti porobalo mali. Jo. Yang punya nama Fatma Isima. Pak Kuni salam mari sarang tangan. Jo. Bila udah mede dalam itu koi titik koi yei. Jo. Lanjut. Dedi Putra Gorod, salam dari UKM Kalimantan Utara. Oh, UKM Kalimantan Utara. Ya, terima kasih Kalimantan. Ya, siapa lagi ini? Sampai ini 18.000 per $1 US. Info tsunami, Pak. Itu penting, info tsunami itu yang digorot. Sudah ada yang menyiarkan langsung itu. Di Tarakan juga, RRI Tarakan yang menyiarkan hati. Mengulia tamani hati. Mami Yulce, jangan begitu. Allah Pak Kuni menjawab orang una-una di pinggir laut hati. Oh, di sana? Saya belum tahu. saya Allah belum tahu. Pak tahu. Nah itu ya tetap kita berikhtiar lah. Jo, itu. Oh, una-una itu pinggir laut. Kayak di Gorut begitu ya. Pali-pali itu deh itu. Ya. Mal di dumpul tak buti LS. Pak Kuni jadi tsunami sudah ada. Ya, mau lantuk buti ama metutuhi yo. Yang punya nama Maryam Said. Assalamualaikum. Jo, waalaikumsalam. Yang wolukti. Beti tangkulak wae beti jama masuk malu akali lewat jo. Jo. Ferdinand, alhamdulillah apa habari mo piyohu. Tiba kuni habari lio jo. Idoha Endias. Assalamualaikum.
Ibu Ida Suleman, halo Pak Kuni, halo juga Ko'u, Ibu Ida, Mami Yulce, Pak Kuni padaha otolola gigi palsu tinggal meilurusa dunia. Ada soal banyak di pelem Mami Yulce, eh. Jo, lem lo gigi palsu pe banyak sekali. Jo, belum tali. Melekat, tapi jangan dia kena air, apalagi uyoh butima cair. Tiada bom kolio air. Jo, pengalaman ini. Mohirban, salam dari Bulado Sumatera Timur, Sumalata Timur. Oh, to Bulado. Semoga hari jaya di udara. Jo, itu to Bulado. Jo. Olo dua lapo odata. Nah itu betul. Tsunami betul mesti itu jo tatapu isi-isian jo. Mesti mak isi-isian lo mak mulo. Sekalipun boleh dia mebo 75 senti sampai di torang. Itu betul. Tapi tetap isi-isian jo. Itu mali po ela Orlando. Jo. Pak Ferdinand. Juta di bala kalau bele ma deh to pa ojo belum maafkan lahir dan batin nana jo minta jo una itu ya jo makasih jo siapa ini rahasia jo mau jadi tsunami sudah sesampai 4 orang sudah. Diterangkan Allah sudah. Jo. Jo. Tri titanium. Assalamualaikum Pak Kuni, salam dari orang Gorontalo yang tinggal di Bogor sekarang. Kota hujan. Jo. Halo kota hujan. Yang lagi di Bogor, salam untuk kakak IG di Bogor. Jo. Rija Humalungo, sehat selalu Pak Kuni. Jo, amin, insyaallah. YLS, Pak Kuni masih muda atau setua? Lihat, Jo. Perkirakan saja. Jo, indah-indah, perkirakan saja. Lanjut, Pak Arifin Akuba. Assalamualaikum, Pak Kuni. Walolah, Pak Arifin. Alhamdulillah, sehat. Jo, indah-indah. DJ Yus Pak Kuni Baito Boito Moisomo. Iya. Ini benar. Berarti tiap anu ini harus saya jelaskan. Mungkin ini tidak sempat dengar ini Pak DJ Yus ini. Iya. Nah itu memang tidak sesuai corak Pak. Itu. Tapi itu lo ada buluh hulun talo walio ma ton buti adabu wai tata tama itu mah tanggul arti pakuni itu kan ndo baido walio ma utotuan walio ma pelecehan ya pemikiran orang sekarang itu pelecehan tapi kenapa orang tua kita ini saya umpamakan tibu pulo watia itu hepe pakuni lo tau peta tibu pube itu copy paste sama saya dia lumata lah walio laku pobisala podudelo pononao muamila kopi paste ah supaya buat dia tiba bapu bawa dia letak dan kuntum tumbu letang kulit bapu hepe pakuni lo tahu dilekatkan ke saya itu umpama ini ya dilekatkan ke saya bawa dia letak dan kuntum tumbu lo tiba bapu tima oti itu kan tima oti ya itu berarti di sini kan menanamkan peradaban itu menghargai kan itu para orang-orang tua kita gitu loh. Ya, Ibu Tri Titanum kirim bunga mawar yang kutanam dulu di tamanku. Aduh. Nah, poma poyo-poyo. Mana itu? Yuk di situ, Jo. Sampai ini saya di Facebook dulu, aku kike ingat, makai kike ingat kuat putih tu Facebook nak aku yang saya baca tadi sama siapa? Pak Rusli Pak Utina, Jo Odo Olok Malai Amin Ya Rabbal Alamin. Pak Salim Nusi Assalamualaikum Kuni. Rakyat Suawa
Kami turut berduka cita atas meninggalnya mantan wakil bupati Bone Bolango, Bapak Haji Kilat Warta Bone Joe. Insya Allah amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Joe, matilah huli enti jam 10. Pak Kilat Warta Bone, nama kesayangan Tika Ato. Joe, itu nama kesayangan. Joe, nah itu aduh Allah. Lanjut Novita Alilahengo. Ya. Assalamualaikum kuni. Jo, waalaikumsalam. Tepuncak puluh balang mupatuda adulahu wau titi adu potoh. Sama. Tolam ya tiada demikian halnya. Sama. Andialu hengo umo'o. Mo'o tangkuboti memang polos di atas. Jo, biasa lio. Hetang gua alang kaya, buti alang kaya dialu. Lanjut, ini Doroti Dewi Sadapu Sadapu. Assalamualaikum Pak Guni, waalaikumsalam. Di desa Imana, kecamatan Atinggola. Nah, itu lengkap. Desa Imana, kecamatan Atinggola, ada naik di halaman rumah warga. Itu, oh, itu, lo betul ya? Di mana? Oh, betul. Oh, di mana? Di mana kan agak turun-turun toh. Itu betul di mana ya? Hati-hati, Ju. Hati-hati. Jo, karena jangan-jangan ada susulan dan lain-lain sebagainya. Musim isi-isi lomal. Ya, terima kasih kau, Ibu Dewi, yang kasih informasi. Itu musim hati-hati lomana, anak, Jo. Lanjut Maris Patan. Titi odu potokuni wau mupatu dah sama. Tolah miat ya Allah. Upiho poti titi odu poto. Wanja adu poto. Dia poti tieli. Lanjut. Yang punya nama di Facebook ya Oten Harun. Sehat selalu Pak Kuni. Alhamdulillah. Lanjut lagi Pak Sulaiman Tobamba. Assalamualaikum kuni, waalaikumsalam. Pak Guyaman hadir. Ya, Sulaiman Tobamba hadir. Kan absen itu tak? Mau absen Pak? Absen kehadiran. Boleh maaf. Begitu. Pilih lemeto imana yang memang digorot itu mah begitu. Karena ada juga yang bawa posting kemari. Dia ambil di Kuala. Jo. Inamale to dutula i memang mas-mas meta luhe beto walia sudah kedua kali ini walia lebih keras indo beto bu odio beto maksud to dutula ih ode bo kancang jo jadi anu boti tato pilo hala olo boti anti mesti de bo hati-hati jo nda itu isi-isi alo ma eleponu jo bo 75 cm nda bo tata puju jo kana utiti talo. Jo dia mai oh dia mai jo talu hati ali jo siapa lagi ini oh iya mato nunggu dia buat baca latihan mabot dia yang mana oi mai lempat dah Oloti, 18.000 per satu dolar. Tau londo utono tikuni tiati. Itu hulon talo atau Taipei wanti apa atau Taipei? Jo, tu Taipei. Tu apa maksudnya? Tinggal ada bawa dungu hemla gagak olo ya Taipei. Jo, ma yang punya siapa ini Kacai. Selama ini cuma dengar tipaku di pesuara di radio. Nanti ini dapat lihat muka. Sehat-sehat paku ni. Ya, masa Allah. Allah. Masa Allah. Ya. Ya. Bagaimana tidak mau singgah-singgah di studio Allah. Ta. Ma bolali. Si. Mbak Peto. Ya. Yang punya nama kanser. Ma di doonuhe. Lipaku ni wati ai. Ya. Kek ingat apa dia? Nanti saya bantar mau lihat ulang. Jo,
mutarik besar. Lanjut, Angel, kalau di Telinggula, Telinggula, oh yang bertanya, Fairis, halo ketua, siapa itu ya, Fairis itu ya, ketua Lolo. Angel, ini yang punya nama Angel, kalau di Telinggula, oh maksudnya menanya sama siapa? Yang punya nama Titing. Assalamualaikum Pak Kuni, dari Titin di Buol. Ya, sama Buol Yo, Tri Titanium, Angel Telinggula sebelah mana kah? Saya Olo orang Telinggula. Oh gitu. Ya, Telinggula sebelah pantes tau. Kalau Telinggula saya tahu, Telinggula pantai, Telinggula tengah, Telinggula ulu, 80-an, 8. Malam tahun baru 87 main band di Telinggula tengah, di lapangan di Telinggula tengah. Ya, untuk itu. Itu masuk 87, tahun baru 87, malam tahun baru. Terus itu hebat itu, mau tapu buli tadi, hebat itu. Satu tahun 6 ya teman, dari Desember 86 sampai Januari 87. Kan satu tahun, dari 86 kan 87. Ya, lanjut. Angel Tritan di Tolite Jaya kan? Oh, Tolite. Jo. Mabul Tolite itu saya tidak tahu. Jo. Siapa ini calon jenazah? Jo. Ternyata tiba kuni dia bawa ganteng. Tri Titanium, Angel saya di Ilo Tungkulo. Cuma sekarang ada di Bogor. Oh gitu. Ini di Bogor. Yo, kota hujan. Pak Iris, ini ketua ngaji yuk nanti besok malam apa? Lusa malam. Jo, Emmanuel cebo di tu bos sampai mati langgul lalu tipa kuni, jangan marah Allah bakuni. Wito boy itu tidak. Ya saya suka Allah begini. Dia mengingat itu dia lah. Ya. Karena orang banyak yang nama-nama sandang begini itu jadi pertanyaan orang. Itu sama Allah Mami Yulce takokodo tanggula lio tekape. Itu kan? Olio, patah tak tahu tahu. Omoluati ati humaya ma boleh tanggula lio tekape. Olio omoluati humaya boleh tanggula lio tekape. Itu penghargaan itu sebenarnya. Yo. Nah ya tanggulah itu tika panja, tika haya, itu kan haya, itu penghargaan itu sebenarnya, itu. Kenapa dia dihargai? Mau pedutul ada bu, ilo ngola, karena ilo hime ilo eya batang halio dito, sehingga tilanggulah lio, gitu. Itu. Hulon dalo itu tonu ulowoyo, dia mau deh itu tilanggulo. Dan itu penghargaan. Ya. Ya, terima kasih kau. Ya. Seperti itu Oma Mami Yulce. Oh, bo. Odito sampai mati langgula di tibaku ini jangan marah-marah. Ya, itu begitu. Itu contohnya begitu ya. Ulu-ulu telah miat. Ya, tepuk bode lio tipak kiki. Kongka ciri jo, padahal dia pakai model dah pakiki. Pasti orang waktu itu mendengar mau i, tontah tanggulah lati pakiki butina anak eh. Ha ya, oh, damango itu. Lalu tanggulah lati pakiki, dah itulah. Itu. Nama ya boleh gelar oleh itu hati eh, jo. Lanjut Pak Ema, assalamualaikum Pak Kuni, salam dari Ponelo Kepulauan. Jo, dulu Pak Eman, Pak Bahrudin, assalamualaikum
to kabila mo patuda adulah engon die dumodupo oliluh sama jo tiameto alamnya telbong yang nyoto pa jo wa oliluh amieta titilong kote tumeti amola de talulo studio timola antena timola 70 meter itu dari tato wa botima de pe kawat penyangga buhi ayang apa gak kamu milih tim ta bodia talo hama video enggak ayang ngau kan bodia goyang palang-palang kan tadi itu toh enggak bohe wayah ulio popo to jo bo pio po bo wilayah hiyo jo wano lopot utat-utan gai enggak widoh. Lanjut, yang punya nama Oisa Putra. Salam dari Bualemo, Wonosari, Saritani, Pakuni, Jo. Balo dua lo. It's me, Ando. Jo. Selama ini cuma mendengar di radio. Hari ini baliat langsung di live yang punya suara. Oh, yo. Gitu ya. Yo, makasih. Jo. Lanjut, Pandi Utina, tukang servis. Servis apa? Motor. Anak pemotor itu sub. Walau di Alanggaya botok danau limboto pakuni. Jo. Indah boy to. Yang punya nama Fatma Kamusa. Ini ti pakuni. Ya, perkenalkan. Saya pakuni. Di situ siapa? Asik. Yang punya nama kanser Pakuni Salamuli Uniati Katili. Ada di mana? Ada di Sulawesi Tengah atau di Palu kan di mana? Atau di Gorontalo? Ya. Sudah sekian lama. Mana itu foto? Dia mau lihat dulu. Tidak boleh banyak mau klik. Oh ya naku. Uti Amina. Uti Amina naku Isan Usain Info lo gempa pakuni. Jo nah itu. Ini gempa dengan tsunami ini tidak bisa dilihat, tidak bisa ditahu oleh BMKG. Oh, itu mah BMKG, makanya itu kehati-hatian begitu. Ya itu begitu. Musim isi-isi lo maju. Jo. Lanjut Farida Panani. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut Jo Pringadi. Manado hadir Pak Kuni. Manado di mana le temang? Bilang kwa. Manado di mana ke? Di Sario ke? Di Wanea ke? Di Tuminting Wonasa ke? Di mana? Wonasa Kapling ke apa? Supaya iya toh. Siapa tahu tong bisa Manado. Do nanti baku dapat Jo kan. Kalau perlu aku dapat di jalan roda leku makan-makan situ kan. Duh, memang kak. Dapat lupa semua. Tinggal mabok dulu tak asli oleh mologat nakal. Kanser torang main band sampai di trans ya. Ajo. Buti Auli, ti Amina ulah tak laku buti ternyata buti kanser buti Amina kau Amina, wah oh hilah mau dudung gaya, itu baik buti ti Bulili, jo, nak itu dapat ingat tika itu nyonya, ada apa dengar dia, ada apa dengar, buti dah mau pak komentar, tidak mau pak komentar dia, jo. Aibo, salam dari Huango, Kecamatan Biluh Pakuni. Itu lengkap. Jo, itu mesti lengkap itu Jo. Oloti, saya ke anu dulu. Ke Facebook Pak Oten Harun. Ini Oten. Oh, iya Ibu. Oten Harun, sehat selalu Pak Kuni. Jo, alhamdulillah. Pak Sulaiman Tobamba. Assalamualaikum Kuni, Pak Guyaman hadir. Ya, lanjut lagi. Meli Yunus. Semoga kita semua tetap, tunggu dulu Balompa. Tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jo, salam dari Kuandang Gorut. Oh, Jo, tetilok wanengok tieng. Lanjut Evan Melangi. Assalamualaikum Pohuwato Kecamatan Dengilo.
Oh, pedengino jo. Maton buat baca latih pun mati. Mati lumayan ngapa ni? Jo. Iya sama dia tarik ulang apa? lanjut Wisna Erwin. Assalamualaikum. Pak, kalau anggrek bagaimana Pak? Jo. Ya, saya juga belum sempat lihat itu informasi dari anggrek. Jo. Itu. Tapi di kita tsunami itu hanya 75 cm. Jo. Nah, musim sisi lo mah. Lanjut yang punya nama Fandi Utina. Pak Kuni, salam dari Tapa. Hah? Waalaikumsalam Tapa. Taipei to tonu. Jo. Taipei tinggal mal Taipei. Nah itu Jo. Indo untuk Orlando Botia to Orlando. Liluhu tsunami didida ilata bulonggodu tuntunuh betuk bulota dutalo butia ju kenapa tak olah untuk butia makanya betul berhila-hila umusimah hati-hati lama betul ju wanu mangau-ngau apa disangka kalah sirene artinya mau pahu itu teman dari terakan hati malu pobilai hati mahi mak detuduluh itu di Mongolia begitu mulai tetarakan begitu RRI tetarakan hati yang kasih informasi itu dia videokan itu begitu ya orang pada tapi jangan panik yo dapat duit tak Allah begitu jangan panik kalau duit jangan panik kalau wali duit lah tak bumi wali jangan panik lanjut di Facebook Wisna Erwin assalamualaikum Pak Kuni anggrek bagaimana lanjut siapa lagi Pak Pandi Umar Pak Kuni salam dari sudah dari Tapa Yeni Yusuf Dewi Yusuf assalamualaikum Pak Kuni salam dari Popayato ya. Oh, Bapaknya tokoi. Oh, suka sana poli koi. Kalau saya dalam tokoi, ya. Jo. Makasih. Jo, deh. Jo. Kalau saya dalam tokoi. Jo. Botik budaya ada lewat-lewat. Kang sakoi, ya. Jo. Lanjut. Pak Onal-Onal. Assalamualaikum, Pak Kuni. Pak Kuni. Ti. Waluti. Waluti. Ti. Pakuni tihi po panggohe uluti tihaji panggohe ha halah hadir jo nyo terlalu nanti musuh program terlalu kekecil ya oi hurubuto masama to TikTok atau Facebook ya ke inyo apa dah lima opa to kemato pa bodoh bojat tembus iyo dong yang dari mana do Pak Jo Pringadi. Yo dang, makasih dang nih. Yo. matono. Ya siapa? Aibo salam dari Bilojo. Fik 71. Assalamualaikum Pakku. Insyaallah sehat. Sehati. Yo, kuatir Pakku nih. Jo, Pak Kadis. Jo. Pak Taufik Jo. Ya, sehat selalu Pak Taufik. Dan selamat bersibuk-sibuk menyambut penas. Selamat bersibuk-sibuk Pak Kadis. Mana? Anjo. Nah, dalam itu lah tu apa ngan uti Pak Kadis. Mana? Tuan rumah tiali jodong kau dah. Itu. Walau maaf walau. Pak Risman. Assalamualaikum Pak Kuni IKN hadir. Jo. Pak Muhammad Zul Has Pakaya tsunami ya Paris Patan dongko bolo dagingi Pak Kuni timao tolowatia bolo dagingi losolopu ada DP cerita itu Pak Haris ada DP cerita itu bapak itu aku tuh ini kanser woloti tahun 87 orang main band di Semalata ya Desember 86, pulangnya 87. Satu tahun toh. Jo. Nggak milah kampung lo itu, he. Jo. Rapli Yunus lanjut dari RRI.
RRI yang di mana ini? Di Gorontalo. Ya. Ya, RRI di Gorontalo. Ya. Lanjut, Fatih. Assalamualaikum, Pinogu hadir. Pinogu, yo. Rodolo, yo. Siapa ini? Oh ya, Umaidu, aku tu nak aku, yo. Nak itu. Umaidu, aku tu juga boleh dalam apa juga mengatakan mengulah. Dabo itu juga mang musim isi isi aloma. Toto nulola umuali. Tok lantok beti oli luhu o tsunami o dididaa dutalo o dutalo dididaa ilata bulong ko dutuntunu batu bulota kenapa dan di bahilele de olanto musim isi isi alelo mulo mulo wau dilamo palongo to uhitua tua wa inte bo di

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Ya, kami dari BMKG menghimbau kepada masyarakat Gorontalo Utara bagian pesisir bahwa peringatan dini dari BMKG sudah kami akhiri dan silakan masyarakat boleh kembali beraktivitas seperti biasa.
2: Pak Haji Muhammad Tirtabuana ini adalah lama berkecimpung dalam dunia birokrasi. Beliau sempat menjadi wakil bupati ketika saya pada coba bupati Kabupaten Bone Belong. Banyak hal yang kita lakukan dan banyak halnya yang saya koordinasikan, konsultasikan kepada beliau

0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan inilah Warta Siang edisi hari ini, 8 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Nur Ensyah Banggai. Selamat siang pendengar. Kita awali dengan informasi pertama. Rumah duka almarhum Muhammad Kilat Wartabone di Kecamatan Suawa dipadati ratusan warga untuk memberikan penghormatan terakhir. Suasana haru menyelimuti rumah duka dengan doa dan ungkapan bela sungkawa yang datang silih berganti. Warga yang hadir mengaku kehilangan figur yang selama ini dikenal mampu menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dan selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Salah satunya Bupati Bone Bolango Ismet Mile. Beliau menyampaikan daerah kehilangan salah satu putra terbaik. Almarhum Muhammad Kilat Wartabone yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan pembangunan Bone Bolango. Menurutnya almarhum dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat.
1: Pak Haji Muhammad Kilat Wartabone ini adalah lama berkecimpung dalam dunia birokrasi. Beliau sempat menjadi wakil bupati ketika saya pada sebagai bupati Kabupaten Bone Bolango. Banyak hal yang kita lakukan dan banyak hal yang saya koordinasikan, konsultasikan kepada beliau dalam rangka pelaksanaan tugas fungsi peran dalam bidang pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango. Banyak hal telah kita lakukan sehingga terjadi berbagai interaksi antara beliau dan masyarakat. Banyak hal terjadi, terutama salah positif sangat banyak telah dilakukan oleh beliau dalam membantu saya selaku bupati kepala daerah Kabupaten Bone Bolango pada saat itu.
0: Semangat pengabdian serta keteladanan yang ditinggalkan almarhum Muhammad Kilat Wartabone akan selalu dikenang oleh pemerintah daerah dan masyarakat Bone Bolango sebagai bagian penting dari sejarah pembangunan daerah. Kepergiannya meninggalkan jejak pengabdian yang panjang bagi Bone Bolango. Kehadiran berbagai lapisan masyarakat di rumah duka menjadi bukti bahwa almarhum tidak hanya dikenang sebagai mantan pejabat daerah, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang dekat dengan rakyat hingga akhir hidupnya. Almarhum Muhammad Kilat Wartabone, salah satu tokoh Gorontalo, memiliki karakter yang sederhana, rendah hati, tegas, dan memiliki komitmen kuat dalam mengabdi kepada masyarakat.
2: Anggota DPR RI sekaligus mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyampaikan duka mendalam atas wafatnya almarhum Muhammad Kilat Wartabone. Kepergian Muhammad Kilat Wartabone kehilangan besar bagi masyarakat Gorontalo. Rusli Habibie mengenang Muhammad Kilat Wartabone sebagai sosok pemimpin yang sederhana, rendah hati, dan memiliki komitmen kuat dalam mengabdi kepada masyarakat. Almarhum yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Bone Bolango ini merupakan figur yang memiliki dedikasi tinggi untuk daerah, menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta mampu membangun komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan.
3: Pak Kilat itu orang yang sederhana. Beliau seniman, tidak sombong, orang sangat humble, mudah bergaul, dan selalu memperhatikan orang-orang miskin, kalangan bawah. Dan tidak ada pernah punya perusahaan-perusahaan politik. Setelah beliau jadi wakil bupati, tetap membersihkan sebagai wakil bupati. Walaupun beliau itu turunan ningrat, cucu dari pahlawan Nani Wartabone, tapi beliau sangat sederhana dan tidak memperlihatkan status itu, status sosial. Itu di mata saya. Sangat bersahaja, sangat komunikatif. Dan yang paling bagus yang saya lihat di mata saya, Pak Gilet itu selalu memperhatikan orang-orang di bawah.
2: Rusli Habibie menyampaikan kontribusi almarhum Muhammad Kilat Wartabone tidak hanya sebatas dalam jabatan yang pernah diemban, tetapi juga dalam upaya menjaga persatuan dan mendorong kemajuan daerah. Rusli menilai almarhum merupakan sosok yang selalu hadir memberikan solusi dalam berbagai persoalan pembangunan. Rusli menyebut, keluarga besar Wartabone memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Gorontalo. Nama Wartabone lekat dengan perjuangan dan pengabdian kepada masyarakat Gorontalo yang diwariskan dari generasi ke generasi, salah satunya kepada almarhum Muhammad Kilat Wartabone. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo mengajak kepada seluruh masyarakat di daerah ini untuk mendukung program bidang peternakan yang terus dilaksanakan oleh Pemprov dari tahun sebelumnya. Bidang peternakan saat menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dikembangkan masyarakat khususnya para peternak. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo mengatakan Pemprov berupaya mengembangkan program inseminasi buatan terhadap ternak sapi untuk dikembangkan warga peternak. Bahkan tahun 2026 ini Pemprov akan melaksanakan program inseminasi buatan ternak lebih kurang untuk 3.000 ekor. Apabila program pengembangan inseminasi buatan seperti ini akan berhasil dilaksanakan dengan baik, berdampak pada bertambahnya populasi ternak yang ada di Provinsi Gorontalo. Pemprov akan membina para kader kesehatan hewan di Gorontalo dalam menjaga pengembangan program ini ke depan.
4: Tahun ini kita akan melakukan inseminasi buatan ternak kurang lebih ada 3.000 ekor. Saya hitung-hitung paling banter 2.000 ekor yang berhasil, maka insya Allah populasi ternak di Gorontalo akan bertambah. Dan nanti kita lihat, kita bina seperti bagaimana mestinya, sehingga bobot, berat badan, dan segala macam itu terjaga terus. Ini dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan para peternak.
0: Menurut Gusnar Ismail, Pemprov Gorontalo akan terus mendorong masyarakat mengembangkan program inseminasi buatan yang berdampak pada pendapatan masyarakat peternak itu sendiri. Guna meningkatkan kualitas dan populasi ternak sapi di Gorontalo terus dilakukan melalui program inseminasi buatan atau IB. Program yang didorong pemerintah ini mendapat dukungan dari para peternak karena dinilai mampu menghasilkan bibit sapi unggul dan meningkatkan produktivitas usaha peternakan. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
5: Peternak sapi asal Gorontalo, Kadek Yadiana, mendukung pelaksanaan program inseminasi buatan yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah di sektor peternakan. Menurut Kadek, program yang dikenal masyarakat sebagai kawin suntik tersebut sangat dibutuhkan karena kualitas bibit sapi lokal saat ini mulai mengalami penurunan akibat perkawinan alami yang berlangsung secara turun-temurun. Ia menilai inseminasi buatan dapat menghasilkan bibit sapi yang lebih unggul, baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitas genetiknya.
6: Kawin lokal itu kan sekarang bibit sapinya sudah mulai kurang yang bagus-bagus, Pak. Jadi untuk meningkatkan bagaimana pengembangan sapi di Gorontalo, terus bagaimana bibit-bibit sapi unggul bisa berkembang di Gorontalo, itu memang perlu sekali diadakan itu si inseminasi buatan ya, atau kawin suntik orang bilang ya. Itu memang sangat perlu sekali. Dengan adanya inseminasi buatan itu, kita bisa melahirkan bibit-bibit sapi unggul. Sedangkan perkawinan sapi Bali lokal dengan bibit sapi Bali yang suntikan itu beda. Jadi lebih unggul bibit sapi inseminasi buatan. Karena apa? Karena memang bibit-bibitnya itu bibit-bibit asli memang sapi Bali. Kalau biasa kan sapi-sapi lokal sudah ada campuran, ada mungkin rambonnya sedikit, atau ada sumbanya sedikit. Jadi peranakannya itu enggak asli.
5: Selain itu, Karik juga menyambut positif masuknya bibit sapi unggul seperti Belgian Blue ke Gorontalo. Menurutnya, kehadiran bibit unggul tersebut dapat membantu peternak menghasilkan ternak dengan bobot yang lebih besar dan nilai jual yang lebih tinggi. Karik berharap program inseminasi buatan dapat terus diperluas agar semakin banyak

0: Andri, soal peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir ya Pak?
1: Berakhir, ya, dinyatakan berakhir. Ya, kami dari BMKG menghimbau kepada masyarakat Gorontalo Utara, bagian pesisir, bahwa peringatan dini dari BMKG sudah kami akhiri dan silakan masyarakat boleh kembali beraktivitas seperti biasa karena potensi tsunami yang kita analisis sudah kita akhiri. Ya. Jadi tidak perlu panik lagi, tidak perlu sampai berlama-lama, tetap kembali ke tempat tinggalnya, beraktivitas seperti biasa karena peringatan dini tsunami-nya sudah kami akhiri di pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah tadi.
0: Iya, Pak Andri, kalau Gorontalo sendiri apakah sudah siap dalam menghadapi bencana?
1: Gorontalo mana nih? Gorontalo Utara?
0: Gorontalo bagian pesisir, Pak.
1: Pesisir jadi utara, ya. Sebenarnya kita itu terus harus melakukan latihan-latihan, baik latihan mandiri, latihan dengan perangkat desa sekitar, dengan masyarakat, dengan pemerintah, itu terus kita latihkan. Jadi bukan hanya hari ini kejadian tsunami terus kemudian baru berpikir bagaimana caranya menyelamatkan diri, tetapi kesiapsiagaan itu perlu ditingkatkan ketika kita melakukan latihan terus-menerus. Karena memang wilayah kita sendiri di bagian Gorontalo bagian utara ini tidak hanya kejadian tadi pagi, ya, tsunami yang terjadi tadi pagi akibat gempa di Filipina saja, tetapi kita punya sumber gempa yang menyebabkan tsunami atau zona megatrust itu di wilayah kita, dekat dengan kita, yaitu daerah zona megatrust Laut Sulawesi. Jadi kita punya potensi di dekat dengan kita. Jadi pernah kejadian tahun 90, tahun 91, kemudian tahun 80-an, ya, tahun 1930-an juga pernah terjadi, ya. Jadi memang periode-periode gempa ini masyarakat perlu kita ingatkan terus, dan masyarakat perlu mengingat bagaimana cara mengingatnya, membuat papan rambu evakuasi, kemudian melakukan sosialisasi, melakukan evakuasi mandiri, dan juga kami juga berharap sekolah-sekolah itu sudah melakukan sosialisasi dan evakuasi juga. Jadi daerah-daerah yang memang rawan terjadinya tsunami ini kita harus sama-sama. Jadi bukan dari BMKG saja, bukan dari BPBD saja, bukan dari Pemda saja, tetapi ini tanggung jawab kita bersama, ikhtiar kita bersama. Mungkin begitu saja dari saya,
0: pesan ya, saya. Pak, mungkin bisa kasih penyampaian kepada masyarakat agar tidak terlalu panik ketika mendapatkan informasi peringatan dini tsunami, Pak.
1: Iya. Jadi peringatan dini tsunami ini sebenarnya adalah satu bentuk langkah antisipasi dari kita, ya, informasi kita. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang sebenarnya menurut saya sesuatu yang hal yang mestinya ditanggapi dengan biasa. Artinya memang daerah kita gempa, ya, daerah potensi tsunami itu ada. Jadi ketika kita diperingatkan untuk apabila akan terjadinya tsunami, ya, kita melakukan evakuasi mandiri. Ketika sudah berakhir, jangan berlarut-larut untuk kita memikirkan lagi, tetapi kita kembali lagi ke aktivitas seperti biasa. Dan saya pikir ini sesuatu yang normal karena memang ada peringatan, dimulai peringatan, ada juga berakhirnya peringatan, dan itu masyarakat harus lebih bijak menghadapi dan tidak perlu panik, ya, seperti itu.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Andri atas waktunya bersama RRI, Pak.
1: Terima kasih. Ya,
0: selamat beraktivitas kembali, Pak Andri.
1: Ya. Selamat beraktivitas, ya. Buat masyarakat Garut, jangan panik, kembali beraktivitas seperti biasa karena informasi dari BMKG, informasi peringatan dini tsunami-nya sudah kita akhiri. Terima kasih.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Andri atas.
1: Ya, makasih, ya, selamat siang.
0: Ya.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang Radio Republik Indonesia Gorontalo.
3: Pendengar, Kabupaten Gorontalo memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan komoditas umbi-umbian sebagai pangan alternatif masyarakat. Komoditas seperti ubi jalar, Ubi Kayu dan Talas memiliki

0: peluang untuk dikembangkan secara lebih luas karena didukung oleh kondisi agroklimat yang relatif sesuai. Selain curah hujan yang cukup dan suhu yang memadai, sejumlah wilayah di Kabupaten Gorontalo juga memiliki karakteristik tanah yang cocok untuk budidaya berbagai jenis tanaman umbi-umbian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Sumadi, mengatakan pengembangan ubi kayu diperkirakan dapat mencapai lebih dari 1.000 hektar. Sementara untuk ubi jalar memiliki potensi sekitar 500 hektar dan tanaman talas sekitar 100 hektar. Potensi tersebut cukup menjanjikan dalam mendukung diversifikasi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai pangan utama.
1: Kami sekarang ini sementara melakukan pendataan komoditi pangan lokal yang potensi untuk dikembangkan, baik itu pisang, ubi jalar, talas, ganyong, dan sebagainya. Karena kami sudah diminta data ini dari Kementerian Pertanian, yaitu dari Direktorat AKABI, aneka kacang dan umbi-umbian, dalam rangka pengembangan itu. Setelah ada langkah konkret kami, kemudian pemetaan luas lahan. Kami sementara komunikasi dengan petani, dengan penyuluh, melalui penyuluh, yaitu pemetaan lahan-lahan yang potensi untuk pengembangan. Kemudian juga menentukan yaitu komoditas yang sesuai, kira-kira apa. Di antara tiga tadi yang paling cocok apa? Ubi jalar kah? Ubi kayu? Kalau ubi kayu berjalan, saya kira bisa untuk talas dan daerah-daerah tertentu yang rawa yang kita potensi, yang kita bisa kembangkan. Nah, itu yang dilakukan. Karena sudah dari 2025 kami dimintai data, baru sedikit yang masuk ini harus kami kejar lagi 2026. Sehingga ini langkah-langkah yang kami lakukan.
0: Meski memiliki potensi yang cukup besar, pemerintah mengakui adanya sejumlah tantangan dalam pengembangan pangan alternatif berbasis umbi-umbian. Salah satu kendala utama yaitu para petani masih memprioritaskan komoditas jagung dan padi karena memiliki pasar yang lebih jelas dan telah lama menjadi sumber pendapatan masyarakat. Tantangan lainnya keterbatasan lahan yang sesuai untuk budidaya umbi-umbian, termasuk permintaan pasar yang masih terbatas. Pendengar, upaya mewujudkan kemandirian fiskal terus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo seiring tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang ditempuh yakni memperkuat regulasi pendapatan daerah guna meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah, PAD, terhadap struktur keuangan daerah. Saat ini, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada pada kisaran 30%. Kondisi tersebut menunjukkan sebagian besar pembiayaan pembangunan masih ditopang oleh dana yang bersumber dari pemerintah pusat. Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo mengusulkan perubahan peraturan daerah nomor 1 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Provinsi Gorontalo, Safrudin Bano, menyambut baik usulan tersebut karena regulasi tersebut mampu mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
2: Ini yang kita bahas adalah usulan gubernur terkait dengan rancangan peraturan daerah atas perubahan Perda nomor 1 tahun 2024 terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Di tengah kondisi fiskal yang sangat terbatas, kemudian perintah pemerintah pusat untuk kepada seluruh kepala daerah dapat mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang ada, maka gubernur melayangkan rancangan perubahan Perda tersebut untuk dimasukkan di Propemperda. Saya sebagai ketua Bapemperda, kita sudah lakukan pembahasan secara maraton bersama dengan pemerintah provinsi. Alhamdulillah kita sudah sepakati secara bersama-sama melalui Bapemperda, kemudian sudah dibawa di paripurna bahwa untuk rancangan peraturan daerah atas perubahan Perda nomor 1 tersebut masuk dalam program legislasi daerah di 2026.
0: Safrudin Bano mengatakan peningkatan PAD merupakan kebutuhan yang harus didorong secara bersama-sama agar daerah memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pembangunan. Menurutnya ketergantungan terhadap dana transfer pusat selama ini menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai inovasi kebijakan yang dapat meningkatkan penerimaan daerah tanpa menghambat aktivitas ekonomi, masyarakat, dan dunia usaha. Selain memperkuat kapasitas keuangan daerah, optimalisasi PAD yang juga dinilai dapat meningkatkan fleksibilitas pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan ruang fiskal yang lebih luas, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam merancang program strategis. DPRD juga menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembahasan regulasi yang diusulkan pemerintah daerah. Pendengar, kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk-produk UMKM lokal masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Kami ulangi, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah karena keberadaan UMKM memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut salah satu pelaku UMKM, Nining Mantali, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang lebih tertarik membeli, menggunakan, atau mengonsumsi produk impor maupun merek-merek terkenal. Produk-produk tersebut sering dianggap lebih bergengsi, memiliki nilai prestise yang tinggi, serta lebih mengikuti tren yang berkembang di tengah masyarakat. Padahal, banyak produk lokal yang juga memiliki kualitas baik dan mampu bersaing dengan produk impor, baik dari sisi bahan baku, cita rasa, desain, maupun daya tahan produk. Sayangnya, berbagai produk lokal masih belum menjadi pilihan utama masyarakat karena keterbatasan promosi yang belum terbentuknya kebiasaan untuk mengutamakan produk dalam negeri.
3: Tantangan terbesarnya yang dihadapi UMKM saat ini yaitu persaingan harga, kemudian pemasaran, yang berikut juga citra produk. Karena produk impor itu seringkali hadir dengan kemasan yang menarik, promosi yang luar biasa, kemudian harga yang kompetitif. Kemudian di sisi lain juga banyak UMKM yang masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan juga akses pasar. Itu yang terutama. Selain itu, persepsi sebagai masyarakat yang menganggap produk luar negeri itu lebih baik juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM saat ini.
0: Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM, khususnya di Gorontalo. Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pembinaan usaha, peningkatan akses permodalan, pelatihan pengembangan produk, perluasan pemasaran, hingga promosi yang lebih masif. Kebijakan yang berpijak kepada UMKM juga sangat dibutuhkan agar produk-produk lokal semakin mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan dukungan yang lebih kuat serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri, diharapkan UMKM lokal dapat terus tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Pendengar, pemerintah Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru akan menyiapkan rumah penduduk yang dijadikan sebagai tempat tinggal para peserta PENAS yang berasal dari luar Gorontalo. Kesiapan maksimal tentu diupayakan oleh pemerintah desa berkaitan dengan sarana-prasarana dari rumah penduduk tersebut. Rusdianto Ahmad, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, mengatakan pelaksanaan PENAS yang tinggal beberapa hari ini akan membuat pemerintah desa melakukan pengecekan terhadap rumah yang layak untuk ditempati peserta dari luar Gorontalo tersebut. Sebelumnya, pemerintah Desa Tinelo telah mengajukan data berkaitan dengan rumah penduduk yang dianggap layak untuk ditempati panitia pelaksana. Dari data yang disampaikan itu telah ditindaklanjuti oleh tim pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan dan Pertanian Kabupaten Gorontalo.
4: Dari daftar atau data yang telah kita ajukan kemarin, maka tim dari Kabupaten, dalam hal ini Dinas Kesehatan, kemudian Pertanian, mereka turun langsung dan mengecek rumah-rumah yang akan ditempati tersebut. Jadi memang yang sangat penting itu adalah kebersihan, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kebersihan itu bukan hanya bersih rumahnya, tetapi bagaimana juga orang di rumah itu ramah ketika ditemui, ketika tamu ini datang, mereka juga ramah, mengesampingkan segala sesuatu yang menimbulkan kesan yang tidak baik.
0: Menurut Kades Tinelo Kabupaten Gorontalo, intinya yang terpenting dalam kegiatan ini adalah faktor kebersihan sekaligus keramahan dari pemilik rumah dalam melayani tamu yang tinggal di tempat itu. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nurin Cabanggai. Terima kasih, selamat siang. Selamat beraktivitas.
5: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia, Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan pasang telinga,
2: dengarkan. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
3: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
2: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
3: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
4: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih untuk Anda pendengar pada siang hari ini masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Tadi sempat mengalami sedikit trouble pada perangkat kami. Ya, dan saat ini kita jelang LDR 100% Indonesia.

kasih untuk Anda pendengar. Kini kami akan menghadirkan LDR 100% Indonesia. Buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Sudah pasti juga lagunya sudah disiapin, jadi Anda tinggal pilih. Di saat ini saya buka ya, penelpon lewat 08.

0: Bung, ntar dulu, lagunya nih harus dicatat. Kisah Cintaku dari Peter Pan, kemudian ada Audi Merapih Alam, atau pilih Karma dari Sarah Idol. 100% Indonesia, halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Dengan
0: siapa?
1: Kahar, Andi.
0: Oh, Pak Kahar. Baru ini muncul kok.
1: Iya, soalnya maksudnya tidak dapat monitor.
0: Maksudnya oh, tidak dapat dengar-dengar.
1: Lagu apa yang di situ, Andi?
0: Lagunya ada Peter Pan, Kisah Cintaku.
1: Peter Pan, Jo. Kasih.
0: Oh, Nono. Ya. Iya. Terima kasih, patu-patu lodulahu, sobat telpon. Iya, ti Pak Kahar. Pak Kahar Nusi, dari mana nih? Dari Buleleng. Pohato ya? Kok lepas saya? Ya, setelah dari daerah barat sana, kita menuju mana lagi nih? Saya tunggu Anda di line telepon. LDR 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, ini dari Batu Dahan, Tanoo.
0: Tanoo, oke Tanoo.
2: Lagu yang pertama itu.
0: Yang pertama mana? Belum selesai, saya ada Bapak bilang tadi.
2: Ya, OTA, di Tanoo belum berapa ini itu. Dan itu yang dia
0: ingin. Itu.
2: Tanya ini ada baganggu ini, OTA.
0: DP judul tadi kan Tipa Kahar sebab pilih Peter Pan, Kisah Cintaku. Baru ada Karma, Sarah Idol, atau Audi, Merapih Alam.
2: Audi, Jo.
0: Audi ya.
2: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita nih. Kemana, ayo? Habis dari Batu Da'a, lanjut kita ke... Halo. 100% Indonesia. Iya, bisa dikecilkan suaranya, suara radionya. Iya.
3: Dari Bu Rostin sudah mulai.
0: Bu Rostin, oke.
3: Lagunya ikutan dengan Tano.
0: Sama Audi. Juga Audi ya.
3: Iya.
0: Baik.
3: Oke, Kain. Selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pilih Peter Pan yang Pak Kahar. Lanjut. Ada lagi nih yang di line telepon. Halo, LDR. Apa tuh? Iya. Selamat sore.
4: 100% Indonesia.
0: Tipe Wardi.
4: Iya, itu Kak Arnus itu dari Bualemo juga.
0: Oh iya.
4: Kain, tapi dia di Desa Rumbi ya.
0: Sepernah baku dapa?
4: Jaga baku dapa.
0: Oh.
4: Selalu. Tahu juga orangnya.
0: Oh, begitu. Baku kenal sebelumnya ya?
4: Iya.
0: Oke. Silakan pilih
4: Tanoo
0: lagunya.
4: Tanoo itu pilih lagu Audi apa judulnya, Kak Ainsa?
0: Audi itu Merapih Alam.
4: Ah iya, itu saja.
0: Oke, terima kasih.
4: Terima kasih, insya Allah Kak Ainsa sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wardi dari Bualemo. Lanjut tuh, kita kemana lagi? Hai. Halo, sudah masuk? Mau belum tahu insya masuk. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
5: Halo Kak Ainsa, Meneli Beliohuto.
0: Silakan.
5: Ikutan Peter Pan.
0: Peter Pan.
5: Iya.
0: Ibu Nelly.
5: Oke, makasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audi Merapih Alam, langsung kita simak bersama, ini dia.

Banjir atau longsor bisa terjadi kapan saja. Siapkan daftar nomor penting, BPBD, aparat desa, dan keluarga terdekat. Buat titik kumpul keluarga dan latih rute evakuasi. Kesiapsiagaan hari ini, keselamatan untuk esok.

informasi untuk Anda dalam program LDR 100% Indonesia. Lagu yang bakal Anda pilih di sini ada lagu lawasnya, ada lagu-lagu yang pernah hits di 2007. Ini salah satunya lagunya Rafika Duri ya. Anda bisa request lagunya Rafika Duri.

0: 2024 kemarin. Ada lagu Ghea Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Silakan ke 0821964 LDR. Halo. Ibu Lis ya. Ibu Ida di Paguya Mantolite.
1: Lagunya Raffi Kaduri.
0: Iya, Raffi Kaduri, Layu Sebelum Berkembang versi Bosas ya, jadi agak ngebeat dia. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Iya, assalamualaikum. Selamat
0: sore. Iya, Iin.
2: Iya.
0: Ah, ini dia orang Pohuwato.
2: Iya, berkabar kain.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Lagu Raffi Kaduri.
0: Raffi Kaduri, ya.
2: Iya, oke. Terima kasih semua kain. Saya selalu salamin dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sayang sekali lagu yang berikutnya gak dipilih nih. Habis Raffi Kaduri masih ada satu lagu lagi yang boleh mau pilih. Silakan antara Gigi atau Ghea Indrawari, Manusia Paling Bahagia. Gigi Janji. Nah, Janji ini hitsnya tahun berapa ya? 95. Halo LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Dari Mama Hafiz di Puncak.
0: Mama Hafiz. Ya, halo.
3: Halo. Apa kabar?
0: Baik.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Dari Puncak, Mama Hafiz Puncak, apa ini Tibawa?
3: Ya.
0: Di Tibawa.
3: Iya.
0: Oke. Request lagunya yang mana nih?
3: Gigi.
0: Gigi, Janji. Oke. Okay.
3: Ya. Sehat selalu ya.
0: Sama-sama. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, satu penelpon, dua lagi ya. Karena ada dua Raffi Kaduri, satu Gigi. Halo, bukan Raffi Kaduri, satu Gigi. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dia Laporo di Desa Tiku.
0: Ibu Dia
4: Laporo.
0: Oh, oke. Okay. Di Tiku.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Lagu yang terakhir itu apa?
0: Gigi.
4: Iya, itu. Terima kasih.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipilih itu kan cuma dua, Raffi Kaduri sama Gigi. Jadi itu saja yang dipilih ya. Sudah ini gugur yang satu. Ya, lanjut lagi LDR. Ya. Dengan siapa di mana? Ini kecil sekali suaranya. Halo, bisa diperbaiki dulu posisinya? Ya, tidak perlu membesarkan volume radionya. Siapa?
5: Linda.
0: Lina. Oh, Lina di Kabila. Baik, pilih lagu mana?
5: Gigi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lain kali jangan kasih-kasih besar di volume radio. Itu feedback di sini ya. Jadi kita tidak bisa menerima bagus. Baiklah kalau begitu. Baiklah kalau begitu. Saya putarkan lagunya Gigi 100% Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Suyadi Pudungge, mantan pelatih Persitara Jakarta Utara dan sekarang sebagai Direktur Akademi Sepak Bola Gorontalo, sangat mengapresiasi RRI dalam menyiarkan langsung Piala Dunia tahun 2026 yang akan diselenggarakan di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli. Semoga RRI semakin jaya, RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum.

Baik, untuk Anda pendengar, mungkin saat ini kebahagiaan yang perlu kita sadari bahwa bahagia itu bukan berarti kita memiliki satu kelebihan, tetapi sebenarnya definisinya adalah keseimbangan antara merasa puas dengan hidup yang kita miliki dan apa yang kita inginkan adalah punya tujuan yang jelas. Ketika kita merasakan ini adalah satu tujuan kita, ketika kita puas, maka itu satu kebahagiaan yang terbaik. Menjadi maknanya yang kita cari. Apakah itu berakar pada keselarasan antara pikiran, perkataan, tindakan, atau juga sekaligus dengan bagaimana kita menerima diri sendiri, bukan sekedar kesenangan sesaat. Salah satu persembahan untuk Anda, pendengar. Kini dengan satu lagu, Manusia Paling Bahagia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kini tepat jam 15:15 waktu Indonesia Tengah. Kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih membuka kesempatan bagi pendengar yang ingin bergabung di line telepon 0821-9664-8664. Khusus buat Anda yang suka dengan lagu-lagu Indonesia. Yang berikutnya pendengar, kami akan hadirkan Rio Febrian, Lelah, dan ada Gong 2000 Menanti Kejujuran, atau Gracia Indri, Patah Jadi Dua. 100% Indonesia, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu Tuti.
0: Baik, Ibu Tuti.
1: Menanti Kejujuran.
0: Gong 2000.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gong 2000 dari Ibu Tuti. Maksudnya Ibu Tuti pilih lagu itu. Ngapain Ibu Tuti bilang dari Ibu Tuti? Ya. Baik, selanjutnya saya masih menunggu pendengar yang ingin gabung. Line telepon 0821-9664-8664. 100% Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Dari Bang Putra di Palopo.
0: Orang Palopo, silakan.
2: Lagu apa ini? Bahasanya Baru Monitor ini.
0: Baru Monitor, lagunya Gong 2000 sudah dipilih tadi. Gracia Indri, Patah Jadi Dua, atau Rio Febrian, Lelah.
2: Siapa lagi yang terakhir? Febrian.
0: Rio Febrian.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Putra, terima kasih dari lu Palopo sudah masuk ya. Jauh-jauh, dan insya Allah juga ini semua yang ada di sana yang turut mendengarkan siaran kami dalam keadaan sehat. Lanjut lagi nih, kita kemana? Dari Palopo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Dari Ibu Alemo.
0: Dari siapa?
1: Ibu Iya di Bu Alemo.
0: Bu Iya Bu Alemo, baik.
1: Mau ngomong lagunya siapa tuh? Gia Indrawari itu, Kak?
0: Oh, selewat. Tadi seputar Gia Indrawari.

0: wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gong 2000 juga dipilih sama Ibu Ya di Buah Lemo. Lanjut kita kemana nih? Ya, karena masih tersisa waktu buat Anda yang menggantung sendiri nantinya ya. Kita akan tunggu lagi 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
1: Yoi.
0: Dari Lian di Kotanga.
1: Orang Kotanga. Oh iya. Lian. Baik, silakan. Rio Febrian.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih menunggu penelpon berikutnya setelah ada dari Potanga.
1: Selamat sore, halo LDR.
2: 100% Indonesia.
1: Mantap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ini Om Matio.

0: Putih, gong 2000.
1: Gong 2000, menanti kejujuran.
0: Semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini ya, walaupun dinyanyikan menanti kejujuran, gak ada itu kejujuran. Masih ada bohong-bohongnya yang banyak, sampai di atas-atasnya banyak yang bohong. Ya udah, sudah 5 pendapat, saya harus ke lagu dulu ya. Gong 2000 yang mendominasi di sore ini, yuk kita dengarkan bersama. Ini dia, menanti kejujuran.

Itulah yang kami hadirkan bersama Rio Febrian. Lagu rilisan tahun 2024 yang lalu ini masih mungkin jarang Anda dengarkan, tapi setidaknya ini bisa menghibur suasana sore kita. Kita masih akan membuka kesempatan bagi penelpon yang ingin bergabung di akhir waktu kita. 0821-9664-8664. Ada Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito, Malik di Esensial Kumpul Bocah, atau lagu yang lawas satu ini,

Ya, sekali lagi Anggi Marito, aku bukan untukmu, Malik di Esensial, Kumpul Bocah, dan lagu yang berikutnya. Lagu berjudul Terserah dari Humania. Kami tunggu Anda di sini, ke line telepon 0821-9664-8664. Segera dengan durasi waktu yang singkat ini kita bisa buka telepon lagi. Anda yang mau gabung silakan.

0: 100% Indonesia. Halo. Iya. Dari siapa?
1: Dari Ibu Liz, Ibu Arlemon.
0: Oh, Ibu Liz, oke. Silakan Ibu Liz. Malik Desensial.
1: Iya.
0: Terima kasih. Iya. Malik di Esensial lagunya ya. Kumpul bocah. Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi. Ya, masih menunggu pendengar Anggi Mari Itu Aku Bukan Untukmu, Malik di Esensial, Kumpul Bocah udah dipilih, dan Humania terserah, lagu-lagu semua ini bagus. Saya tunggu Anda di line telepon 082 1964 8664. Oke, setelah Ibu Liz ada lagi?

Ya, walaupun pendengar kita tahu bersama sedikitnya ada ketakutan yang sempat terjadi di tadi pagi ya. Tapi kalau dilihat dari riset maupun inovasi dari BRIN yang mendeteksi adanya fenomena laut, ini berpotensi meningkatkan produktivitas perairan dan menunjang hasil tangkapan ikan di sejumlah wilayah Indonesia. Dan ternyata fenomena ini berupa upwelling atau pengangkatan massa air kaya nutrien dari lapisan bawah laut ke permukaan. Ada ahli ini yang mengatakan bahwa ahli utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, beliau namanya Widodo Setio Pranowo, mengatakan bahwa sinyal awal upwelling mulai teridentifikasi di perairan Samudra Hindia Selatan, Jawa, Bali, Nusantara, Laut Sawu, dan Laut Timur. Kemudian meski begitu, intensitas fenomena tersebut masih berada di kategori lemah dan hingga sedang. Jadi indikasi upwelling ini ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut yang panas jadi dingin, ada peningkatan salinitas, kemudian keberadaan arus vertikal ke atas, serta meningkatnya konsentrasi klorofil. Kondisi ini disebut menunjukkan mulai terangkatnya massa air kaya nutrien dari lapisan dalam ke permukaan laut. Jadi fenomena upwelling ini punya peran penting dalam menjaga produktivitas ekosistem laut. Nutrien yang terangkat ke permukaan ternyata ini bisa merangsang pertumbuhan fitoplankton yang menjadi dasar rantai makanan dari berbagai jenis ikan yang ada di laut. Makanya tuh ya, ketika wilayah yang tadi disebut mengalami upwelling, umumnya itu memiliki tingkat produktivitas perairan yang lebih tinggi. Ini kondisinya seringkali berkontribusi terhadap peningkatan ikan. Hasil tangkapan nelayan juga pasti lebih banyak. Ya tapi yang kita nggak ada makan di sini lebih banyak oci, lebih banyak lajang, eh. Banyak oci, banyak lajang. Oh, cuma bikin dabu-dabu terus ini dia. Ada ikan tuna ya, tapi ikan tunanya nanti bukan kebagian kita yang murahnya, tapi kebagian yang kualitas nomor sekian gitu. Yang kualitas satu buat ekspor. Udah 51 menit dari jam 15 waktu Indonesia Tengah, artinya saya harus tuntaskan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama di Pro 1 RRI Gorontalo. Saya akhiri sampai di sini dan salam hangat untuk Anda semua dan cintai musik Indonesia.

0: Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Nur Ansyah, masih bersama Anda di sore ini. Dan di pukul 16, selama 1 jam ke depan kita akan bersama hadirkan tamu kita. Dan pastinya juga di sore ini akan ada narasumber kita. Kita akan mengangkat tentang ketahanan pangan yang seperti biasanya di hari Senin kami hadirkan untuk Anda. Dengan topik hari ini adalah umbi lokal Gorontalo pangan alternatif potensial. Nah, nantinya insya Allah para narasumber akan hadir di layanan Zoom kami. Ada Ibu Srilian Botuti HSTP, beliau sebagai Ketua Tim Kerja Tanaman Pangan Provinsi Gorontalo. Kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Iqbal Bahwa, SPMSI, Guru Besar atau sekaligus beliau sebagai akademisi. Dan berikutnya juga ada nantinya Bapak Jamaluddin Hamid sebagai pemerhati pertanian. Karena ketahanan pangan yang sering kali jadi isu penting dalam kehidupan dan saat ini memang terutama sebagai upaya untuk bertahan di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk yang makin banyak, kemudian adanya lebih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras. Sehingga itu diversifikasi pangan ini dianggap sangat penting, sangat perlu untuk didorong dan terus memanfaatkan sumber pangan lokal yang utamanya tersedia di Gorontalo. Nah, termasuk di situ ada umbi-umbian. Umbi-umbian lokal Gorontalo ini adalah seperti disebutnya ada bitule atau ubi hutan, kemudian ubi jalar yang Gorontalo bilang atetela, dan ada kasubi atau ubi kayu. Kemudian ada juga talas atau bete, orang Gorontalo bilang longgi. Kalau ada merek itu yang dulu bentul namanya. Nah, itu. Nah, jangan sampai nanti kita salah-salah ya kalau dengan umbi-umbian ini, walaupun kita tahu kita sering kali bilang ubi, tapi karena terlalu banyak makan beras, ubi-ubian terus tidak tahu DP nama yang mana, DP bentuk yang mana, ya kan? Sebenarnya ini adalah pangan alternatif yang potensial untuk bisa dikembangkan di wilayah kita. Data yang ada dari tahun 2025 yang menunjukkan komoditas ubi kayu di Gorontalo bisa mencapai 91,4 hektar. Sementara juga ubi jalar ada 41,5 hektar. Produksi dan budidayanya ada banyak tersebar di beberapa wilayah Gorontalo dengan kontribusi yang paling besar di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara dan Pohuwato. Jadi ini yang paling penting. Nah, sudah alhamdulillah sudah hadir ada Pak Jamaluddin Hamid, beliau sebagai pemerhati pertanian, dan ada Ibu Srilian Botutia. Selamat sore, saya sapa dulu. Assalamualaikum Ibu Srilian.
1: Waalaikumsalam Bu, selamat sore.
0: Iya. Kemudian Pak Jamaluddin, assalamualaikum Pak Jamaluddin.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bu.
0: Iya, saya panggil Pak Jamal aja ya.
2: Iya.
0: Baik, kita masih menanti satu narasumber dan tentunya ini sebagai akademisi ya Pak Iqbal. Beliau paling rajin nih kasih tahu ke kita semua bagaimana yang namanya perkembangan pertanian di Gorontalo, karena beliau sebagai akademisi analisis pertanian. Nah, saya awali dulu ke Ibu Srilian Botutihe. Alhamdulillah Pak Iqbal, Prof sudah hadir di.
3: Ya.
0: Ya, assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat sore.
0: Ya, selamat sore juga nih. Selamat aktivitas ya. Dari pagi sampai sore hadir lagi di sini.
3: Siap Bu.
0: Ya Bu. Iya. Iya. Ya, saya ke Bu Srilian dulu karena kondisi seperti yang tadi disebut bahwa umbi-umbian ini sebenarnya potensial sekali di wilayah kita Gorontalo nih Bu Srilian. Nah, bagaimana kondisinya di Gorontalo, khususnya kondisi umbi-umbian yang ada di Gorontalo secara jelasnya seperti apa?
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, yang saya hormati Pak Iqbal selaku dosen Fakultas Pertanian dan Pak Jamaluddin Hamid selaku pemerhati petani ya. Ya, baiklah. Mungkin saat ini yang produksi umbi-umbian di Provinsi Gorontalo saat ini mungkin saya rasa masih sangat kecil ya dibandingkan dengan produksi yang untuk khusus komoditi padi dan jagung. Di mana untuk produksi umbi-umbian saat ini khususnya tadi host mengatakan kalau umbi-umbian ini termasuk ubi hutan. Di kami itu untuk laporan hasil produksi ubi hutan itu tidak terdata dengan ubi talas atau longgi. Nah, di kami itu yang terdata secara nasional itu hanya ubi kayu dan ubi jalar.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi yang saya laporkan saya ya Bu, karena di kami itu hanya lebih ke ubi kayu sama ubi jalar.
0: Terus yang daerah mana saja ya, yang mungkin lebih banyak?
1: Iya. Ya, kalau untuk ubi jalarnya itu lebih banyaknya itu ke Kabupaten Pohuwato, Bone Bolango sama Gorontalo Utara. Kalau Pohuwatonya itu lebih ke Popayato, Popayato Timur, ada Talu Tisir, Landangan. Sebenarnya untuk semua kecamatannya itu mereka itu pada menanam umbi-umbian, tapi hanya dalam skala kecil. Begitu juga dengan di Gorontalo Utara, semua kecamatan itu ada pertanaman umbi-umbian tapi hanya dalam skala kecil. Sehingga dari kecamatan tiga kabupaten yang ada ini yang lebih besarnya itu hanya di Pohuwato, Bone Bolango sama Gorontalo Utara. Baik dalam ubi jalar maupun ubi kayunya.
0: Baik.
1: Mungkin
0: baik. Ya. Baik. Dari perspektif akademisi, saya ke Pak Iqbal dulu. Karena kalau data yang ada bahwa yang paling besar di Gorontalo ini paling banyak di Pohuwato ini tanaman ubi kayu. Nah, kalau dari akademisi, mengapa bisa diversifikasi pangan ini jadi lebih penting dari pengganti namanya beras, terutama yang ada di wilayah Gorontalo?
3: Ya baik. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ain. Ya. Teman-teman semua yang saya hormati. Pertama, kalau kita berbicara umbi-umbian, tentunya kita berbicara yang namanya potensi lokal. Sebenarnya Gorontalo itu dari dulu dikenal dengan potensi lokal yang paling banyak adalah ubi kayu, singkong dalam bahasa Gorontalo kasubi ya gitu ya.
0: Ya.
3: Nah, bahkan dulu itu di Gorontalo itu dijual itu sampai dengan gerobak sapi itu dijual dari telaga menuju kota. Itu sudah menjadi tradisi Gorontalo pada waktu itu. Bahkan banyak penganan-penganan kue-kue itu dari bahan bakunya adalah ubi kayu. Nah, kenapa ini tidak disosialisasikan atau kenapa ini tidak berlangsung secara terus-menerus atau tidak berkepanjangan atau tidak berkelanjutan di Gorontalo? Ini kenapa? Karena yang namanya perubahan yang namanya revolusi hijau. Nah, proses revolusi hijau ini terjadi ketika generasi yang kita sekarang namanya generasi milenial, kita ini generasi milenial. Ada generasi diam, ada generasi milenial. Kita ini generasi milenial.

0: bahwa mereka ke arah yang lebih sejahtera. Ini yang terpatri di dalam kondisi masyarakat sekarang. Tetapi sebenarnya itu tidak salah, itu juga bahkan benar. Kenapa? Karena kehidupan rakyat itu, kehidupan masyarakat terutama petani itu yang penting. Tetapi sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian pemirsa, justru ubi kayu, ubi jalar, kemudian umbi-umbian yang lain, ini sebenarnya bisa disebut dengan substitusi makanan, makanan pokok. Kenapa saya bilang substitusi makanan pokok? Karena ini mengandung karbohidrat yang bisa berdampak juga pada kesehatan. Sama dengan tanaman jagung. Tetapi kita terbiasa tidak ada pola tanam. Tidak ada pola tanam. Semuanya kalau bukan jagung, padi. Kalau bukan padi, jagung. Bahkan tanaman palawija lainnya, misalnya kacang-kacangan, apa semua itu, sudah mulai ditinggalkan oleh para petani. Padahal dari sisi tanaman itu, diversifikasi, benar Ibu Ain bilang tadi, padahal dari sisi diversifikasi pengaranekaragaman tanaman komoditi pertanian, ini lebih bagus. Artinya pola tanam begini, hari ini kita tanam jagung, bulan kedua atau musim kedua kita tanam jagung, kemudian kita berokan, tes drive, kemudian kita tanam yang namanya tadi umbi-umbian. Nah ini terjadi proses berkelanjutan tanaman umbi-umbian ini. Tetapi petani lagi-lagi, petani bukan tidak mau, petani terjebak di dalam yang namanya satu proses sistem rantai pertanian yang hulu dan hilirnya sudah tersedia. Jagung pupuknya ada, benihnya ada, pestisidanya ada. Bahkan di Gorontalo sekarang tidak ada pabrik jagung, cuma silo jagung. Kan begitu ya. Nah, paradigma ini yang membuat. Nah, sehingga kemarin saya tahun 2024 itu saya membudidayakan singkong itu 4 komunitas singkong saya budidayakan di desa Tolotio, Kecamatan Kibawa. Itu hasilnya luar biasa, sampai 32 ton satu batang tanaman. Bahkan steknya itu diambil dari Lampung. Itu saya budidayakan di situ. Ada yang dua tanaman singkong yang tidak dimakan, artinya untuk produksi etanol, ini kemudian yang dua bisa dimakan. Itu sampai 32 sampai 35 ton, 35 kilo per satu tanaman. Nah, ini sebenarnya lagi-lagi terjadi yang namanya pergeseran paradigma. Yang saya bilang revolusi itu tadi. Yang kedua terjadi yang namanya pola pikir masyarakat yang berubah. Artinya singkong itu, singkong dan ubi jalar ini atau umbi tanaman tradisional katanya. Ini sebenarnya tidak salah, tetapi ketika beras, apalagi di zaman sekarang dolar sudah 18.000 dan lain, berarti harga komoditi pertanian terutama pangan itu naik. Nah, penggantinya, substitusinya adalah tanaman singkong ini. Bahkan di Gorontalo dulu singkong ini dicampur dengan beras. Jadi berasnya sedikit, singkongnya ada, singkongnya diparut begitu. Nah ini untuk kalangan-kalangan kaum sekarang ini mulai ditinggalkan. Sehingga saya pikir hari ini topik yang paling bagus, bagaimana kita mengedukasi masyarakat lagi bahwa tanaman umbi-umbian ini sangat berguna untuk substitusi tanaman pangan, bahkan tanaman palawija. Yang ketiga yang saya katakan, perlu adanya pendekatan persuasif lagi sama petani dalam hal meyakinkan mereka bahwa tanaman umbi-umbian namanya singkong dan yang namanya ubi jalar itu tidak ketinggalan, bahkan sangat-sangat diperlukan oleh mancanegara dalam hal pertama kosmetik, yang kedua untuk bioetanol tadi dan lain sebagainya, sehingga ini perlu kita budidayakan lagi. Yang terakhir yang ingin saya katakan dari pihak kami akademisi itu, contoh Kasebo melakukan membudidayakan itu di lakukan penelitian di desa Tolotio kemarin. Begitu Bu Ain, makasih. Baik.
1: Ya. Namun pada saat ini ya, mungkin ke Pak Jamal aja dulu ya, karena sebagai pemerhati pertanian, tentu potensi yang Anda lihat di sini umbi lokal yang dimiliki Gorontalo ini seperti apa?
2: Iya, jadi kita sepakat ya bahwa pengembangan pangan lokal itu penting. Iya. Kita jangan terjebak dengan komoditi pangan yang itu-itu saja. Karena kita tahu resikonya nanti akan jadi panjang ketika kita tergantung pada satu dua jenis pangan saja. Yang berikut, kalau kita melihat potensi di Gorontalo ini luar biasa sebenarnya, karena pangan lokal itu rela

0: aktif tidak memerlukan input yang tinggi. Kalau kita tanam jagung, padi, itu harus jelas inputnya berapa pestisidanya, berapa pupuk yang harus kita butuhkan. Kalau pangan lokal itu relatif kecil input yang kita butuhkan, malah sebenarnya lebih memperbaiki struktur tanah dengan adanya pergantian tanaman itu sendiri. Sehingga ini sebenarnya potensi. Yang berikut, kalau kita mau pangan lokal ini bangkit, itu kan seperti Prof. Iqbal sampaikan tadi, salah satunya karena ekonomi kan. Nah, berarti kan bagaimana sinergi pemerintah dengan dunia usaha misalnya, bisa membangkitkan olahan-olahan UMKM dari pangan lokal ini. Ya, supaya bisa membangkitkan semangat petani untuk membudidayakan pangan lokal ini. Yang kedua, tentu edukasi seperti Prof. Iqbal sampaikan tadi, perlu edukasi karena kalau pangan lokal itu kan cenderung indeks glikemiknya rendah. Artinya kalau kita konsumsi pangan lokal, dia lebih rendah akibatnya ke misalnya kadar gula darah. Ini kan dari segi kesehatan. Jadi kalau masyarakat kita edukasi dari segi kesehatan, maka ini pasti akan bisa meningkatkan produksi di tingkat petani karena akan lebih banyak masyarakat yang mencari dan mengkonsumsi pangan lokal itu. Sehingga ini kayaknya butuh kebijakan ya. Jangan sampai kita punya pendapat bahwa sudahlah masyarakat kita ini sudah terbentuk, kalau tidak makan nasi susah. Ini tidak bisa. Harus ada kebijakan real dari pemerintah bagaimana penganekaragaman pangan ini sehingga itu bisa terbiasa di masyarakat kita. Misalnya kebiasaan mengkonsumsi non beras misalnya, atau kalau ada acara rapat kita ada olahan-olahan dari pangan lokal, tapi ini harus konsisten kita lakukan sehingga itu bisa meningkatkan pendapatan petani juga UMKM yang bergerak di pangan lokal.
1: Betul.
0: Seperti itu, Bu.
1: Ya, baik. Memang sih kalau dilihat juga ini seperti yang kita tahu bersama, para pelaku UMKM ini juga mulai membuka hatinya untuk mengelola pangan-pangan lokal ini menjadi satu bentuk UMKM atau kudapan yang beraneka ragam, variasi makanannya seperti apa, dan tentu dengan cara mengolahnya juga bervariasi. Nah, tentu ini akan bisa lebih membangkitkan orang-orang yang ingin menanam ini, karena kita biasanya mau mengelola, misalnya saya yang ingin mengelola umbi-umbian ini, tapi pangan lokal kita ini kayaknya kurang. Ubi ini dapat yang paling bagus ini di mana ya, yang paling ubi yang empuk-empuk ini di mana lokasinya, orang yang jualannya di mana. Kita biasanya nunggu dari katanya Kota Mobagu, Manado, tidak ada seperti itu tanaman di sini. Itu yang sedikitnya menggelitik bagi saya. Tapi ya baik, untuk Anda yang ingin juga bisa langsung berkomunikasi dengan kita di sini, ingin berkontribusi, bisa nanti lewat layanan telepon 0821-9664-8664 bersama para narasumber. Ada 3 narasumber kita di sore hari ini. Namun kita akan break sejenak. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: gak sih? Pangan itu bukan cuma soal kenyang. Lebih dari itu, pangan berkaitan langsung sama kesehatan dan masa depan kita. Apa yang kita makan hari ini, efeknya bisa kita rasakan nanti. Ngatur pola makan itu penting, tapi gak harus mahal. Yang penting gizinya seimbang. Dalam satu piring ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Pilih pangan lokal juga gak kalah keren. Selain lebih segar, kita ikut support petani dan juga peternak sekitar kita. Itu bagian dari ketahanan pangan loh. Pangan hewani seperti telur, ikan, dan daging punya peran penting buat daya tahan tubuh. Apalagi buat anak-anak dan orang tua. Yuk, mulai bijak sama makanan. Ambil secukupnya, habiskan yang ada. Karena mengurangi sisa makanan juga bentuk kepedulian kita terhadap pangan dan lingkungan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
2: Tamu Kita.
3: Baik pendengar, kembali masih bersama saya Insya, dan di sore ini juga masih bersama tiga narasumber kami. Kembali dengan hal-hal yang mungkin menjadi apa sih sebenarnya masalah, duduk persoalan yang bisa menghambat perkembangan dari tanaman pangan lokal ini. Kembali saya ke Ibu Sri Lian Botutihe. Dalam hal ini mungkin pernah ya untuk melakukan mengupgrade lagi ke petani-petaninya bagaimana untuk bisa mengembangkan budidaya umbi lokal ini. Nah, tapi pasti ada saja masalah yang dihadapi. Kira-kira apa saja itu, Bu?
4: Ya, kendala saat ini yang terkait umbi-umbian itu masih terkendala di minatnya petani ya. Untuk melakukan pertanaman, minatnya itu masih rendah. Sehingga untuk anggapan para petani itu, keuntungan yang didapatkan itu sedikit dibandingkan komoditi lainnya. Iya, mungkin itu yang menjadi kendala di petaninya itu keuntungannya. Terus yang berikutnya itu kurangnya industri pengolahan. Sehingga sebagian besar petaninya itu menjual hasilnya itu hanya dalam bentuk segar. Tidak diolah menjadi bahan baku apa gitu, keripik atau apa. Jadi nilai tambah yang diperoleh itu masih rendah. Terus yang ketiga, di pemasaran sama harganya. Petaninya itu kurang berminat melakukan pertanaman itu karena hasilnya atau pemasarannya itu tidak tahu mau dijual kemana.
3: Jadi pasarnya terus ya, memang
4: saat
3: belum
4: ini kan, ya, biasanya kan petani itu menjual hasilnya itu dalam bentuk segar, mentahnya. Kalau diolah menjadi keripik atau apa itu masih kurang peminatnya, kurang ininya, kurang ada industri yang bisa dijual ke industrinya itu tidak ada. Itu yang masih kurangnya, masih kendalanya itu pun.
3: Ya, lalu ketika dari minat
4: Ain.
3: Ya, Bu Sri Lian, dari
4: bisa.
3: Masyarakat yang memang kurang berminat untuk menanam dan berhubungan dengan pasarnya juga yang memang masih kurang. Bagaimana program yang harus dilakukan oleh pemerintah? Setidaknya ini sudah menjadi bahasan penting ketika diversifikasi pangan ini menyeruak ke permukaan. Seperti apa program pemerintah yang saat ini
4: ya, mungkin
3: sudah
4: saat
3: pernah
4: ini
3: memikirkan ini?
4: Mungkin saat ini program pemerintah terkait bantuan benihnya itu terakhirnya itu di tahun 2015 ya. Setelah itu tahun ini, tahun di 5 tahun terakhir ini tidak ada lagi program buat bantuan benih yang unggul, baik dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pernah di tahun kemarin, tahun 2025 itu, kami mengadakan bantuan benih usus ubi kayu yang untuk P2B. Tapi sampai saat itu mungkin petani dari usulan dari kabupaten itu belum ada, belum, masih kurang.
3: Oh begitu, jadi sehingga, ini harus di...
4: Ya. Sehingga saya rasa kalau dari kami pemerintah itu sudah berupaya mendorong petani untuk memberikan bantuan, tapi masih kurangnya peminat petani untuk melakukan pertanian. Aman, Bu.
3: Ya. Setidaknya ini sudah pernah dibicarakan ya, kembali untuk harus menjadi satu program yang dikuatkan, menjadi satu dorongan khusus ketika mereka mengalami kendala dalam hal pemasaran mungkin. Jadi analisa-analisa yang sudah didapat di lapangan ini akan bisa menjadi usulan lagi bagaimana agar diversifikasi itu harus ada.
4: Ya. Ya. Iya, iya Bu Ain. Kami memang sudah melakukan apa bincang-bincang ya dengan petaninya itu sendiri, kendala-kendalanya, dan kami juga berupaya melakukan pengembangan bantuannya ini di pemerintah pusat maupun daerah, dalam hal ini bantuan benih unggul. Dan okay, mungkin sampai saat ini kan kita tahu sendiri untuk efisiensi anggaran yang ada.
3: Okay. Ya, baik. Saya ke Pak Prof dulu. Pak Prof. Ya, Pak Prof mungkin baik.
2: Ya, Bu Ain.
3: Baik, Pak Prof. Mengapa masyarakat saat ini masih bergantung dengan pola pikir yang masih cenderung ingin makan beras, sementara sekarang ini memang terlihat ada apa namanya ya, masih terbuka adanya bagaimana kita bisa menambah pangan lokal kita dengan keanekaragaman pangan lokal tadi yang sudah dikatakan Bapak bahwa ada diuji cobakan di Kecamatan Tibawa. Nah, bagaimana dengan perkembangan selanjutnya? Sementara kita harus mengubah pola pikir masyarakat ini agar tidak bertahan di beras sebagai makanan pokok.
2: Iya. Jadi pertama yang saya sudah katakan tadi, sebenarnya pergeseran paradigma ini terjadi karena program dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi ada ya sisi lain yang sebenarnya harus diungkap di sini. Kenapa masyarakat Gorontalo meninggalkan potensi lokal ini, kan gitu ya?
3: Ya.
2: Nah,
3: ya.
2: Tadi Ibu Botutihe sudah mengatakan industri yang tidak ada atau tempat industri pasarnya yang nggak ada, ya kan? Ya. Sebenarnya itu benar. Itu benar, industri dan pasar juga nggak ada. Sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah rantai pasoknya. Karena potensi ubi kayu itu atau umbi-umbian sebenarnya dibutuhkan bukan cuma di Indonesia, oleh mancanegara. Hanya saja upaya program pemerintah untuk diversifikasi pangan tadi itu perlu ditingkatkan. Saya sependapat juga dengan Pak Hamid tadi. Artinya input teknologi juga harus dilakukan di situ. Karena banyak petani itu membudidayakan tanaman ubi kayu itu hanya secara alami aja. Tanamkan dulu istilahnya tongkat kayu jadi tanaman, kan gitu sebenarnya lagu kosmos itu berangkat dari ubi kayu tuh loh.
3: Ubi kayu, betul.
2: Tongkat kayu, iya, tongkat kayu jadi tanaman. Waktu penelitian saya kemarin itu full teknologi pupuk organik. Tapi lagi-lagi, itu kenapa? Karena petani tidak terbiasa dengan hal tersebut. Artinya input teknologinya kita perlu tingkatkan. Perlu juga kita tingkatkan adalah pemahaman dan edukasi sekaligus kepercayaan petani untuk terhadap tanaman ini. Kenapa? Karena tanaman ini loh mudah dibudidayakan dan pernah ada di Gorontalo, bahkan pernah top di Gorontalo, bahkan sampai sekarang. Bahkan sekarang coba kalau kita Ibu Ain misalnya ke Cafe Street itu ada ubi loh. ubi kayu ada sudah mulai disajikan campur dengan apa apa itu ini yang untuk roti saus itu ada semua yang apa namanya itu apa itu banyak sudah dibudaya coklat sudah campur dengan coklat itu udah banyak mulai ada bahkan ada ubi goreng dan lain sebagainya. Lagi-lagi pertama harus ada kerjasama antara pihak pemerintah dengan sektor swasta. Sektor swasta banyak loh, Bu, yang ingin bergerak di bidang tanaman umbi-umbian ini. Kemarin saya kerjasama dengan perusahaan dari Cina tuh. Nah, mereka minta pasokan dari Gorontalo, lagi-lagi terhenti. Bahkan mereka usahakan steknya itu dari Lampung. Nah, itu yang pertama, kerjasama dengan pihak ketiga, dengan pihak investor untuk pengembangan itu. Yang kedua adalah peningkatan edukasi kepada masyarakat bahwa tanaman substitusi ubi kayu ini bisa membantu ketika kita kekurangan pasokan pangan, terutama beras dan jagung. Kemudian yang ketiga, ini mudah dibudidayakan karena sudah pernah ada di dalam masyarakat. Bahkan dia tidak memilih bahwa ini musim A, musim B, musim C, musim kering, musim panas. Tanaman ini tetap tumbuh. Kemudian input teknologinya bisa dibagi. Misalnya tanam jagung, ada tanaman selanya adalah tanaman ubi kayu, tumpang sari dengan tanaman ketela pohon. Bisa. Artinya kalau kita memupuk jagung sekaligus dia sudah memupuk tanaman itu. Sehingga di sini empat cara ini, empat model ini yang harus kita perlu kembangkan pola pikir masyarakat dengan pola perencanaan pemerintah untuk mewilayahkan komoditas ini di satu tempat. Ada di dinas pangan itu kan ada bidang tanaman itu, bidang tanaman pangan itu ada itu umbi-umbian di sana. Nah, ini perlu ada pewilayahan itu. Misalnya di daerah A khusus, karena macam dulu kita kenal Talas Bogor.
3: Ya,
2: Bogor betul. Itu kenal dengan Talas Bogor, selain dia kota hujan juga Talas Bogor. Talas Padahal Bogor. Kalau kita lihat, Talas Bogor itu sudah dari dulu ada. Sekarang udah nggak ada Talas Bogor, tetap Bogor itu dikenal dengan Talas Bogor. Kenapa? Karena memang ada masyarakatnya juga tetap dia mengembangkan tanaman itu walaupun tinggal dia sendiri. Artinya plasma nuftanya itu mereka jaga. Mereka jaga plasma nuftanya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah informasi seperti ini yang perlu. Benar, RRI sudah mengupgrade lagi ini, perlu kita masyarakatkan lagi. Kenapa? Karena dengan melihat kondisi sekarang, posisi kita sekarang dengan inflasi yang tinggi, kemudian permintaan terhadap bahan pertanian tinggi, maka umbi-umbian ini menjadi penyelamat. Kenapa? Kita di kota mungkin masih makan beras, masih makan nasi, tapi ingat teman-teman kita yang ada di pedesaan, di pelosok dan lain sebagainya, ini mohon maaf, bukan saya mengatakan bahwa orang kota makan beras, orang di desa makan ubi, bukan itu maksud saya. Kita teman-teman kita yang kurang berada, kurang beruntung, mereka makan itu. Sehingga mereka mengatakan ubi ini hanya makanan orang miskin dan makanan orang kaya, bukan lagi itu. Nah, ini yang kita perlu rubah paradigma itu, sebenarnya makanan orang kaya itu justru ubi kayu, Bu. Orang Cina dan orang Jepang ini suka sekali kalau mereka buat sup. Apa itu mereka suka sekali. Bahkan saya pernah ke Jepang. Ada sup jago, sup singkong di sana. Nah, ini sebenarnya sudah terbalik paradigma ini. Orang di luar negeri maunya singkong, orang kita di sini maunya sudah makanan-makanan yang sudah makanan-makanan modern. Padahal sebenarnya kita lihat orang-orang tua kita dulu kuat-kuat sampai sekarang karena cuma persoalan singkong, loh, Bu. Mereka makan singkong. Mereka nggak kena penyakit, mereka nggak kena, dan mereka gampang aja. Sehingga saya, yang terakhir saya katakan, substitusi tanaman singkong terhadap tanaman pangan ini perlu ditingkatkan lagi. Bukan hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi bisa menyelamatkan mata, bisa menyelamatkan pemerintah. Kenapa? Jangan sampai kelaparan.
3: Betul.
2: Begitu. Mm-mm. Itu bisa menyelamatkan pemerintah loh. Kalau sudah kelaparan, aduh, Gorontalo jatuh lagi jadi daerah termiskin, tapi singkong lainnya akan menjadi penyelamat. Itu maksud saya. Okay. Makanya benar, umbi lokal harus kita tingkatkan. Dan saya pas mendukung itu. Terima kasih, Bu. Dan mohon maaf, saya bisa pamit, Bu Ain?
3: Ya, baik.
2: Karena masih ada balik kanan sebentar saya. Pak Hamid, Ibu Bututihe.
3: Ya, baik. Ya. Terima kasih, Pak Prof. Waktunya bersama RRI. Ya. Ya, meskipun singkat. Baik, makasih. Ya, sama-sama, ya. Pak. Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Walaupun di tengah kesibukan Pak Prof ya sempat bersama kita di sore hari ini, namun yang jelas ini ada seperti pemetaan gitu ya, wilayah mana yang mesti ditanami kacang misalnya. Terus wilayah mana yang paling banyak ingin ditanami pisang? Kalau saya melihat kalau di Gorontalo pisang itu ada di Bonda sana paling banyak. Nah, wilayah untuk ubi kayu ini di mana nih tempatnya? Mungkin seperti itu, Ibu Sri Lian. Ya.
4: Iya. Iya, Bu Wain.
3: Ya. Dari
4: saya rasa kalau untuk saat ini, Iya, Bu Wain.
3: Ya, baik, sedikitnya terganggu ya dengan jaringan kita di sore ini. Tapi setidaknya saya ingin tahu lagi kembali ke Pak Jamal, karena tadi kita tahu ubi kayu ternyata juga ada untuk dibuatkan etanol. Namun kita kembali ke masalah sebenarnya yang khusus untuk diversifikasi pangan. Apa karena mungkin ada banyak orang yang mulai berubah ke beras itu karena ada kandungan-kandungannya yang mungkin bisa merangsang meningkatkan gas, kandungan gas di lambung atau seperti apa? Karena saya sendiri juga kalau ingin pengen sekali mengonsumsi ubi, tapi kalau ketika kebanyakan bermasalah di lambung saya, apakah ini akan juga mungkin paradigma yang seperti itu yang mengganggu kesehatan? Inilah yang mungkin sedikitnya orang-orang malas memakan ubi, padahal ada hati memakan ubi, suka. Bagaimana itu Pak Jamal?
5: Ya kalau itu kan tergantung pengolahannya ya, kita mau olah jadi apa. Kalau dimakan saja mungkin iya, kalau kita terlalu banyak makan kasubi juga bisa ngantuk dan sebagainya.
3: Iya.
5: Tapi kan dari segi keseimbangan pola makan itu kan sebenarnya luar biasa ya. Salah satu tadi yang saya katakan itu indeks glikemik itu. Jadi kalau kita makan yang lokal-lokal itu dibanding dengan beras, itu dia rendah, menyebabkan gula darah kita itu rendah ya. Tidak, kalau beras itu yang memicu kadar gula darah kita tinggi. Saya juga punya pengalaman yang bisa mungkin jadi ini, ketika saya ke Cina itu di Shenzhen dengan Guangzhou itu ada dua hotel berbeda, sarapannya itu ubi jalar ungu, ada jagung rebus, ada telur rebus. Ini kita di Indonesia kalau sarapan di hotel, ya Allah, itu spaghetti. Apa ya, semua tersedia tapi sebenarnya dalam tanda petik kurang sehat ya. Mereka justru kembali ke alam, dan itu kenapa saya bisa mengatakan karena dua hotel yang berbeda, sama berarti kan ada kebijakan di situ, ada kebijakan pemerintah. Kita juga pingin sekali di Gorontalo yang punya masyarakat itu, misalnya di kabupaten kota ya, diuji coba di kabupaten mana misalnya ada hari tanpa beras itu, apa, tanpa makan nasi gitu. Itu kan sebenarnya kebijakan yang bisa memacu produktivitas bagi petani untuk bisa mengembangkan pangan lokal ini. Dan saya tertarik dengan Ibu Sri Lian tadi bahwa data ubi hutan kita itu dengan talas tidak ada. Coba kita buat gitu ya, kita buat pelan-pelan di mana lokasinya. Saya juga kalau saya bisa siapkan mungkin sekitar 2000 meter persegi, coba kita buat, Bu. Kita coba kembangkan talas atau ubi hutan itu sehingga masyarakat bisa melihat, karena generasi muda kita itu tidak kenal lagi ini ubi hutan. Kalau talas mungkin masih ya, keladi, tapi kalau ubi hutan ini sudah jarang karena memang datanya saja tidak ada kan. Nah, coba kita buat ini kecil-kecilan, dan tentu di pemerintah memberikan stimulan ya, memberikan stimulan-stimulan kepada petani. Karena kalau tidak diberikan stimulan, bisa jadi kita berkunjung ke petani tanam ubi jalar. Tahun depan sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada stimulan-stimulan itu, bisa kemudahan pasarnya, atau mungkin teknologi pengolahannya, sehingga bisa meningkatkan ekonomi daripada petani kita. Jadi sekali lagi, budaya itu bisa kita balik sebenarnya dengan pengkondisian, dengan komitmen bersama, karena kita sudah tahu ini hasil dari penelitian dari akademisi kan sudah mengeluarkan banyak hal tentang pentingnya diversifikasi pangan. Betul. Kalau kita makan beras saja, itu bukan pengaruhnya juga ke kesehatan, ketergantungan ke pangan tertentu saja, ketahanan pangan kita juga rawan karena kita tidak ada diversifikasi lain. Kalau ada perubahan iklim yang luar biasa, lalu produksi jagung dengan padi kita tiba-tiba hamanya atau apa iklim, perubahan iklim yang sangat ekstrim, lalu kita mau kemana? Dengan begini ini perlu ada keseimbangan-keseimbangan, dan keseimbangan itu kita bisa buat kalau ada kebijakan. Kebijakan itu pemerintah punya gawean, dan tentu ada, harus ada koordinasi, ada kerjasama antar pelaku usaha, sehingga pembiasaan di masyarakat itu ada. Kita kalau misalnya ada himbauan dan itu selalu diulang-ulang oleh pemerintah, satu hari tanpa beras misalnya makan one day no rice misalnya, maka no bisa rice. Itu iya, bisa jadi tingkat keberhasilannya misalnya ternyata cuma sekitar 50% masyarakat kita yang satu hari itu tanpa nasi. Alhamdulillah, luar biasa kan, sudah sangat luar biasa. Atau 30% saja ya tetap tidak meninggalkan nasi misalnya, tidak apa-apa. Tapi kalau itu continue digaungkan, orang kesehatan masuk, akademisi masuk, itu yakin masyarakat kita pelan-pelan, sudah misalnya di pedesaan agak susah, tapi di kota, masyarakat kota itu kan lebih mudah kita edukasi ya masalah kesehatan itu. Nah, kalau berhasil edukasi di kota, orang kota ini mulai cari pangan lokal, maka petani kita di desa juga akan semangat untuk membudidayakan seperti itu. Karena kan suatu produk itu ada ketika permintaan tinggi kan. Jadi kalau masyarakat kota di mana-mana mencari, di mana lagi kita cari ubi ini, maka petani kita mulai berpikir, ini kita harus tanam ubi ini, banyak yang mencari, banyak pasarnya. Kan begitu kira-kira.
3: Baik. Pendengar, karena yang namanya ubi ini atau umbi-umbian ini, apalagi bitule ya, kalau kata ada ubi hutan yang mungkin menurut Pak Jamal harus ada percontohannya dulu ya, kembali dimulaikan lagi ini ya,
5: betul.
3: Menanam ubi kayu, ubi hutan. Jadi ini akan ada percontohan. Kalau saya di sini suka dibawain, saya di sini suka dibawain keripik bitule sama tipakuni. Ini sebagai pangan zaman dulu, orang dulu. Tapi kenapa bisa bertahan? Nah, ini artinya kita diperkenalkan dengan bitule ini, setidaknya pengetahuan kita bertambah dan tentu ingin mencoba. Seperti apa sih bitule ini, tanamannya seperti apa? Mungkin begitu ya Bu Sri Lian, seandainya nanti ini akan menjadi ada peluang untuk membuka satu lahan yang khususnya ditempatkan untuk percontohan ubi kayu, ubi hutan. Nah, di mana juga yang bisa dibuat satu percontohan areal yang mesti dibuatkan untuk ubi kayu. Ini menjadi satu propaganda juga ya Pak Jamaluddin ya, ini untuk masyarakat agar terbuka dirinya untuk bisa menanam ini di rumah, atau memang ada areal yang tadinya merugi ditanami hortikultura misalnya, tanaman cabai-cabean dan sebagainya lalu tidak berhasil, nah bisa diganti dengan tanaman seperti ini. Ya, ini yang akan bisa menjadikan masyarakat akan membuka peluang baru lagi. Ya, saya mengundang Anda pendengar yang ingin berkomentar, tapi memang kita sudah menjelang di akhir waktu. Tentu ada seberapa besar keinginan masyarakat untuk membuka membuka areal perkebunan ubi kayu ini. Kalau dari data yang ada di Ibu Sri Lian.
4: Ya, kalau dari data ya kami ini, Ain,
3: ya,
4: untuk pengembangan ubi kayu maupun ubi jalar ini, di datanya kami ini cukuplah luas, Bu. Karena ini kan bisa ditanam di lahan kering ya. Untuk lahannya ini sangatlah luas. Cuman kan itu lagi terkendala yang di peminatnya ini. Kalau untuk pengembangan lahannya itu bisa
3: Ya, halo.
4: di daya dan perluasan itu sangat ya. Halo. Halo Bu Ain.
3: Ya, ya.
4: Cuman
3: Lanjut Ibu, lanjut.
4: Halo, bisa ya Bu Ain?
3: Ya, putus-putus Ibu.
4: Ya. Ya, Bu Ain ya. Mungkin dari untuk pengembangan di lahannya ini bisa sangatlah luas, bisa dimanfaatkan oleh para petani maupun masyarakat yang ada. Tinggal kita hanya merubah pola pikir dari petani itu sendiri ya Bu Ainnya, untuk melakukan penanaman.
3: Sekiranya
4: Bu
3: masih
4: Ain,
3: ya sekiranya Bu Serilian dari misalnya nanti ini sebagai ada banyak saran sebenarnya dari saya, Pak Prof juga tadi, juga Pak Jamaluddin, seandainya nanti ini akan menjadi satu proyek walaupun tidak sebesar yang diharapkan, tetapi setidaknya mampu merubah pola pikir kita untuk merubah pangan kita, jangan makan beras terus ya. Ke depan nanti seperti apa? Ya. Ini di akhir waktu kita.
4: Ya,
3: silakan
4: Bu
3: Sri.
4: Kami bisa. Ya, ya Bu Ain. Mungkin usaha kami di pemerintah ini, khususnya di dinasnya kami ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, itu lebih ke sosialisasi ya kepada petani untuk melakukan pengembangan tanaman ubi kayu maupun ubi jalar ini, biar masyarakat tahulah ke apa manfaat yang didapatkan walaupun masih dalam skala kecil, belum dalam bentuk hamparan, masih dalam skala kecil berupa lahan yang ada di pekarangan-pekarangan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dulu ke para petani atau masyarakat yang ada di kabupaten kota ya Bu Ainnya.
3: Baik. Ya. Ya, dan Pak Jamal di akhir waktu, setidaknya ini sebagai gambaran keharapan bahwa perkembangan ubi kayu atau ubi-ubi atau umbi-umbian lokal kita ini akan bisa bertahan sampai 10 tahun ke depan, kira-kira seperti apa?
5: Jadi yang penting kita jangan berhenti ya untuk terus memikirkan penganekaragaman pangan ini. Yang kedua, harus ada kolaborasi antar kita, pemerintah, pihak pendidikan, akademisi, dunia usaha, UMKM, ya, agar ini bisa terus berkembang. Terus terang saja, saya nanti mohon minta nomornya Bu Srilian, kita diskusilah. Kita coba buat percontohan tentang ubi hutan itu ya, supaya generasi muda kita bisa melihat yang mana sih sebenarnya itu. Kebetulan kami juga agak konsen ke koleksi tanaman, termasuk misalnya malahengo yang orang muda juga sudah tidak tahu itu, jambu jambu khusus Gorontalo kita kembangkan juga. Saya kira ini penting, ini kerjasama antar pemerintah dan pendidikan dan generasi muda kita utamanya. Yang sampai generasi muda kita yang sekarang anak-anak sekolah tidak lagi mengenal ubi khas Gorontalo, kemudian ada buah-buahan khas Gorontalo, tidak kenal lagi. Kita buat datanya Bu Srilia. Jadi kita nanti pertemuan di RRI sudah punya ada data. Oh, bahwa ubi hutan itu ada loh di titik ini, kita coba minimal cuman apa istilahnya ya, percontohan lah ya. Talas juga begitu, sehingga masyarakat kita bisa melihat dan pelan-pelan juga bisa diolah, ada hasilnya. kalau sudah ada keuntungannya, biasanya petani lain juga bisa mencontoh.
3: Ya.
5: Bisa. Kan masyarakat Gorontalo itu tingkat duplikasinya tinggi.
3: Latah.
5: Iya. Nggak apa-apa yang penting kebaikan. Saya kira itu harapan kita, Bu.
3: Betul. Baik. Baik. Terima kasih, Pak Jamal. Ini insya Allah akan ke depan bisa ada kerjasama pemerhati dan sekaligus dari pihak pemerintah, akademisi tadi seperti jadi harapannya Pak Jamal. Kolaborasi semua pihak ini sangat penting. Dan kita bukan hanya omon-omon di sini, insya Allah nanti ke depan juga nanti ada realisasinya satu proyek baru, percontohan lokasi yang akan menjadi satu lokasi diversifikasi pangan yang memadai untuk wilayah kita Gorontalo. Semoga bermanfaat bincang kita di sore hari ini. Dan ke depan nanti kita bisa dengan topik yang lainnya, Pak Jamal ya. Dan Ibu Srilian, terima kasih juga waktunya bersama RRI. Ke depan juga insya Allah akan kembali bersama kami. Sekian untuk tamu kita hari ini. Terima kasih pendengar sudah bersama RRI dan tim kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dimanapun Anda berada, saat ini kita akan menanti bergabung dengan RRI Tahuna untuk informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: lansia dan yang kurang mampu. Nanti terus berlanjut ke etapa bagi-bagi door prize, bagi-bagi kebahagiaan dalam rangka menyambut HUT Kodam.
1: Lebih lanjut, Pangdam mengatakan, olahraga bersama ini menjadi sarana mempererat kebersamaan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan kebersihan danau sebagai aset nasional yang harus dijaga bersama. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Memasuki euforia Piala Dunia 2026, TVRI Sulawesi Utara memastikan masyarakat di daerah pelosok atau blank spot tetap dapat menikmati turnamen sepak bola akbar tersebut secara legal melalui mitra digital resmi.
3: Euforia menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di Sulawesi Utara. Selain lewat kegiatan bola gembira yang digelar di kawasan Pasir Putih Boulevard Manado, momentum ini juga dimanfaatkan untuk sosialisasi aturan hak siar yang resmi dipegang oleh TVRI. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Utara, Stella Adriani, menegaskan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dapat disaksikan masyarakat secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport.
4: Masyarakat bisa menonton di channel TVRI Nasional dan TVRI Sport secara gratis. Nah, tentu saja kekuatan TVRI belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah NKRI. Dan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara juga demikian. Tidak semua kabupaten kota dapat dijangkau oleh infrastruktur yang ada karena keterbatasan infrastruktur terutama tower TVRI. Oleh karena itu, TVRI menggandeng mitra, yakni Pola Play, dan yang satu adalah aplikasi dari Telkomsel.
3: Sementara itu, pengawasan terhadap distribusi siaran juga diperketat oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara. Ketua KPID Sulut Truli Kerap menegaskan, hanya lembaga penyiaran berbayar resmi yang diperbolehkan menyalurkan siaran di wilayah blank spot dengan izin.
4: Untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, bukan TVRI yang mendapatkan hak siar ya. Jadi kita harus menghormati hak prerogatif dari TVRI untuk menyiarkan siaran-siaran Piala Dunia tahun ini. Terutama yang kami dari KPID intens itu tentang bagaimana LPB, Lembaga Penyiaran Berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot.
3: Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya edukasi publik agar masyarakat memahami aturan hak siar sekaligus menikmati Piala Dunia 2026 secara legal dan tertib. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Kawal revisi RUU Kehutanan Komisi 4 DPR RI gelar kunjungan kerja ke PT MSM Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus penanaman pohon.
5: Dipimpin langsung Ketua Komisi Siti Hediyati Heriyadi atau Titik Soeharto, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja di PT Meres Seputan Mining MSM, Desa Winuri, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Titik Soeharto didampingi anggota Komisi 4 DPR RI. Kehadiran Komisi 4 DPR RI ini dalam rangka penyusunan RUU tentang Kehutanan nomor 41 tahun 1999. Komisi 4 DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, dan kelautan serta perikanan ini juga melaksanakan penanaman berbagai jenis pohon di atas lahan kurang lebih 25 hektar dengan 23 jenis keanekaragaman hayati di dalamnya. Usai penanaman pohon dilanjutkan dengan jaring pendapat panitia kerja Komisi 4 DPR RI dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, UPTD Kementerian Kehutanan, Lingkup Sulawesi Utara terkait RUU Kehutanan di Tokatindung Set. Titik Soeharto selaku Ketua Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi bagi PT MSM yang terus berupaya menjaga hutan lewat penghijauan secara berkelanjutan sehingga fungsi hutan tetap terjaga.
6: Dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengenai kehutanan, kami perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Itu kami datang ke sini dan kami mendapatkan masukan-masukan itu banyak, dan kami mengapresiasi PT MSM ini yang setelah menambang bukan ditinggalkan itu saja, tapi ini direklamasi bahkan penghijauan, dan tempatnya yang bekas ditambang itu sekarang sudah hijau kembali. Kemudian ini bisa menjadi contoh untuk tambang-tambang yang lainnya.
5: Pihaknya pun berkomitmen menjaga ekosistem dan hutan agar tetap lestari, pengelolaan hutan yang baik, yang tentu akan mempengaruhi kelangsungan hidup ekologis di dalamnya. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut juga nampak dihadiri Kapolda Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Dirjen Planologi Kehutanan Kemenhut, Dirjen PDASRH Kemenhut, Kepala UPTD Kemenhut Lingkup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut, serta Direktur Utama PT MSM. Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Upaya meningkatkan kesadaran kesehatan dan deteksi dini penyakit terus dilakukan di kota Gorontalo.
7: Upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga kesehatan terus dilakukan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Salah satunya melalui layanan cek kesehatan gratis dan donor darah yang menyasar mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada kelompok usia produktif. Kabid Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Olan Yusuf, menyampaikan pemeriksaan kesehatan secara berkala penting dilakukan sejak usia muda.
8: Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan sebagai pionir, langkah awal untuk pelaksanaan kampus sehat. Nah, pelaksanaan kampus sehat ini adalah merupakan program nasional yang menjadi amanah buat kami yang ada di Dinas Kesehatan, bagaimana kita menyiapkan generasi muda yang saat ini kita menyusur mahasiswa. Kalau kemarin itu kita sampai dengan program sekolah sehat. Nah, untuk tahun ini kita mulai ke kampus sehat, sehingga kami sowan dengan Fakultas Ilmu Sosial untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan ini.
7: Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal melalui pemeriksaan yang dilakukan tenaga kesehatan. Salah seorang peserta mahasiswa UNG, Diandra Saraswati, mengaku kegiatan tersebut membantunya memantau kondisi kesehatan sekaligus menambah pengetahuan tentang pola hidup sehat.
9: Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, juga Fakultas Ilmu Sosial, karena sudah mengadakan acara kampanye Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Karena di sini tersedia layanan kesehatan gratis dan ada donor darah. Nah, saya tadi sudah melakukan kesehatan gratis. Menurut saya ini sangat membantu kami para mahasiswa, karena tidak hanya lansia atau orang-orang dewasa yang butuh kesehatan seperti ini. Kami juga sebagai mahasiswa sangat membutuhkan, karena kita sebagaimana yang bisa dilihat mahasiswa sangat banyak yang sibuk dengan kuliahnya dan lupa menjaga kesehatan. Jadi dengan adanya cek kesehatan gratis ini sangat membantu kita untuk mengetahui tentang diri kita sendiri. Juga tadi ada beberapa konsultasi tentang kesehatan, tentang bagaimana cara menjaga diri kita, menjaga kesehatan diri.
7: Mahasiswa UNG menyambut baik pelaksanaan layanan kesehatan yang dihadirkan langsung di lingkungan kampus. Kegiatan ini dinilai memudahkan akses pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Dinas Kesehatan Kota Gorontalo berharap semakin banyak generasi muda yang rutin memeriksakan kesehatannya sebagai langkah deteksi dini penyakit. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI, terus

0: Pantauan RRI di beberapa sudut kota Tahuna, nampak warga berlarian mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, anak-anak sekolah mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di kota Tahuna langsung diliburkan kembali ke rumah masing-masing. Upaya yang dilakukan warga untuk mengantisipasi bahaya tsunami. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Yohanes Pilat, di wawancara RRI mengajak masyarakat tetap waspada dan tenang.
1: Masyarakat diimbau juga tetap tenang, dalam arti tetap aktif untuk memantau situasi dan mengkonsolidasi diri untuk segera melihat daerah jalur evakuasi yang harus ditempuh, yaitu ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan air laut. Seperti itu.
0: Karena masih ada gempa susulan, dirinya menghimbau masyarakat jika ingin melakukan evakuasi diri harus secara tenang dan sesuai prosedur. Alexander Belengkade melaporkan.
2: Pasca gempa, seluruh pasien RSD Leon Kendaga Tahuna dievakuasi dan tetap dilayani.
3: Pasca terjadinya gempa bumi pada Senin 8 Juni 2026 di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Leon Kendaga Tahuna langsung mengambil langkah cepat untuk menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, serta tenaga kesehatan. Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Leon Kendaga Tahuna, Dr. Desi John Hart, kepada RRI mengatakan, sesuai dengan instruksi direktur, seluruh pasien yang berada di gedung rumah sakit dievakuasi ke arah yang dianggap lebih aman. Ia menyampaikan, pasien ditempatkan di lokasi parkir yang berada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2, serta di sejumlah titik yang berdekatan dengan pintu keluar guna memudahkan proses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat. Meskipun dilakukan evakuasi, pelayanan kesehatan kepada pasien tetap berjalan. Petugas rumah sakit mulai dari tenaga medis hingga tenaga pendukung lainnya terus memberikan pelayanan dan pemantauan kondisi pasien di lokasi evakuasi. Pihak rumah sakit juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan situasi tetap terkendali dan pelayanan kesehatan tidak terganggu.
4: Semuanya di bawah koridor yang bebas, maksudnya yang ruangan yang bebas dan yang gampang untuk evakuasi keluarnya. Sementara tidak ke ruangan-ruangan untuk yang rawat inap. Saat ini lagi kumpulkan dulu di ruangan yang mendekati tempat untuk keluar. Supaya gampang dievakuasi ke lapangan parkir lagi gitu.
5: Semuanya
4: kami evakuasi dan tapi tidak mengalihkan untuk kayak perhatian pelayanan pasiennya, baru kebutuhannya semua tetap kita cek. Ya perawat dokternya juga sedang visitor, jadi tetap dijalani untuk pelayanan pasien.
3: Selain itu, seluruh petugas tetap berada dalam kondisi siaga mengantisipasi kemungkinan terjadi gempa susulan. Hingga saat ini, kondisi di Rumah Sakit Leon Kendaga Tahuna terpantau aman dan terkendali, sementara petugas terus melakukan pemantauan serta kesiapsiagaan guna menjamin keselamatan seluruh pasien dan tenaga kesehatan. Jumel Johanis melaporkan.
2: Respon darurat gempa, program Makan Bergizi Gratis MBG bagi kelompok rentan, ibu hamil, menyusui, dan balita yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerimaan manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sebeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang berada di lokasi pengungsian wilayah Buas Mangki.
3: Kader Posyandu Apeng Sembeka Jain Rumate menyampaikan bahwa penyaluran makan bergizi gratis MBK bagi kelompok rentan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita B3 yang sebelumnya diperuntukkan bagi penerima manfaat di wilayah Posyandu Apeng Sembeka untuk sementara waktu dialihkan kepada warga terdampak gempa yang saat ini berada di lokasi pengungsian Buas Mangki, Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur. Pengalian distribusi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat terhadap kebutuhan para pengungsi selama masa tanggap darurat. Paket MBG yang disiapkan oleh Dapur Swata Luara 2 diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lanjut usia.
6: Ini MBG dari Swata Luara 2 yang biasanya disalurkan setiap hari Senin sampai Jumat di Kelurahan Apeng Sembeka untuk MBG B3. Cuman tadi karena ada gempa, jadi MBG untuk B3 hari ini dialihkan ke pengungsian yang berada di Buas Mangki. Semoga bantuan dari MBG yang ada di Dapur Swata Luara 2 ini bisa bermanfaat bagi penerima pengungsi yang ada.
3: Jain Rumati menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil berdasarkan pertimbangan kemanusiaan

0: serta untuk memastikan bantuan yang tersedia dapat menjangkau masyarakat yang saat ini paling membutuhkan. Jumel Johannes melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pasca gempa 7,7 magnitudo, pemerintah Kabupaten Talaut meminta warga untuk mengurangi aktivitas di perairan laut sebagai langkah kewaspadaan dini bencana pasca gempa. Dampak gempa tersebut, sejumlah rumah warga dinyatakan mengalami kerusakan dan pagar RSUD daerah Talaut roboh.
2: Dampak gempa dengan kekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Mindanao, Filipina, terasa hingga di beberapa daerah di Sulawesi Utara, termasuk di daerah Kabupaten Kepulauan Talaut dengan guncangan dahsyat. Meski BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami dan telah dicabut. Gempa ini berakibat pada sejumlah bangunan rumah warga dan infrastruktur rusak dan roboh. Kondisi ini membuat Wakil Bupati Talaut menyampaikan imbauan dini kondisi gempa untuk diwaspadai sebabnya masih terjadi gempa susulan.
3: Pertama, diimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhenti melaksanakan kegiatan di pesisir pantai karena kemungkinan dari BMKG akan ada gempa susulan dan juga berpotensi tsunami. Jadi kami pemerintah daerah untuk mengimbau juga kepada masyarakat untuk segera menghentikan kegiatan di pesisir pantai dan menuju ke daratan yang agak lebih tinggi. Lalu kemudian kami dari pemerintah saat ini akan meninjau tempat-tempat yang terjadi kerusakan, salah satunya di Rumah Sakit Mala ada terjadi kerusakan. Kami akan meninjau dan tindak lanjut selanjutnya mungkin kami akan mengumpulkan korban-korban, data-data korban yang ada di sekitaran Beo dan juga Milwane.
2: Senada dengan itu, Ketua DPRD Talaut Engelbertus Tatibi menyampaikan kewaspadaan menyikapi kondisi ini.
4: Seluruh masyarakat agar supaya waspada dengan kondisi bencana gempa baru-baru 7,7 skala Richter. Dan tentunya selain masyarakat juga saya berharap kepada pemerintah daerah, mulai dari kepala desa dan camat, supaya juga berada di tempat dan memantau terus situasi di wilayah masing-masing. Jadi kalau ada hal-hal yang terjadi, segera melaporkan ke pemerintah daerah, kabupaten, untuk segera diambil langkah-langkah preventif, terutama penanganan yang kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dengan adanya gempa 7,7 kita Kabupaten Talaut belum terjadi apa-apa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan lewat itu semua, saya selalu berharap kewaspadaan kepada kita masing-masing, masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, dan itu saudara itu kita akan turun ke lapangan mengecek ada beberapa lokasi, seperti rumah sakit, ada pagar yang rubuh, kemudian di Esang ada gudang, kemudian ada beberapa bangunan yang retak. Saya bersama dengan Pak Bupati, dengan pemerintah daerah akan turun mengecek langsung kerusakannya seperti apa.
2: Di rumah sakit daerah pun berdampak pada pagar bangunan roboh pasca kepanikan pasien di saat gempa terjadi. Penuturan sekuriti RSUD Mala Talaut, Simpson Tabaru.
5: Sementara gempa goyang, kami langsung mengamankan pasien yang ada di dalam. Terutama orang tua dan anak-anak dikasih keluar dari ruangan mencari tempat yang aman.
2: Okay.
5: Dari itu, setelah mengamankan keluarga pasien dan pasien yang ada di ruangan yang masih di dalam, setelah itu so tenang, tugas kami satpam akan menjalankan ronda ke ruangan-ruangan. Ternyata ruangan semua bagus. Setelah 2 menit kemudian ada laporan dari warga masyarakat yang dekat pagar keliling yang
2: bagian belakang
5: di kompleks perumahan dokter katanya ambruk.
2: Dari data BPBD Talaut pada siang tadi, 13 bangunan gedung diantaranya rusak, rumah warga sebanyak 9 unit, bangunan umum 2 unit, sementara 2 orang harus dirawat di puskesmas akibat mengalami shock saat gempa. Korban jiwa dinyatakan tidak ada. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Telaut sekaligus menutup lintas Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Telaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Telaut. Dalam

0: ada Ultima Rame Gorontalo.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Epeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Olo.

0: Lagu dari Ozzy Saputra di tahun 90-an untuk Anda nikmati bersama sore hari ini, dan sambil kita juga mendengarkan ada ragam informasi lainnya, kini kami sampaikan ada pengumuman berasal dari jurusita Pengadilan Agama Gorontalo. Dari jurusita Pengadilan Agama Gorontalo yang ditujukan kepada Dwi Paraditya Ntuio, bin Sarman Tuio, bertempat dan tanggal lahir di Kabupaten Gorontalo 10 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA. Dahulu beralamat di Jalan Profesor Dr. Haji B.H.B. Yasin, rumah Ibu Isra Misra Dunggio di Kelurahan Nimbau 2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi radiogram agar tergugat datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gorontalo hari Selasa 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Agama Gorontalo Ahmad Najamuddin, Kota Gorontalo, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan perkara perdata yang diajukan oleh Anggraini Suge alias Anggriani Suge binti Joni Suge. Demikian pengumuman dari jurusita Pengadilan Agama Gorontalo, jurusita Abdul Qadir Tuliabu. Berikut pendengar, ya, untuk Anda yang mungkin merasa badan sering pegal, nyeri sendi, atau berasa berat setelah aktivitas, saatnya kembali ke alami bersama Fitoherbal Bidara by Tulus, minyak balur herbal praktis dan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman, praktis dibawa, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya mudah. Kunjungi website di tulusherbal.com atau hubungi di nomor 0852 8971 1177 atau Ibu Yayu. Fito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut. Demikian pendengar yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan untuk Anda yang terus bersama kami selamat sore, selamat beraktivitas. Insya Allah kami temui Anda sehat bahagia dan bisa melakukan aktivitas tanpa hambatan.
1: Terus layanan kesehatan boti wololo.
2: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
1: Bagaimana pole itu?
2: Ilo jingkasana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebtalalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
1: Patah oh, lolo mau daputari.
2: Ini lolo ma Play Store. Mei daputari pakai NIK. Verifikasi data baru kasih aktif itu akun.
1: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
2: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
3: Kuni. secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
2: Ih, mau lo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
3: Eh, mau lo beto Pandawa.
2: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data, pemekah jadi HP.
3: Boleh wanu cek status?
2: Ih, muali. Pocekia latililah hepa lo BPJS.
3: Muali mau bak komplain?
2: Ih, muali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
3: Ih, asik ya, Am. Madi dong antrian ya.
2: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
4: Hello generasi hebat, kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

satu persembahan dari Mesut Kurtis. Dan untuk muslimin dan muslimah, 44 menit dari jam 17, artinya Anda bisa mencocokkan waktu saat ini bagi yang para muazin di wilayah Suwawa, Kabila, Tapalimboto, Batudaa, Atinggola, bisa menyesuaikan dengan wilayah Kota Gorontalo. Namun bagi yang ada di Bone Bolango, di Bone Pantai khususnya, dan Suwawa Timur, dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit. Pendengar, saat ini kita akan dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 110. Dan seterusnya akan kita dengarkan bersama Haji Yasser Arafat Dama, SPD, MPD.

0: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang adab berhutang dan menagih hutang di era modern bersama Yasin Kilo SAG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji yang maha mulia hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada program Risalah Maghrib. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan Risalah Maghrib hari ini malah kita membahas tema yang berjudul adab berhutang dan menagih utang di era modern. Dalam kehidupan sekarang, utang sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Ada yang berutang untuk pendidikan, usaha, kebutuhan rumah tangga, bahkan melalui aplikasi digital dan pinjaman online. Islam tidak melarang seseorang berutang, namun Islam mengajarkan adab dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan dosa, permusuhan dan kesulitan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayattum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan keteraturan, kejelasan dan tanggung jawab dalam urusan utang piutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah." Barang siapa mengambil harta manusia dengan niat ingin membayarnya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Dan barang siapa mengambilnya dengan niat merusaknya, tidak membayar, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan pentingnya niat yang baik ketika berutang. Adab orang yang berutang. Pertama, berutang karena kebutuhan, bukan gaya hidup. Jangan mudah berutang hanya demi mengikuti tren, gengsi, dan keinginan sesaat. Dua, berniat kuat untuk membayar. Orang yang berutang wajib memiliki niat yang jujur untuk melunasi. Jangan sampai sengaja menunda pembayaran padahal mampu. Rasulullah SAW bersabda dalam mafhum hadisnya, menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiga, mencatat utang dengan jelas. Di era modern, utang bisa melalui transfer, aplikasi, atau media sosial. Karena itu penting adanya bukti dan kesepakatan yang jelas agar tidak terjadi perselisihan. 4. Menjaga amanah dan komunikasi. Jika belum mampu membayar, maka sampaikan dengan baik dan jujur kepada pemberi utang. Jangan menghilang atau memutus silaturahim. Kemudian adab menagih utang. Pendengar RRI Gorontalo yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam juga mengajarkan adab bagi orang yang memberi pinjaman dan menagih hutang. Pertama, menagih dengan sopan dan tidak merendahkan. Jangan mempermalukan orang yang berhutang di depan umum atau di media sosial. Dua, memberi tenggang waktu kepada yang kesulitan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Tiga, menghindari riba dan tekanan yang zalim. Di zaman modern banyak pinjaman berbunga tinggi yang mencekik masyarakat. Sebagai muslim kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus dalam praktek riba. Empat, menjadikan utang sebagai sarana tolong-menolong. Memberi pinjaman kepada saudara yang membutuhkan termasuk amal kebaikan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mafhum hadisnya, Barang siapa melepaskan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesulitannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, di era digital sekarang, menjaga adab sangat penting. Jangan sampai karena utang, hubungan keluarga rusak, persahabatan putus dan silaturahmi hancur. Kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang harus tetap dijaga. Semoga kita semua dijauhkan dari hutang yang memberatkan, diberi rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan dalam memenuhi amanah kehidupan. Allahumma ihfina bihalalika an harabika, wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukuplah kami dengan rezekimu yang halal, sehingga kami terhindar dari yang haram. Dan kayakanlah kami dengan karuniamu dari sisimu. Demikianlah risalah maghrib pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

101,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saya Daniel Sasilvi Bokes menemani Anda di Gorontalo sore ini sampai di nanti di Gorontalo malam ini, tetap di Pro 1.

updatean informasi dari rri.co.id pendengar, di mana jemaah haji Indonesia gelombang kedua ini mulai memasuki kota Madinah secara bertahap. Kedatangan kelompok terbang pertama berlangsung Minggu 7 Juni 2026 sore waktu setempat. Sebanyak 5.500 jemaah dari 14 kelompok terbang kini telah berada di Madinah. Mereka itu menempati sejumlah hotel yang tersebar pada sektor 1 hingga 5. Jemaah asal Lampung, Main, Pramudia juga mengaku bahagia karena posisi hotel dekat dengan Masjid Nabawi. Dan Wakil Menteri Haji Daniel Anzar Simanjuta menyambut langsung kedatangan para jemaah tersebut. Beliau meminta jemaah untuk selalu menjaga kesehatan selama beraktivitas di Kota Nabi. Dan sementara itu proses pemulangan jemaah haji gelombang pertama juga terus berjalan. Tercatat 34.488 jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Pemulangan ini juga terjadi dalam 87 kelompok terbang melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Update informasi dari rri.co.id. Tetap di Pusat RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis sebesar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami, Prosata dari Gorontalo. Kami ajak Anda untuk di mimbar agama Advent, ya, yang bersama dengan beberapa lagu rohani tetap di Prosata.

0: sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama, melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia itu yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan Perangkat Mendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Uji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Kemudian dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 dari Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Kloter BDH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter BDH 06 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohingya.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek ya, imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 745, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, pihak di 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRI Pro 3 terus mengundang.

0: Novianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
2: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
3: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
2: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
2: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
6: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
7: Target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain

pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang bergabung bersama kami di 101,8 FM dan juga aplikasi live streaming RRI Digital. Kami update kembali untuk Anda informasi dari rri.co.id pendengar, di mana Dinas Kesehatan Bekasi ini ada mencatat kasus demam berdarah dengue DBD di tahun 2026 ini tembus di 1.583 kasus. Nah, angka ini merupakan catatan kasus selama periode Januari-Mei 2026 yang terakhir diupdate pada 2 Mei 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Vivi Herawati, mengatakan kasus DBD ini banyak menyerang usia produktif, yaitu usia 14-44 tahun dengan jumlah pasien sebanyak 775 orang. Kemudian di urutan kedua, kasus DBD banyak menyerang usia 5-14 tahun dengan jumlah pasien 442 orang. Nah, disusul lagi usia 44 tahun ke atas dengan jumlah pasien sebanyak 224 pasien. Berdasarkan juga laporan, ini cenderung meningkat di tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 terdapat penurunan dibandingkan tahun 2024, namun jumlah kasus masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Update informasi dari rri.co.id tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari siapa nih yang mau diputar? Oh iya, lagu dari Gigi Mutiara ya, Hilang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ternyata pendengar ya, banyak yang belum tahu nih seni membungkus dengan daun pisang gitu. Dan memang daun pisang ini jadi bagian penting dalam tradisi kuliner Indonesia. Tidak hanya dia berfungsi sebagai pembungkus alami yang menjaga kebersihan makanan, di mana penggunaan daun pisang ini mampu memberikan aroma khas dan cita rasa yang lebih nikmat pada berbagai jenis hidangan. Dan ada beberapa ya penggunaan daun pisang ini sebagai pembungkus makanan, dan ini juga jadi warisan budaya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Menariknya, ini terdapat berbagai teknik membungkus makanan dengan daun pisang yang masing-masing tuh punya fungsi untuk membentuk punya fungsi dan bentuknya tuh berbeda gitu. Ada beberapa teknik sebenarnya yang umum digunakan gitu ya. Digunakan sebagai mana dilansir dari boladeli.id. Jadi sumpil. Nah, teknik sumpil ini biasanya digunakan untuk membungkus jajanan tradisional seperti lupis gitu. Caranya dengan membentuk daun pisang ini menjadi segitiga. Kemudian bagian bawah daun ini diselipkan dan dikunci menggunakan lidi. Bentuknya tuh sangat praktis. Ini bisa membuat makanan kita itu tetap aman saat direbus dan dikukus kita, ya. Oke, lain telepon ini kenapa? Tidak ada terima lain telepon ini. Oke deh, terus oh ternyata ada juga ya teknik pasung. Pasung itu dia punya bentuk menyerupai kerucut yang memanjang ke bawah, ya. Di mana teknik ini pendengar dibuat dengan menggulung daun pisang yang telah dipotong berbentuk lingkaran. Nah, pasung umumnya itu digunakan untuk membungkus kue berbahan tepung beras, ya. Terus seperti jajanan tradisional khas Pandeglang atau Banten. Ada juga takir, wah banyak nih. Nanti saya bisa sebut satu-satu ya, saking banyaknya. Yang Anda mau lihat boleh cari aja di rri.co.id. Seni bungkus dengan daun pisang. Oke? Okay? Oke deh, kita terus bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, karena informasi dan inspirasi. Langsung aja kita dengarkan lagu dari mancanegara dulu. Bruno Mars, Sitges. Oh, resist all aja deh ya. Di malam hari ini tetap terus di Prosatu.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami temani Anda di malam hari ini, pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan drama radio Di Antara Ego dan Jalan Pulang, ya. Tetap sama kami.
2: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
3: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
2: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
4: Are you ready, guys?
5: Ready dong!
4: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
6: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
4: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
6: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
7: Oke.
4: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
2: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
6: Oh iya, sebelum jalan, kita keluarin nilai andalan tim kita dulu yuk.
5: Gas.
6: Hutan.
5: Lewat.
6: Takut.
5: Nekat.
6: Manly.
5: Hebat.
6: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya? Eh, iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini? Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
4: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
2: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
6: Yaudah, daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
4: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
6: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
4: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
2: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
6: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh. Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
4: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu? Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita. Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
6: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
4: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
2: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
4: Ya udah, aku sendiri aja.
6: Rah, gak usah egois lah jadi orang.
2: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
4: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
2: hutan, tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
4: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
6: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
7: Iya.
8: Firasatku jadi nggak enak. Apa kita cari Jura sekarang?
6: Oke, kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
4: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
6: Zura, kamu di mana?
4: Di sini. Zura, kamu kenapa jadi gini?
9: Aku tersesat.
4: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
6: Nah, Zura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
2: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
4: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
6: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
8: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
6: Boleh.
8: Oke.
6: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
2: Pada akhirnya, Zura pun menyadari keegoisannya.
6: Raisa, tadi serem banget gak sih?
4: Iya, bener serem.
6: Apalagi pas Zura hilang ya?
9: Teman-teman.
6: Iya, kenapa?
9: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
8: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
4: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
6: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
2: Pagi datang, membawa harapan baru.
6: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
8: Oke, yang penting kita tetap bersama.
4: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Virsa Janji sudah menemani Anda pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital. Anda bisa dengarkan kami dimanapun dan kapanpun. Anda juga bisa download aplikasi RRI News dan bisa update informasi di rri.co.id. Saya tetap terus di Prosato RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari The Massive, Jangan Pergi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana, generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.

Mendengar tanggal 5 Juni kemarin ini dunia kembali memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun di balik peringatan tahunan itu, bumi saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan mendesak, di mana perubahan iklim ini terus memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah. Gelombang panas, banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan ini menjadi peristiwa yang semakin sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di saat yang sama, keanekaragaman hayati ini terus mengalami penurunan, di mana berbagai spesies tumbuhan dan satwa ini menghadapi ancaman akibat hilangnya habitat serta tekanan aktivitas manusia. Bicara soal lingkungan, ya, ini juga diperparah oleh pencemaran yang masih terjadi di darat, di laut, maupun udara, sampai sampah plastik, limbah industri, dan pola konsumsi yang belum berkelanjutan ini masih menjadi tantangan besar di banyak negara termasuk Indonesia. Nah, berbagai persoalan juga sebagai krisis planet tiga lapis atau triple planetary crisis, di mana ini mencakup perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan yang saling berkaitan, ya. Ini juga bisa mempengaruhi kualitas hidup manusia. Karena itu di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini menjadi sangat momen yang penting gitu untuk menegaskan bahwa menjaga lingkungan itu bukan lagi sekadar pilihan. Jadi bagaimana kita bisa bertanggung jawab bersama demi kita memastikan generasi mendatang ini tetap punya kesempatan hidup di lingkungan sehat gitu ya. Dan poin utama sih sebenarnya pendengar, bagaimana kita bisa berbagi aksi lingkungan digelar di sekolah, kampus, dunia usaha hingga daerah melalui penghijauan, pengolahan sampah, dan bagaimana dengan edukasi lingkungan gitu ya. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. So, tetap terus bersama kami pendengar di Pro1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, ada satu lagu nih saya putarkan untuk Anda di malam hari ini terakhir sebelum kita masuk ke ruang rindu, di mana Anda akan dengarkan lagu judul lagunya Seas to Be Mine dari Sarah Bareilles. Lagu ini dia ditulis untuk musikal Broadway White Dress yang dirilis tahun 2015, dan lagu ini dia mengisahkan tentang seseorang yang mengenang dirinya di masa lalu ketika hidup terasa lebih sederhana dan penuh harapan gitu. Lagu yang bisa dikatakan berhasil menggambarkan pergulatan batin, kehilangan arah hingga upaya menerima diri apa adanya. Jadi tidak heran ya jika Seas to Be Mine ini menjadi salah satu lagu musikal modern yang paling banyak mendapat apresiasi para pecinta musik di teater kita. Dan Seas to Be Mine yang selagu yang mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup itu terkadang memang membuat seseorang berubah, namun harapan untuk menemukan kembali kekuatan diri ini selalu ada. Dan lagu yang akan saya putarkan ini jadi salah satu karya yang paling ikonik dari musikal Waiters dan terus menyentuh pendengar di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Lagu Seas to Be Mine artinya itu juga luar biasa. Dia bilang Seas imperfect but he lies, Seas good but he lies. Kita dengarkan saja lagunya seperti apa. Ini dia Sarah, Seas to Be Mine.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Terima kasih pendengar Lentera, masih bersama kami Ella Cinta Mawar Putih ya, lagu yang di tahun 91 menemani Anda malam hari ini. Nah, next ada lagu lama juga yang tidak dengar lagunya Faris RM Barcelona. Saya tetap di Pro 1.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Hei jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Nah, kita bicara soal genre musik nih, bosas ya pendengar, atau biasa kita dengar tuh bossa nova. Genre yang lain dari Brazil pada akhir tahun 50-an dikenal dengan irama yang memadukan unsur samba dan jazz. Jadi dia lebih ke lagu-lagu santai gitu ya. Di mana juga ini pendengar musik ini pernah begitu populer menjadi teman setia di berbagai nuansa suasana ya. Mulai dari bersantai di sore hari gitu. Terus juga mulai dari yang menemani perjalanan, perjalanan santai Anda ya. Dimana memang bagi sebagian orang alunan bossa nova atau bossas ini menghadirkan nostalgia masa lalu. Dan dengan gitar yang khas, irama yang menenangkan, semua nuansa romantis yang sederhana ini membuat genre ini tetap memiliki tempat di hati para penikmat musik lintas generasi. Jadi malam hari ini siapkan kopi, secangkir kopi atau teh hangat gitu, duduk santai dan biarkan musik ini kembali ke kenang-kenangan indah yang mungkin pernah tersimpan di ingatan kita ya. Iga Mawani kasih posas.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Penyanyi ya sudah membawa kita pukul 22.04 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Yuni Shara ini pendengar, dengar-dengarnya ya lagi mempersiapkan konser spesial bertajuk 3.553 konser yang akan digelar tuh bulan-bulan Juni ini ya di The Westin Surabaya. Konser ini menjadi perayaan ke 35 tahun perjalanan karir di industri musik Indonesia. Dan dalam konser ini Yuni Shara juga akan tampil bersama adiknya yaitu Chris Dayanti, terus ada Cakra Khan dan Marcelo Toito. Taito ya, begitulah. Nah, konsep nostalgianya ini pendengar mengusung tema nostalgia dengan aransemen musik megah namun tetap intim, di mana Yuni ini akan menghadirkan kembali kenangan-kenangan yang melekat pada lagu-lagunya yang telah menemani masyarakat Indonesia ya, di mana selama puluhan tahun ia bahkan merilis lebih dari 200 lagu sepanjang karirnya. Wow. Kayak lagu tadi ya, tiada lagi memori. Nah, ya. Oke. Masih, oh iya, ini sudah masuk di sesi terakhir Warindo. Titi DJ mau menyanyi dulu lagu Dava.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami. Pendengar, kita sudah untuk Ruang Rindu di malam hari ini pukul 13 waktu Indonesia, pukul 13.23 waktu Indonesia Tengah ya. Jazz Music menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasenseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui Radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Jenderal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Menyerah bukan berarti kalah, karena ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Menunggu bukan berarti tidak mampu berbuat, karena ada saatnya kita harus menunggu kapan waktunya untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga halnya dengan diam. Diam bukan berarti lemah, karena ada saatnya kita diam agar tidak ada yang terluka. Sungguh banyak hal dalam hidup ini yang kadang memang tidak berjalan semestinya. Namun, keadaan tetap memaksa kita agar harus bersabar. Karena jika kita melawan, maka kita sendiri yang akan celaka dan binasa. Demikian pula hakikatnya, jika seseorang menjalani hidup dengan rendah hati, tidak sombong, tawadu, maka musuh juga akan kesulitan untuk menjatuhkan kita. Tapi sebaliknya, siapa yang meninggikan diri, angkuh, sombong, maka bersiap-siaplah ia akan jatuh dan binasa. Sebuah pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi hamba yang rendah hati, meski segudang prestasi, kekuatan, jabatan, dan harta banyak kita miliki. Seperti dalam Quran Surah Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan, dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

0: seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.

dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini, Senin 8 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Denilsa mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Selasa 9 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: في لوح محفوظ.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor

Selamat pagi pendengar pusat dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini di si Selasa 9 Juni 2026 bertepatan di hari ke-23 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini dengan topik umum berbahasa Gorontalo, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh baru saja kita lewati pukul 4.11 dan pukul 4.21 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6.08 menit, zuhur pukul 11.50 menit, waktu asar pukul 15.15 menit, maghrib pukul 17.55 menit, dan waktu isya pukul 19.09 menit waktu

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga Mongo Tato Mongo 2A di Perempat RR Gorontalo yang saat ini sudah bersama di Religi Pagi. Seperti biasa di hari Selasa kita bersama di topik umum menggunakan bahasa Gorontalo di Lali Patam, menggunakan bahasa Londalo, dan juga silakan nantinya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dan juga itu nomor WA. Juga yang lagi nonton di channel YouTube RR Gorontalo juga kami ucapkan selamat pagi, salam sehat, dan untuk kaum muslimin dan muslimat yang baru saja selesai melaksanakan sholat subuh, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita bersama di Religi Pagi sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang siap nantinya akan menjawab setiap pertanyaan kita pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Tipa Guru Al-Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG. Kita sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan muridku, ya Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kemudian juga kita sudah bersama dengan Al Ustadz Haji Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Ishak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita lengkap personil pagi hari ini dan silakan nantinya untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bertanya dengan topik umum. Silakan di line ya, sebelum di kita terima telepon ya. Silakan Pak Guru untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi Toduolo.
1: Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa warta hidung hadir polis Sondalo. Pesat maupun perempat loka kampung lalu pilih-pilih wal membatu belimbing roh londalo, terutama kelompok-kelompok pendengar, karena saya dengar sudah banyak orang mendengarkan melalui ya, organisasinya, melalui meski, suruh langgar, prakali, to bentor, to oto, to HP, terutama di kelompok-kelompok, terutama pensiun, PPI, Provinsi Gorontalo, Ati, Olo, bahwa para mantan-mantan guru-guru semua mendengarkan para pensiunan guru-guru semasa 1, 2, dan 3 yang selalu mendengarkan acara ini. Omongan Tata Mulda itulah yang dipolima oleh tanggal 23 Zulhijjah 1447 Hijrah, berarti bahwa di minggu mana itu penemuan buat ingat tahun lo usilamu dan buat ingat tiamat dalam duhela atau dalam akali bahwa tahun Islam polima medunga insya Allah mudah salah satu tahu. Wow, insya Allah itu untuk yang dipajar, walaupun itu tabia, warisan, keluarga sina, zakat maupun infak atau katakanlah yang ada hubungannya dengan masalah jual beli secara Islam dan juga masalah di luar itu muhali. Wow, insya Allah itu masalah malam yati wa tati Muhammad Bakari wa tati Dr. Haji Ishak Bakari Elsi Polima mau lebih tak kena itu untuk singkat pertanyaan walaupun mamlung hera dia juga Edung Helmar atau telepon yang nanti dia mau ganggu. Terima kasih, kembali ke studio di Jalan Jenderal Sudirman Pani.
0: Baik Pak Guru, kita langsung saja ya, kita buka di line telepon untuk Mongo Tato Mongo 2A Religi Pagi, Assalamualaikum ya, radio kontrol bisa jauh. Religi Pagi, Assalamualaikum.
1: Baik. Langsung dimatikan saja.
0: Iya. Kita terima lagi dengan penelpon berikutnya. Silakan. Jadi yang ingin bertanya menjauh dari radio kontrol ya biar tidak feedback. Kembali di 0821-9664-8664. Toduolo Mongo Tato Mongo 2A Religi Pagi. Kembali kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak
3: Karim Ishak.
0: Karim Ishak, silakan Toduolo Pak Karim. Agak jauh ya Pak Karim ya dari radio kontrol ya, silakan.
3: Pak Karim Ishak.
0: Iya. Pak Karim, langsung saja dengan pertanyaan Pak Karim Toduolo.
3: Ya. Waktu mau menghabari awal azan. Halo.
0: Iya, lanjut.
3: Halo.
0: Iya, lanjut ya. Saja Bapak.
3: Azan.
0: Iya.
3: Kemarin. Hayal salah itu dia lu. Oh, hayal alfala popopan. Bisa barilah kebetulan Mualio itu atau
0: baik.
3: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Pak Karim. Ya, terima kasih Pak Karim. Langsung saja kita jawab ya pertanyaan Ustadz Ishak ya.
1: Dua pertanyaan ya.
0: Satu lagi. Oke, terdua di line telepon di 0821-9664-8664. Satu penelpon lagi, setelah itu akan dijawab. Ya, religi pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
4: Muis ini di
0: Pak Muis, di boleh mau ya. Kedua lo Pak Muis, pertanyaan.
4: Saya bosin dalam menurut Ustaz Ilham bahwa patelio itu sesuai kebiasaan orang. Menurut kamu Papua, suatu saat patelio eya hemopopo. Tepung iluma suatu saat patelio eya hemosedalam kuat dan hemomiri. Itu masa-masa ke ayat Al-Quran atau Tuhan di seluruh Nabi Allah mematikan sosial kebiasaan kalau Pak Ustaz untuk jawabannya penjelasannya supaya dunia lega masyarakat orang ke London. Terima kasih Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muiz. Baik, silakan Ustaz Ishak untuk menjawab pertanyaan pertama ya. Kedua lo Ustaz.
2: Wangja tidak sempat mengucapkan hayya 'alas shalah. Kalau dengan sengaja ke wali itu. Kalau tidak lagi. Bintu dia apakah berjaya pakai hayya 'alas shalah wali itu jam wali. Kenapa? Karena azan itu ulu hayya hayya ala tayyib hayya ala tayyib da hayya ala salah da hayya ala salah bahwa tahmu bahwa ilu lipatali hayya ala salah langsung hayya ala salah wa nagulu wa kutu i ulangi li walam hayya ala salah di hayya ala salah bahwa ma ilu lipatali ma tila jamal ma ulang la jamal ma ulang la jamal pahutu ulangi itu dia hayya ala salah jatuh dor pak ustaz.
0: Baik.
1: Ya, mengatir apa? Ya apa nih?
0: Saya.
1: Yang mengatir oleh saya bahwa ono mahukul tu lihat itu betul lah. Hai ala salah dia mama mama po mau tu lihat hai ala alpan lah po opat. Alat alat yang mencikir mencikir lapar tabiat kali zikir lo subhanallah. Ya alat yang lain subhanallah 33 kali pada lima alhamdulillah penutup alhamdulillah mak 66 kali. Ya dia marah marah badi itu. Boleh terlalu banyak betul mak. Untuk doa loh. Wong ilah mangko tembok. Uwali namanya hilas salah atau hilas salah. Jadi seperti itu. Kemudian yeah. Pak Muiz itu saya tidak tahu bunyi hadisnya tapi yang jelas hadis. Kenapa? Karena Nabi lah hilat lah. Manusia berarti pak ya, itu biasa. Dia berarti Pak Isa lebih menjelaskan bahwa ada lagi lanjutan pertanyaan ini. Iwali tak mengilu pak berarti boleh lah tapi apa? Boleh lah tak mengilu atau mengilu. Iwali tidak malah orang. Mana orang nak memperoleh tentang letak tak aja tak ilat itu artinya hohoa lo dah tutup tanggi atau hohoa lo tilingkupa wohita lo tanya dari tapi lo orang tak artinya mau topo apa je ilat itu topulita lo hutu lebih itu tiada ini nanti akan Pak Ishak akan lebih menekankan kembali ke Fani di studio beri kesempatan Pak Ishak.
0: Iya, silakan Ustaz Ishak mungkin ada tambahan.
2: Lo ungkapan para ulama man 'asha 'ala shay'in mata 'alayhi.
0: Ya.
1: Halo.
0: Ustaz,
2: siapa yang hidup di lain? Dia akan mati di atas. Artinya patel Allah Subhanahu wa taala tawalo lo biasa wali. Kemudian berikut akan kita lihat juga ada hadis Nabi tentang meto tailate sementara talbia. Jadi fa'inna dalam mitilate dalam keadaan bertalbia Nabi sampaikan fa'inna Allah yab'atsu yawmal qiyamati mulabbiya. Tutuliat tuti bait Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dia dalam keadaan bertalbia bertalbia ilamana dalam keadaan bertalbia karena tailate sementara talbiyah sehingga di hari kiamat telah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan juga dia dalam keadaan talbiyah. Ya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Ya, sedikit sebelum kita ke penanya berikutnya, Ustadz, saya mau sampaikan satu pertanyaan ini lewat TikTok, biar tidak lewat kasihan hati oleh Topinogu. Ini dia Ustadz, dari Ibu Sutrian Talib, yang sampai somta terus dia besar bayang kuntasal. Pertanyaannya begini Pak Guru, dari Pinogu ini dia bertanya, kalau ajan di RRI, kan dia tinggalnya di Pinogu, boleh tidak habis ajan itu dia langsung mau sholat? Biar tidak minta salah, langsung saja kita mau jawab, mumpung dia lagi jaga badengar. Ya, silakan ya. Pak Guru.
1: Baik, karena itu sebenarnya belum di sini nih, Fani Olang.
0: Iya.
1: Boleh buat mama dikasih. Tapi nunggu buat dia melalui TikTok, buat dia hati, boleh mama dikecewa. Tapi ya itu, umat tapi itu jadi menghulata azan itu televisi, itu radio, itu HP. Wan tidak boleh meminta dia itu malah dehu waktu malah dunga ledehu waktu tulung tapi dia memang meminta dia aja dia menghulata azan. Umur azan tertiba itu misalnya 5 jam, nah itu kan, atau katakanlah itu lo dunga azan beti ternyata bawa radio Jakarta ibe beda 1 jam lo belum dalo. Jadi yang menentukan itu waktu tu memasuk tapi dia itu kata dia jam hulata azan. Kalau memang azan itu pas-pas pada waktunya, todol. Terima kasih.
0: Baik. Kita lanjut lagi dengan penelpon religi pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oh maaf nih.
5: Iya.
0: Maaf nih.
5: Assalamualaikum Pak Ustadz. Jika saya bertanya.
1: Langsung.
0: Iya.
5: Kalau beda liru Pak Ustadz ini. Memaafkan, melupakan. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Todualo, penelpon berikutnya di 0821 9664 8664. Kami tunggu untuk penelpon berikutnya. Religi pagi, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum religi pagi.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Londoli, Pak.
6: Yo, Londoli. Tika Badu
0: di mana Tika Badu?
6: Dulam Utara.
0: Saya. Kedua lah pertanyaan Lio lah.
6: Yo, boleh maafu kita Ustaz Pak Guru. Boleh mana kabar yo lami? Kau tip lima dua dua kami sudah 10 Muharram.
0: Saya.
6: Itu 10 Muharram berarti deboleh tinggal mabut yo 5 mundur masjidil Haram dari masjidil Aksa dari masjidil Muntah. I kira-kira walau itu pembangkit lah itu walau itu maksud tu dia lah sebet. Wan pantangan ni dia matanya kira-kira mana utuh tu sebet. Karena wan umat huruf pulau Quran itu tempat tangan itu memang mah butuh betia huruf pulau. Wan buti utuh term biru orang buti to ni dulu. Sepuluh Muharram atau mengcehe kuat panggilan yang
1: cehe
6: kuat panggilan pun awam.
1: Ya,
6: terima kasih Pak Ustaz, Pak Makari, Pak Guru. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Todua lo Pak Guru, pertanyaan pertama.
1: Ya. Ibu Nenek Afni. Ti
0: Nenek Afni.
1: Nanggal ada tu bulan tu tak betiat. Masa kali pun pernah dengar, bawa titih dia pun pernah mendengar di Nenek Afni itu bulan. Memaafu beti kewajiban. Artinya memberi maaf. Karena to Quran ini bila melatih dialog kata untuk minta maaf. To Quran itu bau coba kita lihat ayat-ayat itu wal afina nas pada surat Ali Imran 134 kalau tidak salah itu. Wal afina nas memberi maaf. Fa'fu anhum wasfah. Nah, itu ada buat ayat maaf wa ma ta'hu lima.

0: mampu. Itu berdasarkan bahwa aliyadul ulia khairun minas sufla. Artinya tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Artinya tamongohi beti lebih mudah daripada tauhiyal. Jadi itu memaafkan itu. Jadi sekali lagi menghilang mampu di atas Quran. Malah maaf rasal. Udah ada tadi ungkap itu berulang-ulang itu Quran. Itu hanya memberi maaf bukan. Tapi jangan sampai disalahgunakan poli. Untuk itu hati di rumah hilang maaf. Ada maknum ini meminta maaf saya. Ini memohonat maaf. Jadi itu. Umum hilang maaf kewajiban utama. Bahwa ulang-ulang umum menghilang maaf maaf. Karena susah, teman mengetahui mati ada maaf bagi, memerlukan ampun tak memerlukan ampun. Jadi tiada maaf bagi, waktu ini pepikun, waktu ini mengetahui tahu, alam di poi dari lipat tahu beti melalui apa. Tapi tak ya kita sudah maafkan, tapi sulit melupakan. Itu ada punya maaf lagi. Kuli nama itu dalam hilang tu, karena tetapi itu faafu anhum wasfah dia itu lagi. Maaf orang mata patah hulima, hulima itu artinya di rumah. Tapi bila, oh mami apa mami bawa saya lipat tak, jangan. Apa sebagai seorang pejabat besar mengambil apa umat itu bahwa susah dipatah memang kulit nama itu orang untuk itu waktu itu pasti ada tetap tawar memang umur mau dipatah itu tua itu susah umale dembing apalagi cuma menganiaya patah mengambil apa umat itu melapu 100% putih bersih tapi mau dipatah betul-betul itu ada waktu mau ada apalagi memata elpong olah tiwa putih aduh tiwa patah lati jadi itu maaf nih. Nah, itu beda lagi, Pak. Nah, jadi, memaafkan, melupakan. Sebenarnya, dulu-dulu itu peralu. Nah, wano, itu di rumah ayah ungkap ya, Mai. Nah, itu lalu di kabadu, ibar maaf, 10 malam itu, tapi jauh hubungan dia, lo masalah. Minal masih haram, ilal masih akses. Dia mati Pak Isaf, pertama, lu tak lama. Kembali ke studio, Pak, ini.
1: Baik.
0: Kesempatan Pak Dokter.
1: Silakan Pak Dokter. Pertanyaan kedua.
2: Jadi, well, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha bukan ke Masjid Sidratul Muntaha tapi ke Sidratul Muntaha itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad itu yutiti ulu hubungannya lo Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa uti bukan jatuh batang uti wa wa peristiwa Isra dan Mi'raj sama tutup batang itu Abu Jahal percaya ilmu itu Abu Jahal berarti tidak percaya itu Isra dan Mi'raj karena memang perjalanan itu adalah perjalanan dengan ruh dan jasad. Artinya berarti Nabi tidak sampai satu malam lontok Masjidil Haram ada maksud Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha kemudian pulang lagi tidak sampai satu malam. Uhemoheranya oleh Abu Jahal berarti mana mungkin jamaah solat akali berarti ya di zaman itu jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja berbulan-bulan. Patati Muhammadi menceritakan tentang peristiwa itu hanya tidak sampai satu malam. Sehingga te Abu Jahal yang memang japar cahaya. Japar cahaya itu wadi. Wadu silitan itu buat Isra dan Mi'raj. Mau hamang itu metok batangan. Dan artinya percaya. Bahkan orang kafir pun mungkin percaya itu. Karena mau pembicaraan itu untuk batangan. Untuk batangan. Buat dia perjalanan ini perjalanan batangan. Untuk dia. Jauh itu. Utilang ulali abudun. Dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abudun itu adalah roh dan jasad perjalanannya perjalanan hakiki. Perjalanan hakiki wito peristiwa Isra dan Mi'raj yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun pemahaman lo tau masati uto ahma metol yang kota lo batang dia perjalanan buti dia perjalanan menuju Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tapi tadi lo batang uti sesuatu yang bertentangan dengan peristiwa itu sendiri yang begitu dahsyat. Wan Muhammad temulalo betito batang itu berarti itu bukan menjadi sebuah mukjizat. Padahal para ulama sebutkan bahwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an. Jadi terus Pak Ustaz.
1: Iya, silakan Pak Guru ada tambahan?
0: Memang tuh ulun dalam betit Pak Isa, maksud saya lan tuh betit ulun dalam. Data tempo AA itu tempo KK itu tempo tutu udah tempo tutu mudah hempo

0: Bahwa itu lo artinya kadang-kadang mata kulit itu terputus. Betul dah lo, betul dah lo. Tapi orang tabi itu ti mata batangan. Nggak perlu lo, nggak perlu le tua lo. Walau mau melihat ti mali bata, walau mah ini kan sesuatu pemahaman yang tidak begitu. Artinya tidak sesuai dengan apa namanya syariat kita dan banyak itu. Orang itu lo walau mau, walau cukup mak, walau mak mak tar ya itu walau mak. Sekarang memang mak tar ya mau tambah jam total utawi ya lo ya itu. Itu bayangin lo tadi mau tonton alir lah, memang lo tadi mau tonton alir lah pun mak pergi dulu wali yang nani lah. Nah itu, wow, saya berharap bahwa kepada masyarakat hati-hati. Sekarang itu kan sudah banyak kepercayaan yang sulit dipercaya, banyak keyakinan-keyakinan sulit diyakin, ya banyak fakta-fakta yang sulit untuk mengungkapnya. Nah, ini perlu terutama keyakinan susah diyakini, jamaah yakini itu susah diyakini, kepercayaan yang susah dipercaya jangan percayakan. Contohnya berarti dalam mau puasa. Kalau mau puasa itu di tulen orang golong itu paisa. Kalau mau puasa itu tuh bodong heh pola ngalal omonga. I kalau bodong sus. Mau puasa itu bodo tuh hello itu dalam mau tuh dalam hilau. Kalau selama itu jahe monga itu puasa agak lari. Rita kan kira-kira boleh itu kembali ke studio.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya Mongota atau Mongodula A, kita akan break sejenak dan setelah ini nanti kita akan balik lagi. Silakan yang nantinya tidak bisa bergabung di line telepon bisa masuk di WA ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo di Religi Pagi.
2: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga mengota atau mengodula A di Prompat dan juga Prosatu RRI Gorontalo yang terus bersama di Religi Pagi dengan topik buti di pagi ini umum terdua menggunakan juga bahasa Hulondalo. Baik, sudah ada penelpon yang bergabung? Ya, sebelum ke penelpon saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, banyak majelis-majelis dan yayasan panti didirikan hanya dengan tujuan untuk materi kehidupan. Bagaimana itu Ustadz? Silakan, kedua lo Pak Guru.
2: Itu haram hukumnya. Kalau menjadi komersil, menjadi komersil haram hukumnya jelas. Kalau yayasan itu hanya untuk mencari keuntungan tanggungan lipo pribadi, itu haram hukumnya. Jelas tidak boleh, tidak dimenangkan hukum Islam. Artinya, tidak boleh jamali mahama undur di bawang pihak pertama rugi atau well pada batangan itu undur itu rugi itu tidak boleh haram hukum. Jadi apapun bentuk usaha atau yayasan apa sekolah pendidikan segala macam lah apa yang tidak boleh bawa keuntungan dia bawa anak anak dalala bawa rugi itu tahu well itu haram hukum beliau. Ya kalau yayasan itu saling menguntungkan ya utama lebih menguntungkan orang di luar yayasan, nah itu yang diharapkan. Tapi kalau buah manali pepehu, yang sampai titik boleh bukan menghidupkan yayasan, boleh hidup dalam yayasan. Ya boleh tidak kita merumusin, kan ada beberapa oknum taruh musin, bukan menghidupkan masjid, tapi hidup, yaitu dalam usaha masjid. Nah, manali pepehu, itu tidak boleh yayasan sebagai pepehu. Dia harus semua betul yang gula kokoli atau dunia betul mak ilatur melaya mual tinggal lima pehu bagaimanapun usaha mual pasal indalil jariba oleh jaharam asal dia pengakali tahu, jangan sampai mau orang gitu tahu itu jelas sekali. Waduh yeah. Bilang gula usaha, yeah. Yayasan, penitipan segala macam. Kalau mau orang gitu tahu, ya itulah haram hukum. Waduh itu kembali ke studio.
1: Iya, Pak Dr. Ishak, ada tambahan?
3: Cukup.
1: Baik, kita terima penelpon. Silakan nantinya yang tidak bisa bergabung di WA di telepon bisa masuk di WA ya. Ya, Reni pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Londo Lipa.
4: Kalau ini sahabat wilayah Kecamatan Bangemen.
1: Kedua lo Pak Udin, pertanyaan?
4: Ya. Rumah Lipa yang ada teman itu Pak Ustadz. Ilate, kalau sama istri, ilate kemotor akibat kecelakaan saat yang sama. Pertama, lo mau tadi alingan ya, itu tadi ala ngotak-ngotak, tadi ala sama-sama, tadi lo tadi sebialah sama-sama walaupun ya pilih Pak Ustadz itu malu pilih tembangan itu atas pelaksanaan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ishak, kedua lo Pak Doktor.
3: Ya, disolati sama-sama, disolati sama-sama. Kalau seandainya mereka meninggal di saat yang sama dan diurus di saat yang sama, maka disolati sama-sama bakti, jangankan 2, 3, 4, 5 itu bisa disolati satu kali, bisa disolati satu kali. Yang berikut wan muhintu niyati, itu wan muhintu niyati, apalagi niat yang Anda maksud itu adalah melafatkan niat, di sini justru masalahnya. Wan itu jamu tentang bahasa lo Arab, tadi bapak pusahan tuh berarti ya pakai sepak pusahan tuh berarti mau melafazkan niat, ya kira-kira tuh waktu nomen niat itu apa lihat mau tak lama itu mau didumuh didumuh tabiat karena walaupun jatah walaupun dia mutiannya pun niat filomah itu mau tabiat mainnya. Nah, cuma memang mungkin yang ditanya dalam masalah doa, ketika di doa karena Allahumma kfirlahu atau Allahumma kfirlaha untuk perempuan, kalau berdoa Allahumma kfirlahuma warhamhuma wa afihima afu'anhuma wa akhirmurjulahuma wa terus-terusnya. Atau kalau yang jamak atau lebih dari dua udah jamak, warhamhuma ufirlahum warhamhum wa afihima afu'anhuma akhirmurjulahuma wa siwa dakhalahum dan seterusnya. Kira-kira itu. Jangan terdua lo Pak Ustaz.
1: Iya, terdua lo Pak Guru. Mara ada tambahan?
2: Malah tuh udah kemana?
1: Baik, Teduhlah, kita buka lagi di line telepon ya. Religi pagi, assalamualaikum.
5: Halo.
1: Iya, religi pagi.
5: Iya.
1: Oke, okay. Kita masih menunggu pertanyaan berikutnya. Teduhlah di WA atau di YouTube RRI Gorontalo. Ya, religi pagi, assalamualaikum. Oke, okay, di line telepon, religi pagi. Oke, kami masih menunggu lagi pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Todolo mengotato mengedula top kita umum ya. Jadi bisa bertanya selain di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Selasa kecuali ya. Oke, silakan di line telepon. Religi pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, Londo Lipa.
6: Londo Bualemo.
1: Tipa.
6: Yom In,
1: Indo
6: lah betul Pak Haji, pun wali itu dari rasulullah itu rukalah ingatan yang muda, yang malik umat ini Muhammad, wali entah buat dia mau dia menikah lalu hukumnya Pak.
1: Bisa diulang Om Iwin pertanyaan? Om Iwin?
6: Ya, Indo lah betul ya, rasulullah itu rukalah ini, mampu tio dia menikah, dia malik umat ini Muhammad. Polisentara buat dia menikah, walau hukumnya Pak. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon berikutnya silakan. Ya, kami tunggu penelpon berikutnya. Baik, sembari menunggu penelpon, silakan Pak Guru bisa menjawab. Ya, satu sudah ada. Baik, Pak Guru terbuala untuk bisa menjawab pertanyaan dari Om Iwin Tobualemo.
2: Nikah itu. Ternyata itu indah itu dah Jumat malah ya. Nikah itu hukumnya mubah. Pertama artinya boleh tidak dilaksanakan, boleh juga dilaksanakan. Hukumnya jais ya. Tapi hukum buto abotie mamurubawon medu sesuai kondisi. Contoh yang dimalakan ya hukumnya kan mubah, boleh tidak, tidak pun boleh, jais boleh, boleh tidak. Tapi akan berubah menjadi wajib. Ilmu mah wajib bu. Karena dia mampu secara lahir batin untuk menikah. Wau tio khawatir belum ada di lembah tanggulalio u perzinahan. Itu wajib bu itu. Nah, dia mah mampu. Olu oleh mama li hukumnya sunat. Hukumnya sunat, dia artinya mama li menikah, baru ngomong otahangi, berarti lo mutu abut dia, artinya lana pusu. Nah, itu boleh. Tapi sebaiknya dia secepatnya menikah. Oto lio ma hukumnya makruh. Nah, makruh beta artinya bermalih mudarat. Mudarat berarti misalkan mau tiba mati pertama perlu leher tabua. Sebaliknya tabua alman kamamal ma perlu leher talai. Wah, ol berikutnya hukum oli mulia adalah haram. Haram berarti artinya menikah bukan nama lampiaskan nafsu bila birahi nafsu seksual. Tiju terang kemelat alam tu wow. Pata bo ingin mengkorokot harta suami atau harta istri. Nah, sekarang dia jangan nikah. Tonton hukum liah. Boleh tipa orang tu Pak Iwin ya. Indo amak betul tahan dari Pak Imbe itu apakah tio mampu atau tidak, apa tio mampu tahan ibu tua atau tio opanyaki opanyaki betul betul makar baik makruit. Kemudian apakah tio haram? Boleh itu boleh. Jadi uta tilang gula nabi kuja umat dia itu tio mampu menikah odoi. Kata tinggal mampu menikah eceran. Ya tentu yang bunga atau tonu itu jamal itu namanya nikah eceran. Jadi tidak boleh. Nah, kalau dia sudah punya kemampuan, nah, itu dikatakan bukan umatku. Ya umat itu ya, karena ia mampu menikah pada bahagian pemutu-mutu umat itu berarti enak pesungguh, tidak boleh. Nah, jadi itu amat lipat, jadi nah, sekarang itu tak lain, tabul, tanggulah tabuah itu kalau mengatakan, mula tak boleh tabuah. Belum apa sih, agak kasar, tapi ini iya, belum tak lho, tabuah, mula tak boleh tabuah lio. Artinya, apa namanya, wanutia jalan nikah, karena memang sama sekali jalan tamai artinya lo'o, tohila olio itu tetap umat lo nabi tio itu umatnya umat lo Yahudi tetap umat lo nabi bahwa nutio misalnya mol lata mengolah enggak deta kaya deta pokoknya material multi pertamax mungkin bensin atau mungkin deta apa sawah sebagainya itu haram hukumnya ya apalagi misalnya tak menikah alim kimo tabia mengolah patah debo di toilet dia mempunyai hetah debo ganteng patah debo tinggal debo artinya karatas yang berpulang itu yang bisa katakan bukan umat Nabi. Kembali ke studio Pak Isak lagi menambahkan.
1: Iya, silakan Pak Dokter untuk menambahkan pertanyaan dari Om Iwin. Tidak kedengaran suara?
3: latar belakang hadis itu atau asbabul wurud dari hadis yang ditanya, itu menragiban sunnati falaysa minni, kalau kita jatah minal mau nikah maka dia bukan bagian dariku. Lupa itu cerita hadis itu asbabul wurud. Asbabul wurud itu tiga orang yang mengatakan bahwa apa ini usalli al-layla aban, jadi aku akan qiyamul lail, aku akan qiyamul lail terus-terus, wa asumu dahar wa la uftir, dan aku selama akan puasa selamanya, jadi bertahun-tahun. Dan yang ketiga, adapun saya akan menjauhi perempuan, saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan menikah selamanya. Informasi ini datang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi sampaikan, timuhalimuti tahipu bisalah odia-odia, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, letak dia lo Nabi, demi Allah, wa ubti talibi mohilu eya, wa talibi takwa kepada Allah. Artinya berarti upahutu wali mongoli, berarti mau tabiat terusi, mau tabiat yang mulai terus, mau puasa terusi, jangan pernah berbuka puasa, wabuti aja mau nikah, aja mau dudulah mau ngebuah. Wabuti wali mongoli karena rasa takut kepada Allah dan karena ketakuan, wabuti talibi mohilu eya daripada timu mongoli. Wabuti talibi bertakwa kepada Allah daripada timu mongoli. Tapi Nabi lakin ni usal asumu wa uftir, akan tetapi aku ini orang yang berpuasa dan berbuka puasa, wa usalli wa arqud, dan aku qiyamul lail dan masih tidur, wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Baru muncul buat ya hadis man ragiba an sunnati falaysa minni, tita lo tita ta membenci sunnahku, jalan buat ya, maka itu bukan bagian dariku. Nah, begitu tajamonika ta, bagaimana yang tidak masuk dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'am motif sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz Muhammad Bakar, ma'am odoi oplotio o kesempatan ulutai taina wali bo tingati untila jainawati bo dunia fi, atau bo ini fitrah manusia yang sebenarnya menyalahi fitrah manusia, siapapun pasti punya kecenderungan ke arah sana. Wantia membenci sunnah Nabi, jalan Nabi untuk dengan untuk bisa menyentuh wanita itu lewat pernikahan jahamali utia, berarti dia bukan bagian dari Nabi. Ditolong mengubah, seandainya ada yang datang kepada dia, dia kan pemohon hima tak kuat ya, sebagaimana tadi disampaikan itu, maka ada teteh menami daily, mau dunia uti, saya tidak mau dah. Terusnya tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ini masuk-masuk toh hadis seperti Jo.
1: Baik, kita
2: teman juga Pak Isan.
1: Iya.
2: Teman Pani, jangan sampai ada orang terwajib hati yang menikah nanti dengan rambut yang mengusah yang bertihial. Itu juga tidak boleh. Allah lima wajahina ambada, jina membahil walat. Ingin bebas, itu haram hukumnya. Itu yang kata oleh Nabi itu bukan umatnya. Karena alasan-alasannya tidak logis. Jaina pusingi, jaina tinggal tunggal, jaina segala macam. Nah, itu kan. Lain lagi dengan janda, boleh PNI pun itu janda. Ada topo, silakan Pak kembali ke
1: baik. Kita terima lagi di line telepon. Religi pagi. Iya, kita skip yang satu ya. Baik. Tadi wala di line telepon, religi pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. London, Pak. Ya agak jauh dari radio kontrol. Baik, sayang sekali kita terima lagi ya penelpon berikutnya. Oke, di 08219648664. Satu penelpon terakhir ya, religi pagi. Assalamualaikum. Oke, kami tunggu di line telepon religi pagi.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan Bapak siapa?
5: Pak Mahrun.
1: Pak Mahrun, silakan pertanyaan.
5: Terima kasih buat ini loh.
1: Iya, terdua loh pertanyaan.
5: Ya dia. Waalaikumsalam. Ada dua berhadapan antara perempuan dan yang dibenci. tapi pembeli di Betiel tidak pernah bermasalah dengan beli bensin, cuma sponsor di bayar begitu. Oh, bumi itu.
1: Baik, cuma itu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih ya kedua lo Pak Guru, pembenci dan membenci. Tapi ini pembenci cuma dibayar. Bagaimana itu Ustaz? Pak Guru, kedua lo.
2: Kedua-duanya berdosa.
1: Dua-dua berdosa.
2: Kedua-duanya berdosa. Sebenarnya seperti itu. Jadi pembenci itu dalam Islam berarti dilarang betul dalam lamo. Membenci itu bahasa ulang dari lima arti mau ingat tahu atau mau dendam tahu atau mau dia itu yang pihak tahu itu adalah pembenci. Kemudian juga memang putih dia wawai itu orang tulu wau polo walau pepatah sampai hari itu lima dialog pola awal dia tulu ya, dialog pola aja tulu. Nah, sekarang tinggal dia bolo tulu jah polo tugas itu kan jah untuk apa polo iya toh itu masa hati yang itu kalau mau nanya tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah, sekarang ada api tidak ada asap gas misalnya ya, gitu kan. Nah, yeah. Itu yang nggak perlu diketahui bahwa sebaiknya dianjurkan itu kan jangan kita membenci, tidak boleh kata per itu dasar utamanya dan pengertian Allah dan jangan bercari baik. Nah, kenapa bercari baik? Karena dari pembenci tadi. Ya, sehingga itu jangan cari-cari masalah, tapi carilah maslahat. Kalau sudah ada masalah, cari maslahatnya. Jangan tambah-tambah urusan, tambah masalah, ya ungkit masalah, angkat masalah, sehingga terakhir bermasalah dan sulit menyelesaikan masalah, sampai mati bermasalah, dikubur masalah, di akhir kiamat pasti bermasalah. Pak Ishak dulu yang mengakhir, sebelum di akhir Pak Ishak karena menutup, insya Allah teman-teman yang di para pensiunan yang sudah siap-siap untuk bertemu silaturahmi di teman-teman di SMA 3, alhamdulillah. Kembali ke studio, Pak Ishak sekaligus yeah. Memberikan penjelasan dan menutup.
1: Baik, Ustadz Ishak silakan untuk terakhir dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Teduh lo, Pak Dokter.
7: Baik, untuk keberkahan pembentangan kita di hari ini, boleh berdokter penuhi. Subhanallahumma wa bihamdi. Ishadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Rupanya yang setelah kami turun langsung ke sekolah tersebut, yang panik itu ternyata orang tua yang datang karena beredar informasi ada ancaman gempa, tetapi karena mereka menangkapnya ancaman gempa itu di Gorontalo.
2: Nah, inseminasi buatan ini banyak keuntungannya. Pertama murah, cuma Rp8.000 semacam satu dosis ya. Kemudian bisa milih, ini sapi indukannya bisa diisi limosin, bisa diisi simental, bisa diisi sapi Bali.

topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 9 Juni 2026. Anda bersama saya Yusri Penerong.

0: kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pendengar, pengembangan ternak sapi di Gorontalo menggunakan sistem inseminasi buatan. Inseminasi buatan ini merupakan metode yang efektif berbasis teknologi untuk menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi melalui program inseminasi buatan IB sebagai salah satu strategi memperkuat sektor peternakan di daerah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ternak sekaligus mendukung upaya mewujudkan swasembada daging di Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengungkapkan, sektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya peternak. Gusnar Ismail menyampaikan, inseminasi buatan ini merupakan metode yang efektif berbasis teknologi dalam menghasilkan bibit sapi unggul dengan kualitas genetik yang lebih baik.
2: Kenapa kita inseminasi buatan? Karena untuk perbanyakan populasi ternak di Gorontalo ini, kita pakai program inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini banyak keuntungannya. Pertama, murah, cuma Rp8.000, semacam satu dosis, ya. Kemudian, bisa milih. Ini sapi indukannya, bisa diisi limosin, bisa diisi simental, bisa diisi sapi Bali. Jadi, ini merupakan transformasi teknologi di bidang peternakan sapi. Mulailah kita kembangkan di Gorontalo agar supaya peternak ini memiliki populasi sapi yang lebih banyak.
1: Gubernur menjelaskan inseminasi buatan ternak sapi tersebut selain meningkatkan kualitas genetik ternak, juga akan mengurangi risiko penularan penyakit reproduksi serta memberikan efisiensi dalam proses pembiakan ternak. Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah kabupaten kota, tenaga inseminator, serta kelompok ternak agar program tersebut berjalan optimal. Keberhasilan program inseminasi buatan ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan peternak dalam menerapkan pola pemeliharaan yang baik, termasuk penyediaan pakan berkualitas dan menjaga kesehatan ternak. Bubi Riawan melaporkan.
0: Persoalan legalitas usaha penyedia layanan internet serta dugaan ketidakseragaman penegakan hukum terhadap pelaku usaha internet menjadi perhatian Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Melalui rapat dengar pendapat umum bersama sejumlah pemangku kepentingan, DPRD berkomitmen memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi penyedia jasa internet lokal di Gorontalo. Berikut laporan Destriansyah Mahmud.
3: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo akan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi penyedia jasa internet lokal di daerah. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum yang digelar Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo bersama sejumlah stakeholder. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, mengatakan rapat tersebut dilaksanakan berdasarkan aspirasi yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam Batko Sulutgo dan Koperasi Penyedia Jasa Internet Global Akses Sejahtera.
4: Ya, jadi memang hari ini kita rapat berdasarkan permintaan dari Batko HMI dan juga dari badan usaha yang bernama GAS terkait permasalahan penyediaan jasa internet. Pada pokoknya bahwa mereka meminta kita untuk mengundang para pihak membicarakan kenapa hanya usaha tertentu penyedia jasa internet yang ilegal yang ditindaki oleh pihak kepolisian lalu kemudian yang lain itu dibiarkan begitu saja. Ini menyebabkan persaingan di bidang ini tidak jadi sehat. Lalu kemudian juga ada beberapa permasalahan bahwa begitu sulitnya mengakses kerjasama provider lokal ya, ISP lokal dengan Telkom sama sebagai jasa penyedia di jasa internet dengan listrik PLN ya untuk ikonnya. Tadi intinya kami sudah membahas soal bahwa tindakan kepolisian yang dianggap belum seragam atau masih pilih kasih itu kami akan agendakan tersendiri dengan pihak kepolisian. Lalu khusus untuk potensi atau sulitnya bekerja sama dengan badan usaha yang bergerak di bidang jasa internet dengan usaha lokal, maka tadi kami sudah tanyakan kepada pihak Telkom dan juga pihak PLN. Pada prinsipnya potensi kerjasama itu sangat terbuka, tapi memang harus tunduk pada kaidah B2B, business to business.
3: Umar menegaskan Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo akan menginventarisasi berbagai persoalan yang muncul dan menyampaikannya kepada kementerian terkait, mengingat sebagian besar kewenangan mengenai perizinan dan penyelenggaraan layanan internet berada di pemerintah pusat. Ia berharap berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha internet dapat segera memperoleh solusi sehingga akses layanan internet bagi masyarakat Gorontalo semakin luas, berkualitas dan mampu mendukung kebutuhan informasi masyarakat.
0: Masyarakat di Provinsi Gorontalo diminta lebih waspada terhadap maraknya peredaran kosmetik ilegal yang ditemukan masih beredar di pasaran. Selain tidak memiliki izin edar, produk-produk tersebut berpotensi mengandung bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan kulit penggunanya. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Gorontalo bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan edukasi pencegahan, penindakan, dan pemusnahan kosmetik ilegal tersebut. Kepala BPOM Gorontalo Lintang Purbaya Jaya di Gorontalo mengatakan peredarannya masih terbilang tinggi. Ia menilai tingginya jumlah produk ilegal yang ditemukan menjadi indikator bahwa peredaran kosmetik ilegal masih terjadi secara masif. Menurutnya masyarakat perlu lebih selektif sebelum membeli produk kecantikan. Banyak konsumen masih tergiur oleh promosi yang menjanjikan hasil instan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan produk yang digunakan.
5: Ada mengandung antibiotik dan juga ada mengandung obat yang digunakan untuk memberikan efek mengurangi pekelinu. Ini yang sedang kita temukan dan kita lakukan pencegahan. Jadi dari hasil pengawasan kami memang sudah ada beredar di beberapa wilayah Provinsi Gorontalo dan ini kita lakukan penelusuran untuk melakukan pemusnahan ya.
0: BP POM menilai selain faktor promosi, harga murah juga menjadi salah satu alasan masyarakat muda tertarik membeli kosmetik ilegal. Padahal produk yang dijual dengan harga jauh di bawah harga pasar seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan pemerintah. BP POM mengingatkan masyarakat untuk selalu memeriksa izin edar produk sebelum membeli. Konsumen juga diimbau untuk tidak mudah percaya pada iklan di media sosial yang menjanjikan hasil cepat tanpa bukti keamanan yang jelas. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara bekerja sama dengan BMKG terus melakukan edukasi yang berkaitan dengan gempa bumi dan tsunami kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah pesisir. Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang rawan akan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Abdul Wahab Paudi, asisten satu bidang pemerintahan dan Kestra Setda Gorontalo Utara mengemukakan berbagai langkah strategis terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait mengingat Gorontalo termasuk daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Menurutnya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki berbagai potensi yang menjanjikan, namun daerah ini pula rawan dengan bencana alam seperti banjir, kemudian tanah longsor, dan termasuk di dalamnya gempa bumi serta tsunami.
6: Tapi memang juga di daerah ini menjadi daerah yang memang rawan bencana. Rawan bencana banjir, rawan bencana gempa bumi, tsunami, ya ini memang di Gorontalo Utara ada. Dan ini adalah bencana yang memiliki daya rusaknya yang sangat tinggi. Gempa bumi itu kalau dia di atas 7 skala Richter itu bisa membuat kerusakan luar biasa. Begitu juga banjir. Karena itu kegiatan yang bersifat pembelajaran mitigasi bencana itu bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat itu sangat diharapkan.
0: Menindaklanjuti hal itu, pemerintah daerah telah melakukan dan melaksanakan edukasi tentang pembelajaran mitigasi bencana di lingkungan masyarakat, kecamatan maupun desa. Dirinya mengapresiasi upaya BMKG dalam melakukan kegiatan berkaitan kebencanaan, khususnya gempa bumi dan tsunami. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Gorontalo terus memperkuat upaya mitigasi bencana gempa bumi melalui sosialisasi dan simulasi kebencanaan di tengah masyarakat. Meski gempa bumi tidak dapat diprediksi, peningkatan pemahaman masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko saat bencana terjadi. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Desriansa Mahmud dengan Kepala BPBD Kota Gorontalo, Hendri Tikoalu, berikut ini.
7: Apa kabar dari BPBD sendiri, bagaimana kesiapsiagaan BPBD Kota Gorontalo dalam menghadapi potensi gempa bumi ini, Pak Kaban? Silakan, Pak.
8: Kalau untuk ancaman gempa bumi, ya kita ketahui bersama kan untuk kejadian gempa bumi sampai saat ini belum bisa diprediksi. Jadi secara umum kesiapsiagaan kita di BPBD Kota Gorontalo ya selama ini, kalau untuk saat ini kita BPBD Kota Gorontalo hanya bisa memberikan sosialisasi informasi dan beberapa kali juga sudah melaksanakan simulasi di beberapa lokasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi untuk masyarakat dan di sekolah-sekolah. Ada beberapa kali kami laksanakan.
7: Sejauh ini Pak, bagaimana dengan masyarakat itu? Apakah ada tantangan tersendiri tidak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mitigasi gempa ini?
8: Ah, ini yang unik. Ini masyarakat biasanya kalau tantangan kita di masyarakat, biasanya itu masyarakat gimana ya, kalau belum ada kejadian pasti akan apa ya, belum terlalu serius. Seperti kita melaksanakan simulasi yang kita laksanakan di beberapa lokasi waktu lalu, biasanya mereka seringkali, walaupun tidak semua, ada yang kayak tidak serius, yang anggap remeh, apa semua, tapi kami sebagai instansi yang dipercayakan untuk melaksanakan itu, kami berusaha memberi pemahaman yang sedetailnya ke masyarakat. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang tantangan yang kedua, di tingkat penangkapan masyarakat terhadap apa materi ataupun bahan-bahan yang kita berikan. Ada masyarakat, tingkat penangkapan masyarakat yang cepatlah, menurut kami cepat menangkap informasi yang kami berikan. Tetapi ada masyarakat yang mesti dijelaskan secara detail, kalau perlu dicontohkan, kalau perlu diberi pemahaman yang pasti, yang detail, baru dia bisa menangkap apa maksud kita. Nah, itu seperti itu tantangan-tantangan. Di lain pihak juga ada tantangan geografis di lingkungan masyarakat masing-masing. Ada yang tinggal di pinggiran pantai, ada yang di gunung. Nah, itu seperti tantangan yang kami hadapi di BPBD Kota Gorontalo.
7: Ya, Pak Kaban, terakhir Pak Kaban, bagaimana koordinasi BPBD sendiri dengan instansi terkait jika terjadi gempa yang berdampak kepada masyarakat di Kota Gorontalo, Pak Kaban?
8: Koordinasi dengan instansi terkait, kalau gempa bumi kan kita berkoordinasi dengan BMKG, dengan teman-teman di BMKG, juga di BPBD Provinsi. Kejadian gempa bumi, kita pasti berkoordinasi dengan dua instansi itu. Seperti tadi, kami sempat berkoordinasi dengan BPBD Provinsi karena terinformasi di BPBD Provinsi bahwa ada salah satu sekolah di Kota Gorontalo yang terinformasinya sempat panik. Karena pada tadi kalau tidak salah ada pelaksanaan ujian sekolah. Mereka sempat panik karena terkait gempa. Sebenarnya mereka tidak panik. Rupanya yang setelah kami turun langsung ke sekolah tersebut, yang panik itu ternyata orang tua yang datang. Karena beredar informasi ada ancaman gempa, tetapi karena mereka menangkapnya ancaman gempa itu di Gorontalo. Tetapi kalau baca lebih detail lagi informasi itu, ancaman tsunami akibat gempa itu adanya di Gorontalo bagian utara. Jadi kalau kita di Kota Gorontalo bagian selatan aman. Jadi ada kejadian tadi, ada beberapa orang tua murid yang mungkin karena dapat informasi itu, mereka menyusul ke sekolah. Padahal sekolah sudah mengerti, sudah paham. Mereka menjadi setelah kami koordinasi, kami datang langsung ke sekolah, memberikan pemahaman kepada sekolah, guru-guru sudah paham, sudah memberikan pengertian. Ada beberapa orang tua yang masih di situ, kami memberikan pemahaman juga. Jadi ancaman tsunami ini ada cuma di bagian Gorontalo bagian utara. Dan kami berkoordinasi dengan instansi apa saja yang memerlukan bantuan ataupun informasi. Selain kami, pasti berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD Provinsi. Karena di dalam hal ini, BPBD Provinsi ini yang mengelola EWE tsunami yang ada di Kota Gorontalo.
7: Demikian. Baik, terima kasih Pak Kaban.
8: Terima kasih.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Luasan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini menjadi perhatian karena mangrove memiliki peran penting dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan gelombang laut. Selain itu, ekosistem mangrove juga menjadi habitat bagi berbagai jenis biota serta mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Kepala BPDAS Bone Limboto Bontor Lumban Tobing mengungkapkan bahwa berdasarkan data Kementerian Kehutanan, penurunan luasan mangrove di Gorontalo terjadi pada periode 2023 hingga 2025. Menurut data, alih fungsi kawasan mangrove untuk kegiatan ekonomi menjadi faktor yang paling dominan menyebabkan berkurangnya luas hutan mangrove.
10: Kementerian Kehutanan yang sebelumnya Kementerian LHK secara periodik memang merilis data mangrove di Indonesia per provinsi ya, jadi termasuk di Gorontalo. Dari data dari 2023 hingga 2025 memang terlihat tren penurunannya. Nah, menurut pengamatan kami, kenapa di Gorontalo ternyata terjadi penurunan luasan mangrove existingnya, memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Bahwa yang kecenderungan yang kami lihat, yang lebih dominannya di sini itu adanya ya alih fungsi, ya. Jadi alih fungsi pembukaan mangrove ataupun hutan mangrove dibuka untuk kegiatan perekonomian lain, seperti opsi menjadi tambak. Nah, ini yang kami lihat mendominasi berkurangnya ataupun menurunnya luas hutan mangrove di Gorontalo.
0: Bontor juga menjelaskan pembukaan kawasan mangrove untuk berbagai aktivitas ekonomi terutama tambak menjadi penyebab utama penurunan luasan mangrove di Gorontalo. Kondisi tersebut terlihat dari semakin banyaknya kawasan mangrove yang beralih fungsi menjadi lahan usaha produktif. Ia berharap upaya perlindungan dan rehabilitasi mangrove dapat terus ditingkatkan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Pendengar, pelaksanaan street food strategi pemerintah kota Gorontalo, penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, kegiatan ini juga menjadi upaya kota Gorontalo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif di Provinsi Gorontalo.
1: 237 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kota Gorontalo ramaikan pelaksanaan jajanan produk UMKM. Kegiatan tersebut diselenggarakan di ruas jalan Ahmad Najamuddin Kelurahan Limba O2 Kecamatan Kota Selatan. Wali Kota Gorontalo Adhan Dambia menyampaikan pembukaan kuliner jajanan UMKM ini sebagai wadah bagi pelaku usaha lokal mempromosikan sekaligus memasarkan produk unggulan UMKM kepada masyarakat. Wali Kota mengungkapkan tingginya partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut menunjukkan semangat masyarakat untuk terus mengembangkan usaha, muaranya peningkatan ekonomi masyarakat.
11: Kita mulai malam ini dan insya Allah 3-4 bulan ke depan kita lihat perkembangannya. Kalau masih umur panjang insya Allah kita akan buka lagi di jalan Suprapto. Jalan di Kampung Cina itu kita akan buka lagi itu karena itu malah malam hari juga sepi itu jalan. Artinya kita beri kesempatan pada masyarakat silakan jualan di mana saja. Yang penting selalu saya ingatkan bahwa yang penting bersih. Setelah jualan paginya bersih tempat itu. Silakan jualan di mana saja lah. Kantor wali kota saja, halaman kantor wali kota saya stasiun jualan sama masyarakat. Apalagi kalau tempat-tempat lain silakanlah.
1: Adhan Dambia mengungkapkan kegiatan tersebut tidak hanya ajang kuliner dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Menurutnya UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis kuliner, makanan tradisional, minuman hingga produk olahan khas daerah Gorontalo ditampilkan peserta selama kegiatan berlangsung. Bobi Riawan melaporkan.
0: Upaya peningkatan populasi sapi di Provinsi Gorontalo dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari pembinaan ternak hingga penguatan tata niaga ternak. Akademisi Peternakan Universitas Negeri Gorontalo Profesor Muhammad Iqbal Bahua menilai pengembangan sektor peternakan tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah ternak tetapi juga peningkatan kapasitas peternak dan ketersediaan pakan. Menurutnya sinergi antara peternak, pemerintah dan lembaga terkait menjadi faktor penting dalam mendukung produksi daging yang berkualitas dan aman dikonsumsi masyarakat. Selain itu, pembinaan pasar ternak juga diperlukan agar penjualan sapi dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
12: Jadi strategi yang pertama adalah pembinaan kelompok peternak. Pembinaan kelompok peternak itu dari hulu kemudian sampai hilir. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengembangan budidaya tanaman untuk pakan ternak. Dan yang ketiga bagaimana kerjasama antara peternak, dinas peternakan atau pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia atau pihak BPOM dalam menghasilkan daging yang halal dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana pasar ternak itu bisa dilakukan pembinaan untuk penjual sehingga hal ini bisa melihat mana sapi yang bisa dijual, mana sapi yang belum bisa dijual. Sehingga konteksnya adalah kita mengedepankan dulu kebutuhan di dalam daerah sebelum kita ekspor ke daerah lain.
0: Profesor Iqbal menegaskan pembinaan kelompok peternak dari hulu hingga hilir, pengembangan tanaman pakan ternak serta kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait menjadi langkah strategis dalam meningkatkan populasi sapi di Gorontalo. Ia juga menekankan pentingnya pembinaan pasar ternak agar penjualan sapi lebih terkontrol sehingga kebutuhan daging masyarakat di daerah dapat dipenuhi terlebih dahulu sebelum sapi dipasarkan keluar daerah. Beredar dalam beberapa tahun terakhir, populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan. Bahkan di tahun 2025, populasi yang ada mencapai 50% dari total populasi di Provinsi Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
1: Populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2025, jumlah sapi potong di daerah ini mencapai 82.337 ekor, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 78.029 ekor. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnekeswan Kabupaten Gorontalo, Endi Trianto Manyoe, mengatakan jumlah tersebut setara dengan 50,53% dari total populasi sapi potong Provinsi Gorontalo yang mencapai sekitar 162.000 ekor di tahun yang sama. Peningkatan populasi sapi potong ini akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan daging, baik di tingkat lokal maupun nasional. Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah tidak menetapkan target pertumbuhan yang terlalu tinggi pada tahun ini, hanya sebesar 2,5% dari total populasi tahun 2025.
13: Pertambahan populasi ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo, yaitu pertambahan populasi. Memang disadari dengan kondisi saat ini, kondisi fiskal kita yang sedikit mengalami turbulensi, sehingga kami realistis dengan kondisi yang ada, sehingga untuk target pertambahan populasi itu kita targetkan besar 2,5% dari populasi yang ada sebelumnya. Salah satu metode penambahan populasi, pelaksanaan inseminasi buatan, selain itu ada juga dengan mekanisme menggunakan transfer embrio atau juga dengan secara tradisional perkawinan alami.
1: Melalui berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah berharap populasi sapi potong di Kabupaten Gorontalo terus meningkat dari tahun ke tahun, memperkuat posisi daerah sebagai sentra peternakan sapi potong di Provinsi Gorontalo, sekaligus berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan daging sapi tingkat regional maupun nasional.
0: Pergian sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Mruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi peringkat Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Semoga saya temui dalam keadaan yang terbaik pagi hari ini. Tapi kalau misalnya ada di sebagian dari Anda bangunnya pagi, kadang badan sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya kembali alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat, nyaman dan cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup dioles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Barang yang satu ini praktis dibawa, nyaman dipakai untuk sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya semakin lebih mudah. Kunjungi website kami.

0: 6 pagi, pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026, langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan prakirawan Virginia Rumimpunu.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Selasa 9 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Popayato, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, Dengilo, Randangan, Marisa, Paguat, Manangu, Botomoito, Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Asparaga, Tolango Hula, Motilango, Pulubala, Bongo Meme, Dungalio, Tabongo, Tibawa, Limboto Barat, Telaga Biru, Telaga, Atinggola, Kuandang, Gentumaraya, Tomilitio, Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tolinggula, Bulango Ulu, Bulango Utara, Tapa, Bulango Timur, Tilongkabila, Suwawa, Suwawa Timur, Pinogu, Bone Pantai, Bulawa, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan ke berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Biluhu, Bongomeme, dan sekitarnya. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33

0: derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 sampai 98%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, arah angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 10-26 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10-22 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
2: Ada Ultimo Rame Gorontalo,
3: Rame bagaimana itu patenya?
2: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20-25 Juni 2026 di Ebeking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
4: Torang pe hasil jagung, kalapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
2: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, jika Anda mulai merasakan keluhan pada mata seperti pandangan buram, mata yang mudah lelah saat membaca, bekerja di depan layar, atau kurang nyaman saat berkendara, jangan dibiarkan begitu saja. Penglihatan yang jelas tentu akan sangat menunjang aktivitas sehari-hari. Dan bagi Anda yang membutuhkan kacamata yang terjangkau, berkualitas dan juga stylish, langsung saja datang ke Optik Melawai HB Yasin Gorontalo yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. HB Yasin Gorontalo. Di Optik Melawai HB Yasin Gorontalo tersedia pilihan frame plus lensa mulai dari Rp450.000 saja. Anda juga bisa mendapatkan gratis pemeriksaan mata dengan alat yang canggih dan juga modern. Lebih menarik lagi, dapatkan diskon hingga Rp1.000.000 dengan mengunjungi Instagram Optik Melawai. Dan bagi Anda yang ingin mencoba lensa kontak, tersedia juga kesempatan untuk mencoba lensa kontak secara gratis di Optik Melawai. Tunggu apa lagi? Segera datang dan kunjungi Optik Melawai HB Yasin Gorontalo. Nikmati promonya, pilih kacamata terbaik Anda dan rasakan penglihatan yang lebih jelas, nyaman, serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi WhatsApp di 0815-1981-1181. Optik Melawai HB Yasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampilan stylish, mata lebih nyaman.

0: ايش ابا انتي
1: ikuni secanggih bagian bo lagi ke kantor ba urus BPJS kesehatan.
2: I mau lo layanan Pandawa dari BPJS kesehatan.
1: Eh, mau lo beto Pandawa.
2: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buti pendaftaran baru, batambah anggota keluarga, perbaiki data,
1: pemekar jadi HP. Poliwanu cek status.
2: I muali, pojeki ala tilidah hepalo BPJS.
1: Muali mau bak komplain.
2: I muali dah, pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kamari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
1: Ih, asiki am, madi dom antrian ya.
2: Wih, butuh layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
3: Urus layanan kesehatan buat iwo lolo.
2: Iwo lo mobile JKN, makalah jalato HP, pocekiala screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
3: Bagaimana pole itu?
2: Ilo jingka sana mobile JKN, lolo hemao pitu riwayat kesehatan, isi kesana beito data, isi kesana beito pertanyaan sesuai dengan ngongoto yang hebtalalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
3: Patah oh, lolo mau daputari.
2: Ilo lo hema Play Store, me daputari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beto akun.
3: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
2: Jo. Manfaatkan JKN Mobile, download aplikasinya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang

0: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita masih terus menemukan kebersamaan untuk pagi hari ini. Kita awali kebersamaan untuk jam 7 kali ini dalam sesi Kita Indonesia dengan topik kerukunan umat beragama dalam praktik sosial sehari-hari di tengah masyarakat majemuk. Dengan keberagaman agama merupakan salah satu kekuatan sosial yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bone Bolango di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Kerukunan umat beragama tidak hanya menjadi slogan tetapi juga menjadi kebutuhan untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat persaudaraan dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif.

kehidupan sehari-hari, nilai toleransi seringkali diwujudkan melalui berbagai bentuk interaksi sosial, mulai dari gotong royong, kegiatan kemasyarakat, hingga saling menghormati pelaksanaan ibadah masing-masing. Namun, tantangan perkembangan teknologi informasi, kemudian arus media sosial, serta munculnya isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat menuntut adanya upaya yang lebih konkret untuk merawat kerukunan tersebut. Oleh karenanya, kerukunan umat beragama ini perlu didorong untuk tidak hanya sebagai wacana, tetapi menjadi aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana peran pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi penting dalam membangun ruang dialog yang ada. 0821-9664-8664, Anda bisa bersama kami di topik pertama kita di sesi kita Indonesia pagi hari ini.

0: live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa bergabung di kolom komentar Facebook ya. Berikan tanggapan atau juga opini Anda terkait topik kita yang pertama, kerukunan umat beragama dalam praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang majemuk. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kabakesra Setda Bone Bolango, Ibu Erna Patuti. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Erna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini bersama saya Yusri. Ibu Erna, kita bicara soal kerukunan umat beragama dalam praktik sosial sehari-hari di tengah masyarakat majemuk yang ada. Kalau di Kabupaten Bone Bolango saat ini, sejauh mana nilai-nilai toleransi sudah diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, Ibu?
1: Ya, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami. Alhamdulillah untuk Kabupaten Bone Bolango terkait dengan kehidupan kerukunan beragama di Kabupaten Bone Bolango berlangsung dengan sangat baik, dan selama ini kita juga selalu bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Bone Bolango. Itu diwujudkan dengan di Kabupaten Bone Bolango itu ada beberapa, ada dua tempat ibadah yang alhamdulillah hari ini selalu bergandengan tangan untuk membangun keberagaman di Kabupaten Bone Bolango. Dan kami juga buktikan kemarin pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, itu kebetulan salah satu direktur PDAM itu adalah beragama Nasrani, dan dengan secara ikhlas beliau selalu memberikan kontribusi dan menyumbang untuk sebagai bagian dari kelompok kurban. Tapi nama beliau diberikan dengan nama stafnya. Itu adalah bentuk kerukunan-kerukunan yang selalu berlangsung di Kabupaten Bone Bolango. Kami juga setiap Hari Raya Natal, setiap 25 Desember kita selalu melaksanakan perayaan Natal. Itu dilaksanakan di dua tempat, di gereja, di dua tempat, kemudian di Polres Kabupaten Bone Bolango. Itu secara keseluruhan itu dilaksanakan, dan itu menjadi tanggung jawab Pemda sebagai bentuk bahwa di Bone Bolango selalu menjaga kerukunan beragama.
0: Selain program-program atau kegiatan-kegiatan tadi yang sudah disampaikan, adakah juga dari bagian Kesra Setda Bone Bolango sendiri memberikan penguatan-penguatan pemahaman terkhususnya di lingkup pemerintahan Kabupaten Bone Bolango, apalagi di lingkup ASN gitu, Ibu Erna?
1: Iya, terima kasih. Di Kabupaten Bone Bolango kita juga punya beberapa bahkan SN yang beragama lain ataupun Nasrani, Hindu dan Buddha. Itu selalu kita tidak membedakan bahwa ini saudara kita berbeda agama dengan kita. Selalu merangkul pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Smith Mile, Pak Wakil Bupati Karisma dan Pak Sikda, Pak Iwan Mustafa, selalu merangkul bahwa di antara kita tidak ada perbedaan. Tentunya di lingkungan Setda juga ada yang non muslim, itu sama-sama kita di Setda selalu ketika ada kegiatan-kegiatan keagamaan selalu terlibat, dan kegiatan-kegiatan sosial selalu terlibat. Hingga kemudian juga ada pejabat-pejabat kita yang non muslim menduduki jabatan-jabatan strategi. Jadi di Bone Bolango sangat tidak melihat perbedaan keyakinan, tetapi mengedepankan profesional.
0: Tapi kalau di era media sosial hari ini yang kadang juga ada informasi-informasi yang bersifat provokatif gitu ya, terkait isu-isu keagamaan, kalau Kesra Setda Bone Bolango sendiri mengambil porsi untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini agar tidak mengganggu pola kerja dari pemerintah daerah, kemudian bisa menjaga keharmonisan, mencegah potensi konflik. Biasanya apa yang dilakukan Ibu Erna?
1: Untuk Kabupaten Bone Bolango, alhamdulillah selama ini terkait konflik yang kita lihat mungkin di salah satu provinsi yang kadang ada hal-hal yang bergejolak mengenai masalah isu SARA, untuk kemudian juga ada hal-hal yang terjadi penolakan-penolakan ketika ada yang dai ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan. Selama ini untuk Kabupaten Bone Bolango, alhamdulillah dan semoga tidak akan terjadi, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan kita, perayaan-perayaan kegiatan non-muslim ataupun kegiatan yang agamanya beda dengan kita, selama ini selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat Bone Bolango. Itu karena memang kami melihat bahwa selama ini yang ada kebetulan ya di Kecamatan Suwo itu ada dua gereja, dan alhamdulillah selama ini masyarakatnya berjalan harmonis dan tidak ada gejolak-gejolak sosial yang terjadi, bahkan terprovokasi dengan media sosial yang mungkin selama ini kita lihat secara umum. Kabupaten Bone Bolango ataupun masyarakat Bone Bolango alhamdulillah dengan secara dewasa menyikapi hal-hal seperti itu.
0: Lalu biasanya penguatan atau juga mungkin kolaborasi yang dilakukan antara pemerintahan Kabupaten Bone Bolango melalui bagian Kesra sendiri selalu melakukan koordinasi seperti apa dengan para tokoh agama atau juga tokoh masyarakat, sehingga hal-hal yang seperti kita tidak inginkan bersama terjadinya perpecahan konflik di masyarakat itu tidak terjadi, Ibu Erna?
1: Alhamdulillah kita juga untuk Kabupaten Bone Bolango kita kerjasama dengan Kementerian Agama, dengan Forum FKKUB ya. Kita selalu berkoordinasi, dan ketika ada kegiatan-kegiatan sosial ataupun sosialisasi yang terkait harmonisasi keagamaan, kita alhamdulillah selalu berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Karena memang itu adalah kuncinya selama ini, bahwa Kementerian Agama kerjasama dengan Kesra dan FKKUB, kita selalu bergandengan tangan untuk yang kebetulan ketuanya saat ini adalah Bapak Adam Katadu. Beliau sangat aktif untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan kita juga alhamdulillah di Bone Bolango itu ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kita akan selalu didukung oleh Basnas. Jadi sosialisasi, kemudian yang memang anggarannya efisien seperti ini, ada kegiatan-kegiatan seperti itu, kita selalu mendapatkan dukungan, sehingga ada sosialisasi dari Kementerian Agama, kemudian Kesra juga terlibat, dan pemerintah daerah. Alhamdulillah selama ini itu menjadi kiat kita di lapangan, sehingga hal-hal yang terjadi perbedaan, kemudian secara umum mungkin kita melihat di provinsi lain bisa berdampak ke Kabupaten Bone Bolango, alhamdulillah selama ini tidak pernah terjadi. Dan kalau kami, saya sejak lahirnya sampai dengan hari ini terlibat langsung di pemerintahan, khususnya di Kesra, untuk Kabupaten Bone Bolango tidak ada sama sekali untuk kejadian-kejadian ataupun masalah-masalah yang terkait masalah perbedaan-perbedaan keyakinan. Karena memang selama ini itu selalu kita jaga, dan walaupun mereka adalah minoritas, tapi kita dengan keberadaan pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang begitu banyak, itu mampu mengayomi masyarakat walaupun berbeda keyakinan. Dan kita juga sebelum-sebelumnya Kabupaten Bone Bolango itu pernah ada yang kapolresnya yang mungkin non-muslim, kemudian juga pejabat-pejabat tinggi yang non-muslim, tapi kita alhamdulillah bisa bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Bone Bolango.
0: Oke, okay. Kalau memang sudah seperti ini keharmonisan yang terjaga di Kabupaten Bone Bolango, lalu apa yang menjadi pesan Ibu Erna sendiri terkhususnya kepada masyarakat, terlebih generasi muda yang notabene ini mereka adalah penerus kita gitu, yang para apa namanya tetua atau juga yang dituakan ini sudah cukup menjaga ya namanya keharmonisan di Kabupaten Bone Bolango melalui praktek sosial di kehidupan masyarakat yang majemuk. Lalu apa yang menjadi pesan kepada generasi muda Ibu Erna?
1: Ya, saya berharap bahwa generasi muda ke depan, pertama mungkin yang kurang sama kita sekarang, ya, mungkin anak-anak muda sekarang lebih banyak mereka berhidup dengan media sosial, tetapi ada hal yang harus kita ke depan adalah hubungan silaturahmi secara nyata. Kita mungkin bisa lebih banyak bersosialisasi dengan sesama teman, dengan tetangga. Kemudian ada isu-isu yang tidak benar, untuk itu kita harus selalu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang isu-isu yang kadang itu tidak benar. Dan kami juga berharap orang tua bahwa melibatkan anak-anak muda itu juga perlu memberikan peran ke generasi muda, itu perlu, terutama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Sudah saatnya peran-peran keagamaan, peran-peran yang sifatnya edukatif ataupun bagaimana peran pemuda itu, tidak hanya mereka itu mungkin berikan pendidikan, akan tetapi teori di masyarakat kita kadang yang mungkin istilahnya di Pomo Odelo, itu yang sering kadang terjadi di Gorontalo ataupun di khususnya di daerah kami, mungkin itu ke depan berikan mereka peran, kemudian berikan kepercayaan kepada generasi muda bahwa mereka sebenarnya sudah mampu, sehingga mereka juga bisa menjadi contoh di lingkungannya sendiri. Sekarang memang kalau kita lihat anak-anak muda sekarang sudah jarang sekali berkumpul dengan teman-teman, mereka lebih banyak dengan dunianya masing-masing, dengan media sosialnya, dan mereka lebih betah di dalam kamar. Sehingga ini yang harus peran sebagai orang tua, mereka harus kita libatkan di kegiatan-kegiatan sosial, dan itu tugas orang tua, itu sangat penting. Perintahkan ataupun libatkan mereka di kegiatan-kegiatan keagamaan, dan sampaikan bahwa ini adalah saudara kita, walaupun mereka beda keyakinan, kan, tetapi kita juga harus merangkul. Jadi mungkin itu pesan saya ke generasi muda.
0: Baik. Saat ini. Terima kasih Bu Erna sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Erna Patuti Kabakestra Setda Bone Bolango yang sudah bersama Anda pendengar pagi hari ini. Kita akan jeda terlebih dahulu pendengar.

0: tengah pesatnya perkembangan Indonesia, masih banyak saudara kita yang berjuang melawan kemiskinan setiap hari. Di desa-desa terpencil dan kota-kota besar, tantangan ini masih nyata. Namun, bersama kita bisa membuat perbedaan. Mari, bergandeng tangan untuk meringankan beban mereka. Dukung program-program yang membantu mengurangi kemiskinan, seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan bantuan sosial. Setiap kontribusi, sekecil apapun, bisa mengubah hidup. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sekarang kita masuk ke topik kedua untuk pagi ini dalam sesi Kopi Pagi, komentar dan opini pagi Pro 1 dengan topik tantangan pengentasan kemiskinan menuju Gorontalo sejahtera. Dengan pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap sebagai bagian dari visi pembangunan daerah jangka panjang dalam dokumen RPJPD 2025-2045, pengurangan kemiskinan ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas dengan target angka kemiskinan mencapai sekitar 9,5% di tahun 2045. Sementara itu, pada tahun 2030, Gorontalo menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Berbagai program telah disiapkan untuk mencapai target tersebut, mulai dari perbaikan akurasi data penerima bantuan, pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penguatan jaringan pengaman sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penciptaan wirausaha baru, pengembangan UMKM, dan pembangunan infrastruktur padat karya. Namun demikian, tingginya ketergantungan sebagian masyarakat terhadap sektor informal, keterbatasan lapangan kerja produktif, serta kesenjangan pembangunan antar wilayah masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Esnel, selamat pagi para pemirsa Radio Republik Indonesia.
0: Baik, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak Laode. Bicara soal pengentasan kemiskinan menuju Gorontalo sejahtera, memang dalam rumusan RPJPD menargetkan di 2045 untuk kemiskinan ini bisa ditekan sampai mencapai angka 9,5%, dan ini juga selaras dengan keinginan pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% yang sejalan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. DPRD Provinsi Gorontalo bagaimana mengawal dan memastikan program-program dari pemerintah ini agar sesuai dengan target yang akan dijadikan goals di 2030 dan juga 2045, Pak Laode?
1: Ya, jadi yang pertama yang betul-betul harus diperhatikan mengenai kemiskinan Gorontalo ini, kan kita tahu bersama bahwa kita lumayan menempat, sebelum 4 provinsi terbentuk di Papua itu kita menempati ranking ke-5 ya. Mm-hmm. Ranking ke-5 dari belakang. Nah, target dalam rencana pembangunan jangka panjang untuk Provinsi Gorontalo kira 9, mm-hmm. itu saya pikir target yang sangat realistis kalau kita lihat progres yang saat ini. Mm-hmm. Yang kalau kita lihat kan kemiskinan kita sekarang ini tinggal 12,62 ya dalam data BPS. Nah, yang perlu disadari oleh semua pihak bahwa kemiskinan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat. Ini harus bersinergi antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Hmm. Nah, itu yang pertama. Jadi harus solid, yang harus kompak, harus solid, harus bersinergi. Yang berikutnya, bahwa data kemiskinan ini betul-betul harus terus divalidasi. Hmm. Walaupun sekarang sudah ada perumusan oleh BPS melalui Desit 1 dan seterusnya, dan diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan pada Desit 1 sampai Desit 4. Ini yang betul-betul harus saya bilang sama Pak Gubernur, dibicarakan betul dengan pemerintah kabupaten kota. Mm-hmm. Agar tidak overlap, yang sekarang kan prioritas kita menuntaskan Desit 1 sampai Desit 4. Desit 4 itu yang rentan yeah. mau miskin begitu ya. Mm-hmm. Ini kita bilang harus diatur betul mana porsinya kita di provinsi, mana porsinya di kabupaten. Hmm. Supaya tidak terjadi overlap bantuan, overlap pengentasan. Yang pertama. Yang kedua, karena BPS ini juga tidak semuanya disensus, tapi dia menggunakan berbagai macam sumber data, karena kan saya pernah hearing BPS. Ya, bahwa selama begitu keluar mengenai desain-desain yang disuruh BPS sudah lebih kurang 2 tahun, itu sudah 5 kali perubahan itu. Nah, saya bilang ini perubahan-perubahan yang terlalu cepat begini juga, ya memang ini akan mempengaruhi program kerja dari pemerintah provinsi, karena perencanaan kita kan di provinsi itu tahun N-1, artinya N-1, artinya tahun sebelumnya itu kita harus sudah program. Nah, sementara perubahan-perubahan di sini ini, itu dalam satu tahun bisa sampai 3 kali. Ini bagus sebenarnya, updating ini bagus. Tapi ini juga harus menjadi catatan. Nah, artinya harus betul-betul disinkronkan, jangan kemudian data terus berubah, walaupun memang kita mengharap itu ada updating.

0: kucurkan, baik itu melalui pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan dari pemerintah pusat, ini begitu banyak gitu. Namun apa yang dievaluasi oleh DPRD provinsi ketika kita melihat masyarakat begitu tergantung, kebergantungannya cukup tinggi gitu dengan bantalan-bantalan sosial ini, sehingga angka indeks dari kemiskinan kita ini berkurangnya pun tidak cukup signifikan gitu. Artinya kita masih tetap berada di 5 provinsi termiskin di seluruh Indonesia. Apa yang dievaluasi oleh DPRD Provinsi Gorontalo lalu bisa mengasesmen ini sehingga bisa merekomendasikan kepada pemerintah daerah ini yang perlu dibenahi, Pak Laude?
1: Ya, jadi saya bilang itu yang pertama itu data, betul-betul harus dibenahi. Kemarin kami mengambil sampel untuk Kabupaten Gorontalo. Jadi diakui bahwa data itu yang dirilis oleh BPS, fakta lapangan itu masih banyak juga yang kita dapatkan orang-orang yang harus mendapatkan bantuan tapi tidak termasuk dalam desil itu. Desil 1-4. Jadi ada proses validasi data lagi di tingkatan yang lebih mikro gitu ya. Jadi di kabupaten kota. Yang berikutnya, ini tentunya perintah alokasi APBD itu harus ada keberpihakan. Harus ada prioritas-prioritas. Ya, saya kemarin menyampaikan juga Pak Gubernur bahwa banyaknya juga pokok-pokok pikiran DPRD yang ditujukan kepada orang-orang miskin seperti yang namanya bantuan pangan, kemudian namanya UMKM yang sekarang ini kita coba prioritaskan UMKM naik kelas gitu ya. Ini bagian-bagian yang betul-betul harus secara detail ini dibuat segmentasinya dalam rangka menuntaskan kemiskinan. Dan yang paling penting juga saya katakan tadi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Kadangkala ya kita harus akui bahwa koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya kadangkala juga masih ada perbedaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Gap-gap ini kita harus betul-betul persempit, artinya kita minimalisir perbedaan. Tidak ada gengsi antara mohon maaf gubernur dengan bupati atau wali kota. Mari kita berbicara masalah kepentingan rakyat, kita tuntaskan masalah kemiskinan. Itu yang mungkin penting.
0: Baik, salah satu mungkin yang menjadi tantangan pemerintah kita di Gorontalo adalah melihat masih tingginya tadi seperti yang saya sampaikan, masyarakat akan ketergantungan dari bantalan sosial yang diintervensi oleh pemerintah. Kemudian juga dengan masih terbatasnya lapangan kerja produktif, lalu juga pendampingan secara vokasi untuk kemandirian. Ini pula yang menjadi tantangan tersendiri. Artinya ketika masyarakat begitu bergantungnya dengan bantalan sosial, namun di sektor lain tidak dibarengi dengan pendampingan, pembinaan, dan vokasi agar masyarakat kita bisa lebih mandiri. Apakah ini pula yang menjadi evaluasi dari DPRD sehingga ini yang perlu kita perbaiki pula, Pak Laude?
1: Iya, jadi ini perlu juga yang pertama harus ada perubahan mindset dari masyarakat bahwa bantuan itu hanya sifatnya stimulan. Ini tidak. Betul. Bantuan itu kan hanya sifatnya stimulan. Yang paling penting adalah kita meningkatkan produktivitas mereka. Ini juga penting mindset daerah. Saya begini, saya beri contoh dulu, pernah Kabupaten Bone Bolango itu memang dia tidak mau daerahnya dikatakan daerah yang tertinggal, daerah yang terpencil, sehingga dia berusaha keras. Jadi dengan kami, nah, ada juga beberapa daerah kan misalnya di Bua Lemo sana gitu ya. Untuk memancing bantuan dari pusat ya kita dalam status kemiskinan yang tinggi mungkin bisa memancing dari pusat. Jadi perlu juga mindset dari pemerintah daerah dan juga masyarakat itu yang kita benahi untuk mereka bagaimana menunjukkan betul-betul bahwa kami ini ketika berusaha kita akan bebas dari kemiskinan, bukan terus-terus kita tergantung pada bantuan-bantuan itu gitu.
0: Betul. Tapi
1: bahkan
0: bukan
1: sampai ya. ada cara misalnya coba kita tempel di rumah-rumah itu ini miskin-miskin, suatu saat itu kan ada perasaan yang memang harusnya sudah keluar dari desil, tapi karena tadi itu kok mental ketergantungan yang masih tinggi, dia belum mau keluar. Kalau kita tempel itu namanya ini masyarakat miskin, mungkin suatu saat orang akan merasa malu dan dia akan berusaha. Ketika dia keluar, dia akan keluar juga

0: Dia menghilangkan juga itu, capi yang ada di rumah-rumah. Itu mungkin salah satu juga terapi gitu.
1: Betul-betul. Salah satu juga yang menjadi faktor penyebab masih tingginya angka kemiskinan di daerah kita, walaupun penurunannya tidak cukup signifikan, adalah keterbatasan lapangan kerja. Tapi kalau kita lihat, Pak Laude, di Gorontalo ini sudah banyak bertumbuh ya wilayah-wilayah industri yang pada akhirnya ternyata serapannya itu tidak cukup banyak menampung SDM kita gitu, sehingga masyarakat kita hanya bergantung dengan mata pencarian serabutan dan sebagainya, sehingga ini pula yang menjadi salah satu faktor penyebab masih berkurangnya serapan tenaga kerja yang menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan di wilayah kita. Pandangan Anda, Pak Laude?
0: Ya, memang sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai berbisnis di Gorontalo. Kita beri contoh lah, contohnya salah satu kalau daerah pengatasan itu Panigol Project. Terus kemudian juga tumbuhnya beberapa industri pakan atau di wilayah industri Kabupaten Gorontalo. Tapi betul, ketersediaan pembukaan lapangan kerja itu belum berimbang dengan jumlah tenaga kerja produktif kita gitu. Makanya salah satunya yang perlu kita kembangkan, kita ini bagaimana meningkatkan yang namanya produktivitas tenaga kerja kita sendiri, sehingga ada kemandirian-kemandirian di situ. Makanya saya bilang Pak Gubernur, betul, pengembangan UMKM yang sekarang ini kan dengan digital ini orang bisa marketing di mana-mana.
1: Betul.
0: Ini yang coba kita coba tingkatkan. Jadi jangan bermentar untuk jadi pekerja, jadilah pengusaha gitu, entrepreneur yang bisa bukan hanya membebaskan dirinya dari pengangguran, tapi dia bisa menciptakan lapangan kerja. Mungkin kita harus ke arah sana, Mas.
1: Iya.
0: Terus ini menjadi catatan ya, menjadi catatan.
1: Terakhir kita mungkin lihat, Pak Laude, lalu apa yang bisa segera mungkin diintervensi oleh DPRD Provinsi Gorontalo, melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota?
0: Ya, jadi saya kebetulan saya juga kan koordinator Komisi 4 ya.
1: Iya.
0: Komisi 4 itu salah satu mitranya adalah dinas sosial. Ini saya bilang harus ada MOU antara sekda pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten kota. Bagaimana bicara penuntasan kemiskinan, itu yang pertama. Yang kedua, juga dalam skala prioritas penganggaran, ini juga harus berpihak kepada rakyat miskin. Itu betul-betul kita harus fokus kepada pengentasan kemiskinan itu. Karena kita tidak mau begini, Mas. Saya melihat pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama di 2026 itu kan sampai 7,68 ya. Itu ranking kelima di Indonesia pertumbuhan ekonomi tertinggi gitu. Ini kan pasti didorong karena masuknya investor segala macam ini, termasuk Panigol Project dan yang berkembang di kabupaten. Tapi menjadi catatan, pertumbuhan ekonomi ini saya hanya khawatir bahwa kemudian tidak mampu mempersempit gap atau yang namanya Gini rasio kita yang cukup tinggi. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang, tapi bukan untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat kita secara umum. Itu menjadi catatan.
1: Betul, terlebih target kita adalah melakukan penghapusan kemiskinan ekstrim ya, dan juga mengurangi gitu ya angka kemiskinan.
0: Betul.
1: Baik, Pak Laude, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Laude Haimuddin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang sudah bersama Anda pagi hari ini, pendengar. Kita akan jeda kembali, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Halo, apa kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Aman-aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
2: Alamak.
1: Waduh, gawat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Gempa bumi bisa datang kapan saja. Saat gempa terjadi, tetap tenang, lindungi kepala, jauhi kaca dan benda berat. Setelah gempa, segera menuju titik kumpul di tempat terbuka. Ikuti arahan petugas dan cari informasi resmi dari BPBD atau pemerintah setempat. Waspada, siap, dan saling bantu. Tanggap bencana dimulai dari kita.

Pagi ini pendengar, ancaman gempa di Gorontalo, bagaimana mitigasinya? Seperti yang kita tahu bersama, gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang wilayah 236 km barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Senin kemarin sekitar pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa yang berpusat di Laut Sulawesi ini berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah termasuk di Gorontalo dan wilayah-wilayah sekitarnya. Terkait potensi kebencanaan, Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan gempa bumi yang cukup tinggi karena berada pada kawasan tektonik aktif dan dikelilingi sejumlah sesar atau patahan aktif yang berhubungan dengan sistem tektonik Sulawesi. BMKG bersama sejumlah instansi dan perguruan tinggi bahkan telah melakukan penelitian untuk memetakan sesar aktif di wilayah Gorontalo guna mengurangi risiko bencana. Selain itu juga aktivitas kegempaan di wilayah Gorontalo dan sekitarnya cukup sering terjadi, baik yang bersumber dari aktivitas sesar lokal maupun interaksi lempeng di Laut Sulawesi dan juga Teluk Tomini. Menghadapi kondisi ini, upaya mitigasi juga penting untuk terus diperkuat, terutama bagi masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir pantai yang berpotensi terdampak tsunami. Lalu seperti apa mitigasi yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat? Saat ini kita sudah tersambung di ujung telepon Koordinator Forum Koordinasi Tagana Provinsi Gorontalo, Bapak Ledwig David. Selamat pagi. Ya, terputus. Bisa bergabung kembali bersama kami di pagi hari ini. Selain itu juga kami ajak Anda bersama di telepon di 0821 9664 atau di Facebook RRI Gorontalo.

0: Kita tersambung kembali dengan Pak Ludwig. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih sudah ya. Bersama kami di RRI Gorontalo dengan saya Yusri, Pak. Bicara soal mitigasi kebencanaan, khususnya potensi gempa bumi yang cukup fluktuatif dan intensitasnya cukup sering terjadi di Gorontalo. Sejauh ini bagaimana kesiapsiagaan masyarakat Gorontalo dalam menghadapi potensi gempa dari hasil pemantauan teman-teman di Forum Koordinasi Tagana Provinsi Gorontalo, Pak Ludwig?
1: Baik, terima kasih Pak Yusri. Saya menyapa dulu untuk seluruh pendengar RRI di mana saja berada, khususnya buat rekan-rekan Tagana yang sampai saat ini masih siap siaga karena kemarin pasti ada gempa 7,7 yang titiknya itu berada di wilayah Filipina. Namun efek dan anunya itu sampai hingga ke kita untuk efeknya itu. Baik, bagi kita sebenarnya adalah dalam zaman sekarang ini bahwa merubah paradigma itu penting sekali. Zaman dahulu itu paradigma kita itu fatalistik responsif. Kejadian dulu baru kita merespon. Ini kita mau bikin apa, kemudian kita melaksanakan apa. Sehingga untuk tindakan-tindakan preventif ataupun tindakan-tindakan mitigasi itu sangat minim, sehingga banyak terjadi korban. Nah, sekarang kita harus merubah paradigmanya ke preventif proaktif, sehingga hal-hal yang bersangkutan dengan mitigasi ini lebih baik, artinya kita lebih banyak mengurangi bencana. Nah, menyangkut dengan masyarakat kita yang ada sekarang ini, memang dengan frekuensi bencana yang sering terjadi di Indonesia ini yang terkenal dengan supermarket bencana, khususnya di wilayah Gorontalo, masyarakat sebenarnya dengan sendirinya sudah teredukasi dengan berbagai macam media dan segala macam penyampaian-penyampaian di masyarakat dan sebagainya. Sudah teredukasi dengan sendirinya. Namun itu tidak bisa kita biarkan begitu. Ada beberapa masyarakat yang memang harus kita datangi, kemudian kita sampaikan, kita memberikan pemahaman bagaimana penanganan bencana sehingga tindakan-tindakan mitigasi mengurangi resiko ataupun mengurangi korban yang timbul itu bisa lebih baik. Nah, bagi kami Tagana, sebenarnya kami sudah melakukan ini sudah sejak lama, sudah sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga ada program yang kami laksanakan itu Kampung Siaga Bencana, di mana kita melaksanakan program-program penanganan bencana secara ke masyarakat, kemudian kita memberikan pemahaman kepada masyarakat ya di daerah rawan bencana, kemudian di sekolah-sekolah kita berikan nama programnya itu Tagana Masuk Sekolah. Nah, kita lebih condong ke hal-hal seperti itu, karena kenapa? Kita lebih memilih kelompok-kelompok tertentu yang kemungkinan bila terjadi bencana, mereka sangat potensi terjadi korban, terutama di sekolah-sekolah, apalagi namanya gempa. Gempa ini termasuk salah satu bencana yang sudah bisa kita prediksi, namun tidak bisa kita tetapkan kapan yang akan terjadi. Demikian.
0: Ya, kalau edukasi yang sudah dilakukan oleh Tagana sendiri cukup masif gitu ya, artinya sudah menyasar ke semua lapisan masyarakat. Tapi apa pandangan Anda yang Anda lihat masyarakat kita mindsetnya masih belum peka gitu dengan bencana yang terjadi? Artinya ketika melakukan mitigasi sendiri itu belum nampak gitu di lapangan. Masyarakat justru mau melihat gitu ke, semisal ada info yang namanya peringatan tsunami dan sebagainya, tapi justru yang terjadi adalah masyarakat berbondong-bondong ke area pesisir pantai untuk mencoba melakukan mengabadikan gambar dan sebagainya. Artinya edukasi yang dilakukan ini tampaknya tidak menjadi sebuah bekal gitu oleh masyarakat bahwa ini harus kita lakukan mitigasi sesegera mungkin agar bisa mengurangi korban gitu, Pak Ludwig.
1: Baik, memang zaman sekarang ini medsos ini yang bisa membuat kita berubah pikiran kadang-kadang bagi masyarakat. Ini memang ada beberapa tempat, beberapa titik memang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini bencana yang kemungkinan crash-nya itu kita tidak bisa tentukan apakah ini kecil, besar, tiba-tiba dan sebagainya. Sehingga masyarakat sekarang itu melihat ini suatu hal yang aneh ya. Kemudian mereka bisa sampaikan lewat media, kemudian ini bisa buat mereka kepuasan tersendiri, sehingga mereka tidak berpikir bahwa ini suatu hal yang sangat berbahaya dan mengancam jiwa dan mereka. Nah, dengan adanya media sosial, ini mereka kesana itu justru seakan-akan bencana ini suatu tempat yang
0: malah ditantang gitu ya.
1: Ya, marah ditantang sama mereka. Nah, kadang-kadang pemahaman masyarakat tentang hal-hal seperti ini sudah disampaikan. Namun, pengaruh-pengaruh teknologi yang ada ini kemudian yang tidak bisa dilaksanakan secara bijaksana oleh masyarakat. Nah, bagi kita sebenarnya kita sudah laksana, sudah sampaikan kepada masyarakat. Nah, keingintahuan masyarakat kemudian apa, apakah ini budaya, apa kebiasaan, lata dan sebagainya, itu di luar dari kemampuan kami menyampaikan kepada masyarakat. Artinya tidak sampai di situ, kami pun tetap berusaha untuk tetap menyampaikan ke masyarakat. Karena kenapa? Bahwa apabila terjadi sesuatu, maka fasilitas ataupun sumber daya manusia yang menjadi petugas di dalam penanganan bencana tidak akan cukup dan tidak akan mampu bila dilaksanakan kalau cuman part by part kami dan petugas-petugas lain. Saya kira bukan cuman kami Tagana, termasuk Badan SAR, kemudian termasuk juga BPBD, baik di tingkat provinsi hingga ke tingkat kabupaten, itu sudah menyampaikan ada brosur-brosur dan segala notis-notis yang sudah dipasang, tapi itu seakan-akan cuma menjadi satu rambu-rambu yang tidak begitu penting bagi masyarakat, padahal itu baik untuk masyarakat itu sendiri.
0: Lalu apa yang kita bisa lakukan gitu Pak David? Artinya kalau kita berkaca dari negara Jepang yang memang notabene secara edukasi sudah cukup masif, kemudian masyarakat pun sudah cukup aware gitu ya, dengan adanya alarm-alarm kebencanaan yang ketika itu berbunyi mereka sudah sigap, tahu berada akan ada di mana, melakukan mitigasi sendiri sehingga bisa meminimalisir korban jiwa yang ditimbulkan dari dampak bencana. Apa yang bisa kita yang bisa disampaikan Pak David kepada masyarakat bahwa kita harus lebih aware gitu, kita harus lebih tahu untuk memitigasi diri sendiri agar tidak menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak ketika bencana terjadi. Bukan hanya saja soal gempa, ada begitu banyak bencana yang potensinya cukup sering gitu terjadi di Gorontalo, Pak David.
1: Ya, siap. Jadi, memang ada sedikit perbedaan, atau sedikit, bukan sedikit juga sih, sebenarnya besar perbedaan antara kita dengan negara-negara yang sudah mendahulukan teknologi ataupun sudah, contohnya Jepang. Memang Jepang itu frekuensi ataupun bencana di sana itu memang sangat tinggi, terutama bencana gempa dan tsunami. Sehingga pemberian pemahaman ataupun sosialisasi kepada mereka itu dimulai sejak dini. Dari mereka sejak sekolah, dari TK, PAUD, mereka sudah mulai diajarkan, sehingga itu tertanam langsung ke dalam pikiran mereka bahwa ini SOP, standar operasional, apabila terjadi gempa, apabila terjadi banjir, terjadi tsunami, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka sangat didukung oleh sarana prasarana serta infrastruktur yang memadai. Sehingga kalau kita di sini kan di Indonesia umpamanya gempa, kita ini gempa, yang tinggal kita laksanakan itu cuman masuk di bawah kolong meja kok, itu aja yang sekarang. Itu yang baru bisa berkembang di tempat kita. Ketika banjir kita cuma bisa, ayo kita ke sana. Nah, di Jepang itu bahkan sudah ada yang namanya bukan cuma memitigasi diri mereka sendiri, bahkan mereka bisa mempersiapkan apabila terjadi sesuatu bencana, mereka sudah siap dengan segala sesuatunya, termasuk ada yang namanya tas siaga, kemudian ada alarm dalam rumah masing-masing, kemudian ada SOP mereka di dalam lingkup keluarga, apabila terjadi banjir, terjadi gempa, terjadi kebakaran, apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka laksanakan ketika terjadi hal-hal seperti itu. Sehingga itu tertanam sejak mereka dini, dari sejak mereka umur sekian, 5 tahun dan sebagainya, itu sudah ada pendidikan yang sudah diterapkan kepada mereka. Sedangkan kita kan tidak ada pendidikan atau penerapan kebencanaan. Saya sudah kunjungi sekolah-sekolah, bahkan sekolah-sekolah yang ada di tempat kita yang sudah masuk di sosialisasi, itu tidak ada SOP yang tetap yang dilaksanakan di sekolah itu apabila terjadi apa-apa, fakta titik kumpul pun tidak ada. Harus berkumpul di mana, apa yang kita lakukan itu tidak ada. Sehingga kami dalam setiap tahun itu tetap memprioritaskan program-program untuk memberikan pemahaman kepada sekolah-sekolah, termasuk yang baru bulan kemarin kami sudah laksanakan di SLB. Memang tantangan bagi kami untuk melaksanakan di SLB. Sekolah luar biasa, namun mereka adalah termasuk golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang sangat
0: cukup aktif,
1: potensial akan terjadi.
0: Baik.
1: Sehingga kami laksanakan itu dan terus menerus.
0: Baik. Demikian. Kita berharap bahwa kesadaran masyarakat kita bukan nanti menunggu menjadi negara atau daerah yang potensi bencananya cukup sering gitu ya, seperti di negara Jepang. Tapi kita berharap bahwa negara kita ini atau di wilayah kita ini gempanya masih bisa dihitung gitu. Nah, edukasi mitigasi kebencanaan ini perlu dilakukan sejak dini agar di kemudian hari kita sudah bisa belajar gitu. Bagaimana memitigasi bencana diri sendiri ketika bencana terjadi. Baik, Pak David, terima kasih sudah bersama kami di Gorontalo pagi ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.
0: Koordinator Forum Koordinasi Tagana Provinsi Gorontalo, Ludwig David Mailite, yang sudah bersama Anda. Pendengar, kita selesaikan untuk kebersamaan pagi hari ini. Kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan.